0: Si Lonceng pernah ke lomba sihir teman Pro 2? Ayo tebak.
1: Pasti lo bukan duta ini.
0: Iya. Suaranya juga aku ada. Itu suaranya Baskara.
1: Baskara teman Pro 2.
0: Iya, kita baru saja mendengarkan lo melompat melompat lebih tinggi ya.
1: Iya, judulnya itu ya.
0: Mau kemana?
1: Kupetik bintang.
0: Enggak.
1: Ada yang mau masuk.
0: Ada yang mau masuk.
1: Boleh coba.
0: Cek. Halo. udah ada suaranya nih. Halo, ya. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Oke, selamat pagi. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Jarjit.
0: Hah? Jarjit. Jarjit. Lah, telepon Malaysia nyambung ke sini. Bisa?
2: Nyambung dong.
0: Bisa kah ini? Data roaming boros. Tolong dimatiin aja, ganti dulu providernya.
1: Boros. Kalau Jarjit kita bahasanya bahasa Malaysia.
0: Ada 23-23-nya enggak sih?
1: Nah, berarti kalau Jarjit pantun dulu enggak sih?
0: Betul.
2: Aduh. Sepertinya salah aku ini.
0: Jarjit. Oh, berarti hari ini lagi enggak nyiapin pantun ya?
2: Oh, nyiapin dong.
0: Wah, itu dia. Dibacain dong pantunnya.
1: Langsung kasih paham.
2: Pantun sembarang aja deh ya.
0: Oh, boleh.
2: Kayu jati di atas papan.
0: Cakep.
2: Diikat kuat dengan tali.
0: Oke, cakep.
2: Jaga selalu tutur ucapan agar dihargai kemanapun kamu pergi.
0: Molek. Selamat pagi teman Pro 2 dengan Wahyu di sini.
2: Jangan lupa.
1: Apa tuh?
2: Mamelus.
1: Jarjit banget tuh Kak Wahyu ya. apa kabar nih BTW Kak Wahyu?
2: Kabar baik aja.
0: Alhamdulillah. Iya. Sudah sarapan belum Kak Wahyu pagi ini?
2: Belum ini, baru mau cari sarapan tadi.
0: Apa tuh?
2: Kayak kepikiran Pro 2, ya udah monitor dulu.
0: Makasih loh atas dedikasinya Kak Wahyu.
2: Ternyata ada dua
0: lelah.
2: Dua apa nih? Duo.
0: Oh, lain.
2: Apa namanya? Dua pildun.
0: Nah, bener banget. Nyimak banget Kak Wahyu pagi ini.
1: Kita masih ngomongin bola tau Kak hari ini.
0: Iya.
2: Oh, gitu.
0: Nah, ini ya, apa nih dari Kak Wahyu dulu?
2: Kalau ngomongin bola sih, aku kemarin kan ngelihat ada kayak pertandingan persahabatan gitu.
0: Oh iya,
2: cukup kaget sih ngelihat skornya tadi. Aku nggak nonton, cuma aku ngelihat skornya kok wah
1: aneh-aneh ya.
2: kayak ngelihat Pantai Gading sempat menang yang lawan Prancis.
0: Iya, benar. Pantai Gading unggul atas Prancis dengan skor 2-1 tuh. Aduh, Prancis.
2: Irak imbang Spanyol. Wah, kaget juga itu karena kebangkitan dari tim-tim yang dulunya enggak kuat tapi kuat sekarang itu.
0: Benar. Kalau ya kuda hitamnya lah bahasanya gitu.
2: Iya, kuda hitam. Kalau kuda poni kan enggak mungkin ya.
1: Bener lagi.
0: Ya, langsung saja naiklah gua. tapi memang kalau ngelihat skor-skor yang ada yang sudah memang keluar, apalagi setelah pertandingan match day ini ya, setelah laga persahabatan ini, apakah skor-skor tadi tuh atau misalkan pertandingan hasil-hasil pertandingan ini tuh ngerubah pandangan Kak Wahyu mengenai tim-tim yang memang sudah diunggulkan gitu Kak Wahyu?
2: Ya, kalau mengubah sih enggak ya. Karena pertandingan persahabatan kan bisa mungkin pemainnya nggak terlalu menghadirkan permainan yang bagus mungkin.
0: Laga uji coba gitu.
2: Laga uji coba kan ya nggak apa-apa lah biarpun kalah gitu. Tapi ini kan sama aja menggambarkan bahwa ya tim-tim seperti Spanyol ini berbahaya gitu. Apalagi grup mereka itu kalau nggak salah grup yang cukup susah untuk keluar untuk jadi pemenang gitu.
0: Kalau nggak salah Spanyol sama Kroasia ya?
1: Apa ya grupnya?
0: Oh bukan.
2: Sama Uruguay kalau nggak salah.
0: Oh iya Uruguay kuat loh.
2: Uruguay sama Arab Saudi lumayan tuh.
1: Waduh, Arab Saudi tuh.
0: Tapi tenang aja, Arab Saudi udah dikalahkan sama Indo kemarin, jadi santai aja.
1: Kan kalah lagi tuh. Indonya.
0: Oh iya juga. Oh iya juga.
2: Ya, karena kan gini, kesepak bola itu kan bisa menang bisa kalah dengan situasi yang kita nggak tahu.
1: Tuh.
2: Contohnya seperti Argentina kemarin kan sempat jadi meme tuh. Argentina dikalahkan Arab Saudi.
1: Betul.
2: Terus Arab Saudi dikalahkan Indonesia.
1: Iya, benar-benar.
2: Kayak muter-muter gitu.
0: Berarti secara tidak langsung Indonesia lebih unggul atas Argentina ya.
1: Oh iya, jelas.
0: Oh iya,
1: kalau itu jelas.
2: Langsung seperti itu.
0: Jelas, jelas enggak lolos juga Indonesia.
1: Marcelino lebih dari Messi.
0: Wah. Setuju kalau kemarin.
1: Kalau kemarin.
0: Kalau kemarin.
2: Itu sih yang jadi masalah kemarin kan Marcelino nggak masuk waktu Arab Saudi terakhir itu.
1: Iya benar, itu poinnya sih kak.
0: Itu
1: juga
0: poin.
1: Iya. Itu sih kayak kurang banget tuh.
0: Sepakat.
2: karena dia tuh kan walaupun kadang-kadang egois ya, cuma memang sangat penting gitu kalau di tuh. Apalagi sih di sisi tengah. Gelandang tengah itu bagus banget loh.
1: Benar-benar.
2: Untuk Marcelino itu.
1: Waktu
2: karena
1: itu,
2: dia itu bisa menyerang dengan cepat juga dengan skillnya dia waktu ngelawan Australia, itu dia menusuknya luar biasa loh.
1: Iya,
2: ada bener. Peluang dia yang hampir gol itu.
1: Yang lawan nah, Argentina itu. Juga gitu kak?
2: Oh iya.
1: Iya, yang kita kalah 2-0 itu salah satu-satunya pemain yang menurutku bisa mengobrak-ngabrik De Paul. Siapa tengahnya? McAllister kan enggak main tuh kemarin.
0: McAllister enggak main.
1: Lupa lagi siapa yang main? Paredes, sorry.
0: Iya, Paredes.
1: Nah, yang gocek-gocek Paredes kan cuma Marcelino tuh waktu itu.
0: Ya ayam ayamin.
1: Iya.
2: Iya, itu dia cukup berbahaya lah.
1: Benar.
2: Tapi sayangnya memang enggak dipanggil. Enggak dipanggil atau cedera ya waktu itu.
1: Waktu lupa, itu gitu.
0: Cedera.
2: Ya.
1: Pasca cedera. Nah, malam ini, Kak, Indonesia for your information juga buat teman Pro 2. Malam ini Indonesia bakal melawan Oman nih ya di jam 9 kalau enggak salah kick off-nya. Jadi kalau dari Kawahyu sendiri melihat peluang timnas Indonesia
0: melawan Oman
1: gitu ya. Kita tahu timur tengah nih kan banyak sekali acting-nya ya.
0: Ya dan juga ya fisik-fisiknya tahu aja lah gimana.
1: Buat. Gimana menurut Kawahyu?
2: Iya lah. Kalau dari aku ya, aku tetap optimis harusnya Indonesia bisa menang walaupun tipis. Aku nggak bisa berharap banyak menang banyak sih melawan Oman ini. Karena yang pertama tim Oman ini kan lebih unggul daripada kita dari ranking FIFA-nya. Dan dengan taktik terbaru dari John Heckman harusnya bisa sih untuk mengimbangi Oman ini sendiri, apalagi bermain di kandang sendiri juga. Dan mereka ini tim-tim yang harusnya pemain-pemain dari Indonesia ini harusnya sudah berpengalaman gitu, apalagi Emil Audero.
1: Betul.
2: Dan juga Martin Paet, harusnya mereka dengan pengalaman mereka kemarin-kemarin yang sempat kemarin itu kalau nggak salah ada pemain yang masuk ke Liga Champions itu siapa ya? Kevin Verdum ya?
1: Yang masuk Verdum, ya, ya betul.
2: Ya.
1: Di Lille.
2: Ya. Nah itu kan salah satu pencapaian luar biasa dari pemain Indonesia itu.
1: Betul, setuju.
2: Nah,
1: setuju.
2: Itu harusnya bisa dimanfaatkan dengan pertandingan persahabatan ini, walaupun persahabatan loh ya.
1: Bener.
2: Harus bisa dimanfaatkan dengan membuktikan bahwa kita ini nggak berjalan di situ-situ aja loh gitu. Dengan pelatih baru ini kita bisa berkembang loh.
1: Setuju.
0: Sepakat.
1: Karena kemarin kan blunder aja sih ganti pelatih.
2: Itu kalau dibahas itu wah parah sih. Kemarin itu aku gatel pengen bahas juga.
1: Ya dia lagi karena, ya lagi itu lagi gitu ya kak ya.
2: Karena itu lagi gacornya loh STY itu waktu itu. Waktu lawan Arab Saudi menang. Betapa kagetnya aku akhir tahun kok diganti.
1: Iya.
2: Padahal ini pertandingan berikutnya ini sangat penting gitu loh.
0: Iya, lagi krusial sih.
2: Wah, parah sih waktu itu aku kecewa berat sih.
0: Sama sama aku juga kecewa kan karena sampai sampai ada lagunya tuh mengapa harus cinta. Iya
1: benar. Nah soalnya kak karena menurutku ketika Sinteyong itu digantikan artinya ada apa ya, ada yang harus diubah dalam pemain-pemainnya satu, yang kedua chemistry-nya mau tidak mau harus berubah lagi dan pemilihannya sih menurutku itu blunder sih memilih pelatih yang itu gitu. Jadi kayak mungkin harusnya ketika Sinteyong diganti harusnya bisa dapat yang lebih dari Sinteyong gitu.
2: Iya betul, karena ini kan salah satu kesalahannya adalah itu bukan pelatih kan awalnya.
1: Betul. Dia
2: itu kan cuma pemain asisten pelatih kalau nggak salah.
1: Iya asisten pelatih di apa ya waktu itu?
2: Belanda.
1: Oh Belanda ya?
2: Benar. Iya, yang waktu Pilbun kemarin kan dia jadi siapa tuh? Jadi asisten ya?
1: Kalau nggak salah asistennya.
0: Iya. Asistennya Van Gaal.
1: Van Gaal.
0: Van Gaal.
2: Jadi pergantian itu yang pertama tadi sudah yang paling penting itu yang disorot banyak media itu masalah chemistry dari pemain yang hancur.
0: Iya. Benar. Karena kalau dari
2: pergantian pelatih ini terlalu cepat dan salah timingnya. Tidak di waktu yang tepat gitu. Nah, ini waktu yang krusial banget.
1: Betul. Ya, setuju.
2: Dan harusnya dengan Australia hari itu menang harusnya.
0: Harusnya. Iya, mengimbangin lah gitu.
2: Mengimbangi lah minimal. Aku kaget tuh lah. Waktu itu kan mainnya makin maghrib ya.
1: Betul.
2: Aku kan ada tugas makin maghrib itu. Pas lihat live score kaget dong 3-0.
1: Aku yang nonton kayak kayaknya aku baru kedip kok sudah 2 ini gol.
0: Aku juga lagi siap-siap itu kan. Aku siap-siap mau nobar kan. Nobar Indo. Ayo. Datang ke rumah temanku. Sap. 2-0. Apa mau ditonton ini 2-0 ini?
1: Kepala kita adalah waktu itu kan sebelum masih sama Sinteyong, terakhir kali sama Sinteyong, kita cuma punya Jesus dan Calvin Verdong di belakang. Sedangkan pada saat di kita tuh cuma butuh striker pada saat itu.
0: Iya, banget. Nah,
1: Sinteyong kekurangan striker. Waktu itu cuma punya Sananta
0: sama ini kan yang baru masuk Ragnar waktu itu.
1: Ragnar dan Rafael Strike. Nah, masalahnya ketika Ole-nya masuk, Sinteyong yang enggak ada gitu. Jadi pas Patrick Kluivert kita kayak oh, ini pemain sebenarnya mumpuni loh untuk bermain tapi ternyata karena yaitu tadi chemistry kalau menurutku karena dadakan sekali jadi Patrick Kluivert juga nggak tahu nih ciri khas pemainnya masing-masing jadi akhirnya dia pengen melakukan taktik yang itu tapi tidak cocok dengan pemain-pemain yang ada gitu walaupun
2: mainnya
1: bagus
2: iya jadi akhirnya gagal total dan pemain ini chemistry-nya benar-benar hancur waktu itu gol kedua atau ketiga itu.
1: Iya betul.
2: Parah banget ya kalau aku ngelihat. Jadi kayak kocak-kacir dong sih kayak ayam lagi diusir gitu.
1: Panik, mereka bingung harus apa panik. Waktu itu.
2: Ada yang lewat tapi enggak ngerebut bola.
1: Betul. Oh,
2: iya. Coba lihat lagi deh di gol 2 atau 3 itu. Wah, itu parah banget sih.
1: Benar. Karena lawannya Australia waktu itu kita pernah imbang. Nah, jadi terakhir nih Kak. Kalau kita ngomongin soal timnas kali ya, karena kan bisa. Malam ini timnas day juga nih.
0: Boleh. Nah,
1: bisa tebak skor kak?
0: bahaya.
1: Terakhir kita kasih tebak skor.
2: Aku nggak bisa ini sih karena JJS juga nggak ada kan.
1: Iya benar.
2: Jadi nggak bisa terlalu banyak. Mungkin 1-0 aja kali.
1: 1-0 boleh.
0: Itu paling realistis.
1: Hah? Yang gol kan?
2: Yang golkan oleh Romeni dong.
1: Asik. Oh, langsung menyerang depannya tuh. Oke, thank you banget Kak Wahyu sudah sharing-sharing nih sama teman Pro 2 ya di pagi hari yang cerah
2: ini. Ini ada Jarjit lagi mau kembali.
1: Boleh.
0: Tolong Jarjit
1: muncul lagi tuh.
2: Contohnya gini. Beli sate di pinggir jalan.
1: Cakep.
2: Kipasnya cepat, arangnya membara.
1: Wah, cakep.
2: Gak usah gengsi milih cemilan. Rasa lokal, kualitas juara.
1: Nah, tiba
0: tiba-tiba support UMKM nih kawan. Dari bola tiba-tiba bahas
3: UMKM.
0: Oke.
2: Saya sedang lapar jadi agak gitu.
0: Oke. Saya semangat cari sarapannya ya, semoga dapat
1: sarapan ya.
0: Iya, semoga dapat gratisan karena hari ini Jumat berkah ya Kak Wahyu ya.
2: Oh, iya betul betul.
1: Kak Wahyu kalau mau cari pecel nasi kuning masih ada kok kalau
0: ya, segini masih cukup segini nih. Masih ada nih.
2: Iya oke okay. Untuk kalian berdua ya, untuk Habibie sama siapa?
0: Lupa lagi. Padahal udah sering banget. Japet.
2: Oh Japet. Iya deh, tapi ku catat ya. Pakai V kah pakai P?
0: Pakai P aja deh.
2: Oh pakai P ya deh. Nanti ku catat oke. Okay. Oke okay. Buat kalian berdua makasih atas waktunya.
0: Thank you Kak. Ya, terima kasih banyak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mabes.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masih mabes teman pro 2. So nanti aku akan balik lagi sama Yapet nih teman pro 2 untuk ngebahas sepak bola. So stay tune terus 88.5 FM.
0: Teman terbaik kamu. Watashi tachi

0: Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan 100% anak muda banget.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
4: Hudok adalah upacara adat yang super seru dan penuh warna, yang biasanya diadakan untuk menyambut panen raya. Di pesta hudok, para peserta akan memakai topeng kayu berukir, gabungan antara citra hama tanaman dan satwa-satwa berbahaya. Seluruh tubuh penari tertutup busana yang terbuat dari kulit pohon, dihiasi rumbai daun pisang, dan ada pula yang menggunakan daun kelapa. Topeng besar ini dipercaya bisa mengusir roh jahat dan membawa keberuntungan buat hasil panen. Yang unik, dalam upacara ini ada banyak tarian, nyanyian, dan tentu saja para peserta akan menari bersama dalam gerakan yang energik. Orang-orang yang mengikuti upacara ini percaya bahwa hudok bisa memberikan perlindungan dan kelimpahan. Tarian dan semangat pesta hudok ini gak cuma sekedar acara, tapi juga simbol dari rasa syukur dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Seru banget kan?
3: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.
1: Oke, kita mau ngobrolin tentang cuaca hari ini.
2: Ayo, apa prediksi BMTH?
1: BMKG, beda BMTH, Ben.
2: Mas. Tapi hari ini kelihatannya mendung. Tiba-tiba mendung tuh.
1: Mendung.
2: Lu lihat tuh. Warnanya apa? Abu-abu.
1: Tadi di sana, terang jujur.
2: Ya, di sana terang. Aha. Nanti kamu lihat nanti di daerah kanan sana Sembaja
1: cerah biasanya.
2: Cerah.
1: Nah, daripada gitu. Kita tebak-tebakan kali ya. Langsung aja kita tanya ke Kak Irfan. Silakan Kak Irfan.
3: Oke, baik. Selamat pagi sobat BMKG dan pendengar RRI dimanapun Anda berada dari stasiun meteorologi PT Pranoto di Samarinda. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca secara umum untuk wilayah kota Samarinda pada hari ini Jumat tanggal 5 Juni 2026. Cuaca di wilayah kota Samarinda pada hari ini umumnya diperkirakan cerah berawan pada pagi, siang, sore hari. Namun perlu sobat waspada hujan lokal tidak merata berpotensi terjadi di sebagian kota Samarinda pada siang hari. Angin permukaan bertiup dari arah timur dengan kecepatan 2 hingga 13 km per jam. Adapun udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 68 hingga 99%. Sementara untuk tinggi gelombang laut, perairan Pasir, Penajam Balikpapan, Kutai Timur, Berau, tinggi gelombang umumnya diperkirakan pada kategori rendah berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Sementara tinggi gelombang pada kategori tenang berkisar 0,1 hingga 0,5 meter, diperkirakan pada perairan Maratua serta Samarinda Bontang. Angin pada wilayah perairan diperkirakan umumnya bertiup dari barat hingga utara dengan kecepatan 4 hingga 18 km per jam. Sementara cuaca di wilayah perairan diperkirakan akan hujan dengan intensitas ringan. Selanjutnya, kita kembalikan ke studio RRI Pro 2 Samarinda dan terima kasih.
1: Oke, terima kasih Kak Irfan.
2: Thank you.
1: Cerah berawan.
2: Kan udah dibilang.
1: Cerah berawan tapi
2: bakal
1: hati-hati nih hujan lokal teman Pro 2 di beberapa wilayah.
2: Coba tebak di mana yang hujan lokal duluan? 1 2 3 ya salah. Sempaja.
1: Biasanya.
2: biasanya.
1: Ini ya teman Pro 2 buat Bengkuring.
2: Keluhan warga Bengkuring nih.
1: Gitu ya Bengkuring City. Aku ngomong, aku kehujanan nih sebentar ya. Terus orang-orang diam-diamin kayak hujan, nah lebih hujan,
2: bohong nih bohong.
1: Makasih deh kalau begitu. Tapi emang yang penting teman Pro 2 kalau kamu lagi mau jalan nih ya, ada agenda jalan karena besok kan Sabtu nih mau masuk weekend. Jadi hati-hati di jalan, yang penting bawa jas hujan.
2: Dijaga kesehatannya ya. Untung masih ada aku yang inget.
0: Informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

Di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap, di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Oh, ini buat batuk ya? Wah, udah kadaluarsa, buang aja lah.
4: Lah, Mak, jangan dibuang sembarangan. Itu obat batuk cara buangnya beda loh.
3: Ah, sama-sama sampah. Apa bedanya?
4: Mak, buang sampah itu tuh sesuai jenisnya. Bungkus aja tuh sama plastik atau enggak anu, campur aja sama sisa makanan, Mak. Nanti kalau enggak dipisah, terhirup bahaya.
3: Tau aja, Mak.

0: Kok tidak ada suaranya ini? Nah, ini baru ada suaraku.
1: Hah? Suaramu? Ya suaramu ada dari tadi ya.
0: Iya. Enggak ada tadi.
1: Hah? Emang iya? Oh, salah mikrofon. Salah mikrofon.
0: Enggak apa-apa, Dira, namanya juga manusia.
1: Ya, kadang manusia itu letaknya salah ya, teman.
0: Iya,
1: kenapa berlembut sih suaranya tiap ngomong deep kayak gitu. Oke, kita lanjut bahas Piala Dunia. Tadi kita udah ngomong-ngomong juga dengan salah satu pendengar setia kita ya. Katanya dengan prediksi, ngomong prediksi lagi nih.
0: Prediksi lagi.
1: Tapi oke. Dengan hasil dari friendly match negara-negara yang hitungannya diunggulkan ya teman Pro 2, dengan hasil yang kayak Perancis lawan Pantai Gading lebih unggul Pantai Gading, Irak lawan Spanyol ternyata hasilnya imbang gitu. Ini tuh jadi tadi bagi sebagian orang tuh jadi gambaran kalau misalkan, oh berarti tim-tim yang memang bisa dikatakan tidak diunggulkan di Piala Dunia nantinya itu masih bisa bersaing gitu loh. Contoh kayak Pantai Gading.
0: Betul.
1: Siapa yang sangka tadi Prancis dengan skuad yang depannya tajam gitu, pelari semua, bahkan kalah sama Pantai Gading 2-1 gitu. Even ini bisa dikatakan friendly match gitu, laga uji coba sih untuk memantau juga gimana nanti skema permainannya ketika kompetisinya udah dimulai. Tapi ini bisa jadi gambaran juga kalau misalkan tim-tim yang memang tidak diunggulkan itu juga gak bisa dianggap remeh.
0: Betul, makanya pas kemarin kamu ngobrolin soal Maroko,
1: Maroko.
0: Yang tim-tim yang tiba-tiba bersinar gitu di Piala Dunia. Nah ini adalah tahunnya menurutku banyak banget tim yang akan bersinar padahal tidak dilihat
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, karena, tidak diunggulkan.
0: Karena di zaman kemarin karena formatnya masih 32, jadi kita dapatnya pasti satu-satu tuh.
1: Oh
0: ya kan?
1: Iya,
0: Kolombia 1, Maroko 1.
1: Benar.
0: Tahun ini karena 48 nih teman Pro 2 negara yang ikut untuk bermain di Piala Dunia, jadinya pasti akan lebih dari satu sih jujur. Kalau aku sih yang bakal bersinar tapi apa ya? Kayak ini kuat tapi orang-orang pasti tidak memikirkan itu tuh.
1: Apa-apa.
0: Irak.
1: Iya.
0: Irak, kalau aku Irak dari awal, karena dari awal kita ketemu Irak kita nggak pernah menang.
1: Nggak pernah menang.
0: Jujur timnas sudah
1: sama sekali nggak pernah menang. Kebobolannya sama siapa terus? Satu sama orang.
0: Ali Jasim.
1: Ali Jasim pemain kunci itu udah Pro 2.
0: Ada waktu itu aku ingat banget yang di Piala Asia kita lawan Irak yang kita kalah 3-1. Itu aku ingat banget Mohanad Ali udah ngelewati Rido, ngelewati Bagot, ngelewati Jordi. Oke. Ini 3-3 dilewatin gitu.
1: Back 3.
0: Iya.
1: Langsung lolos semua itu luar biasa.
0: Kok gitu?
1: Ya sebagai perwakilan dari negara bagian timur ya.
0: Iya.
1: Irak oke sih. Kalau dari Eropa deh, kalau kamu Eropa.
0: Aduh, kalau Eropa
1: banyak nih Eropa banget.
0: Banyak banget lagi. Kalau aku sih lebih siapa ya?
1: Kalau aku kan udah jelas Norwegia.
0: Iya, Norwegia juga oke. Kalau aku
1: Swedia oke enggak sih? Swedia loh.
0: Swedia Gyökeres, Isak.
1: Gyökeres, Isak. Ya mungkin kalau secara postur badan oke lah. Terus juga ya mungkin bagi sebagian orang kalau ngeliat Swedia ya paling yang diingat depannya doang. Kalau dulu kan Ibrahimovic. Kalau sekarang paling Isak atau Gyökeres. Isak sama Gyökeres tuh posisinya sama enggak sih?
0: Sama.
1: Sama.
0: Tapi feelingku biasanya kalau Swedia main itu mereka selalu pakai dua striker.
1: Oh,
0: biasanya begitu. Enggak tahu nih tahun ini gimana mereka akan bermain.
1: Berarti Isak sama Gyökeres dipakai dua-duanya gitu.
0: Tipenya beda sih jujur. Jadi kayaknya bakal oke banget.
1: Ya,
0: kayaknya masuk deh.
1: Sebenernya. Masuk deh kalau dua-duanya dimainkan.
0: Belanda yang agak turun performanya.
1: Ih, sayang banget.
0: Menurutku ya, menurutku karena ketika melihat pemain-pemain siapa yang dipanggil kalau dari kamu dulu deh. Tim yang menurutmu tim besar, tapi kayaknya nggak terlalu bersinar nanti di Piala Dunia.
1: Inggris. Inggris. Langsung jawab ya, Inggris.
0: Inggris. Kenapa tuh?
1: Karena gini, kita tahu setuju juga, sepakat juga dengan statement yang kayak kok pemain-pemain yang bisa dikatakan lumayan bersinar di klub kok nggak dipanggil gitu. Contoh Maguire. Maguire kenapa nggak dipanggil? Justru yang aku kaget itu Henderson ngapain dipanggil? Umurnya udah berapa?
0: Jujur iya.
1: Umurnya udah berapa Jordan Henderson?
0: Kurang gitu di tengah.
1: Iya, kurang.
0: Shaw enggak ada sih?
1: Shaw enggak ada.
0: Enggak ada kan?
1: Terus juga Cole Palmer yang jadi gak pemain kuncinya di Chelsea juga itu enggak dipanggil.
0: Itu juga itu.
1: Banyak itu sih yang disayangkan gitu enggak dipanggil di timnas Inggris, tapi justru Inggris malah manggil pemain-pemain yang John Stones di City gimana? Jan, gimana jelasin John Stones di City?
0: Ijan, tolong Ijan.
1: Itu John Stones di City aja perform kayaknya kurang deh. Kenapa dipanggil di timnas? Gak setuju aku.

0: Paul Hikam.
1: Lega.
2: Bang, ih, gak diangkat mulut toiletnya. Kebiasaan ah.
3: Cara pakai toilet duduk buat cewek dan cowok itu beda. Untuk cowok, angkat kedua mulut toilet supaya gak mengotori dudukan toiletnya.
0: Paul Hikam.

0: Cinta.
1: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
0: Gak bisa, Cinta. Aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

0: buat aku.
1: Hah? Kok putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
0: Ya, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat mengganti.

0: Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Apa ya, aku jomblo terus sampai sekarang. Ah, mending main game aja kalau gitu. Ya. Maju. Awas, mundur. Astaga, maju. Ya.
1: Dan, jogging yuk.
0: Enggak ah. Ya. Mantap. Maju.
1: Oh, ya udah.
0: Terus mau kemana?
1: Jalan-jalan sore dong, ikut nggak?
0: Enggak ah, aku mau main game aja.
1: Oke deh.
2: Pantes aja jomblo nggak kelar-kelar. Makanya, yuk lihat dunia lu.

0: Okay, teman Pro 2, kita lanjut lagi. Tadi Yapet sudah ngomong soal Inggris yang kayaknya bakal B aja gitu ya. Negara raksasa yang B aja.
1: Gimana ya kalau misalkan ngelihat dari line up yang udah dikeluarkan, yang udah di announce gitu. Kayaknya Thomas Tuchel ada dendam ya sama orang-orang Inggris sama Pro 2 karena dia Jerman. Karena kalau kita ngulik lagi sejarahnya, rivalitas Jerman dan Inggris ini memang cukup personal ya teman Pro 2, cukup personal gitu. Apalagi kalau misalkan ya kita tahu kondisinya gimana juga gitu. Ya apakah ada sesuatu yang, ya kalau aku sih memang sempat ini, tapi ini rumor dan isu aja, tidak dibenarkan ya teman Pro 2. Cuma memang kayak Tuchel ini memang ya dia agak lumayan picky masalah pemain itu, karena ya dia kadang ada beberapa mungkin intern problems gitu sama beberapa pemain gitu. Jadi kayak malas aku bawa kamu nggak usah kan.
0: Iya.
1: Kadang gitu loh. Tapi
0: dia itu bisa personal gitu.
1: Iya gitu. Tapi sebenarnya itu kan secara emosional aja gitu. Tapi kan kalau secara performa harusnya bisa dipertimbangkan lagi nggak sih teman Pro 2.
0: Banyak
1: gitu.
0: Hal yang kita lihat sebagai penonton ya, kacamata penonton, ketika ngelihat Harry Maguire, Luke Shaw, terus Cole Palmer, artinya kita aja yang awam kita tahu dia lagi perform loh di klubnya masing-masing.
1: Bahkan MU kalian tahu ya sama Pro 2 udah urutan 4 dan di next season MU bakal main di main di Champions League juga gitu. Bener. Dan Maguire bisa dikatakan salah satu pemain kunci juga gitu.
0: Kunci karena kapten kan?
1: Ya karena kapten. Dan juga kalau misalkan ngomongin masalah senioritas, kalau misalkan ngomongin masalah experience juga, Maguire kalau misalkan udah di kompetisi negara, wah beda. Itu beneran Harry Maguire itu. Beda. Itu beneran Harry Maguire. Ingat gak yang waktu penalti Euro 2020 Italia lawan Inggris, kamera sampai rusak.
0: Yang kamera pecah itu.
1: Kamera sampai pecah Euro 2. Itu siapa yang nendang kalau bukan Harry Maguire?
0: Kaki kiri loh ya.
1: Kiri.
0: Kaki kiri itu.
1: Luar biasa. Sangat disayangkan kalau misalkan Harry Maguire enggak dipanggil. Nah, itu kalau aku sih tim yang maksudnya tuh ya mungkin ya so-so lah gitu. Mungkin kalau misalkan bersaing ya main bola mah main bola mungkin ya.
0: Pokoknya
1: ya,
0: masih gitu. Masih bersaing sebagai tim top gitu ya. Tapi bakal kurang gitu ya, performanya. Gitu. Kalau aku Belanda sih.
1: Belanda iya sih.
0: Iya, karena Belanda ini gimana ya? Kita tahu Belanda, Indonesia kan kita sama-sama punya back aja ya.
1: Iya. Badan postur-postur badan tinggi gitu.
0: Kita kuat di back aja gitu. Jadi kayak kalau kita lihat dari komposisi permainnya juga dari Belanda, ada Nathan Ake, ada Van Dijk, ada Dumfries, ada Van de Ven, ada Timber.
1: Yang muda Van de Ven doang kayaknya. Yeah. Niki Van de Ven kan?
0: Yes, Niki Van de Ven. Jadi kayak kita kehilangan Frimpong juga.
1: Iya, Frimpong enggak main.
0: Siapa namanya?
1: Ini enggak sih Denzel Dumfries juga. Denzel Dumfries ada enggak?
0: Dumfries ada.
1: Oke.
0: Okay. Enggak ada.
1: Matis Delik. Gitu. Sisa-sisanya Stephen De Vrij tadi ada.
0: De Vrij tak ada.
1: De Vrij enggak ada. Ya itu udah tua itu. Ake udah berumur loh. Harusnya Nathan Ake udah berumur.
0: Nah, kalau ngelihat dari kayak gini pun Dumfries sama Timber kan sama-sama RB ya.
1: Iya.
0: Ya tengah Van de Ven sama Van Dijk. Artinya cuman ada Ake yang bisa di kiri.
1: Bisa di kiri. Iya, Ake tengah kiri bisa.
0: Iya.
1: Van Dijk pasti tengah.
0: Kalau tengah aku jujur bagus banget kayak Belanda.
1: Ya, ada Tijani juga, lumayan perform juga.
0: Ada Gravenberg.
1: Ya, Ryan Gravenberg,
0: Frankie De Jong masih oke gitu.
1: Iya, Frankie De Jong juga masih.
0: Kalau depan kan?
1: Ya, depannya siapa sih kalau udah buka kalau udah Cody Gakpo,
0: Depay,
1: Memphis Depay, Ward. Kalau ini di bawah enggak yang ini, Donny Malen.
0: Malen masuk.
1: Ah, Donny Malen itu dan di kanan dia.
0: Mungkin yang fresh dari anaknya Patrick sih, si Justin Kluivert.
1: Justin Kluivert itu.
0: Itu aja sih yang fresh. Makanya kalau dilihat dari permainan, kayaknya Belanda tidak terlalu superior nanti.
1: Bahkan Belanda kalah 1-0 kan di friendly match.
0: Betul. Nanti ketemunya negara favorit gue lagi kan.
1: Ketemunya sama Jepang. Aduh, dua penjajah itu teman Pro 2.
0: Tapi BTW kalau ngomongin kayak Jepang dan Belanda gitu, kenapa aku bisa bilang kayak Jepang bakal lebih unggul? Karena ya itu tadi,
1: jauh
0: banget depannya apa Belanda tadi tuh kayak standar banget gitu loh, kayak kita selalu ya,
1: kita udah ini tahu lagi, ini lagi, lagi gitu. Ini lagi.
0: Jadi iya, kita yang sebagai penonton aja kita tahu kelemahan, apalagi pelatih.
1: Mm.
0: Ya kan, pelatih-pelatih dunia pasti sudah tahu dong. Oh, Gakpo kebiasaannya begini.
1: Tapi kalau kalau ngomongin Belanda ya, kalau secara kepelatihan kan ini di bawah asuhan Ronald Koeman ya. Kalau kalau kemarin di Euro Xavi Simon di bawah enggak sih? Bentar dulu. Xavi Simon
0: enggak?
1: Xavi Simon di bawah?
0: Enggak tadi. Wait ya. Wait,
1: Xavi Simon enggak di bawah?
0: Seingat ke tidak tadi.
1: Kalau ini baca ya, waktu kemarin itu waktu Euro Euro 2024 kemarin kan, mm-hmm, kalau menurutku ya ya oke lah Belanda gitu. Bahkan ketemunya Inggris kan kemarin.
0: Mm-hmm. Inggris?
1: Enggak ada. Enggak ada Xavi Simon, enggak ada.
0: Enggak ada.
1: Ya ampun.
0: Aku menemukan 3-4. Sebenarnya satu ini aku tahu mainnya di liga, masih main di Eredivisie.
1: Mm-hmm.
0: Tapi sisanya kayak Koopmeiners
1: aku tahu. Aha,
0: Martin Deroon, Quentin Timber sama Mats Wever.
1: Itu siapa-siapa lagi nama itu?
0: Itu pemain baru semua.
1: Itu siapa-siapa lagi?
0: Kayak pemain muda deh.
1: Kalau Koopmeiners aku tahu dia pernah sempat main di liga Italia. Aha. Aku lupa di timnya apa gitu, tapi sisa-sisanya nama-nama itu.
0: Coba ya,
1: ya ampun itu ya, nama-nama siapa itu?
0: Wever.
1: Tapi kayaknya iya Belanda enggak bisa bicara banget.
0: Oh, Matt Wever ini pemain muda dan main di Brighton.
1: Oh, main di Brighton. Aha. Gitu. Tapi kalau biasa kalau iya Belanda. So ya kita nantikan aja lah Belanda gimana ya teman Pro
0: 2. Walaupun aku tetap berharap awal-awal kan kita masih ngerasa kayak apakah Belanda atau Jepang gitu yang menjadi pemimpin grupnya. Tapi kalau misalnya Jepang ya sudah sesuai prediksi dulu.
1: Sesuai prediksi.
0: Tapi kalau Belanda tiba-tiba perform ya kita gak tahu.
1: Yeah, we'll see about that.

0: Dalam data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Oven Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan. Membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia. Spada! Selamat pagi, teman Produa!
1: Asik! Paket udah dateng! Tapi ini gimana sih cara pakainya? Dito, gimana sih ini cara pakainya?
2: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya. Dibaca dong.
1: Ih, ogah. Males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah. Biar cepet.
2: Nah, ini nih. Gimana tingkat literasi Indonesia meningkat? Kalau kamu aja males baca. Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
1: Hehehe, iya deh, iya.

0: Yeah.
1: Masih membahas seputar Piala Dunia.
0: Yay.
1: Gimana persiapan Mas Habibi dalam sebelum pertandingan Piala Dunia ini?
0: Aha, pokoknya sebagai orang yang kurang suka untuk
1: kabar. Parah.
0: Bukan parah. Gitu.
1: Habibi meng-underestimate ya teman Pro 2, parah.
0: Bukan. Jadi aku tuh tipe yang ini teman Pro 2, aku bukan tipe yang suka nobar. Kenapa? Karena aku tidak suka ada bukan anti kritik ya, tapi aku nggak suka ada perdebatan yang menurutku debatannya tuh nggak oke. Paham nggak sih? Jadi misalnya nih ada something kayak mungkin sesimpel ini deh, main timnas gitu ya, striker Ole dan Sananta, yang nyetak Ole, Sananta striker, okay. Sananta tidak nyetak,
1: Sananta
0: nanti, nah ada tuh nanti di sebelah tuh ngomong pasti kayak ini Sananta ini tidak bisa main bola, striker tidak nyetak. Padahal dalam taktiknya yang dilihat, kita sudah tahu nih, kalau kita nonton kita tahu Sananta ini tukang tarik back. Dengan Sananta ke situ Ole bisa nyetak.
1: Harusnya
0: dia sadar tentang itu. Nah aku tuh kalau sudah, aduh masa sih gak ngerti gitu.
1: Iya jujur.
0: Nah
1: jujur.
0: Itu kurang suka. Makanya kalau nobar, kalau bisa nobar itu sama teman-teman aja.
1: Jujur aku ngerasa annoying sih. Jadi ada memang sempat di beberapa momen gitu, kayak waktu aku lupa pertandingan apa, waktu itu aku nobar. Maksudku tuh please enjoy the game. Maksudnya tuh nonton dulu 90 menit extra time selesai, baru kamu bisa berkomentar ya, gitu.
0: Baru jadi pundit dan
1: baru jadi pundit, kamu mau jadi tiba-tiba dadakan jadi Thierry Henry juga gak apa-apa ya, itu. Maksudku tuh kamu nonton, maksudnya pertandingan tuh nonton sampai selesai, karena kamu gak bisa kayak langsung ngejudge ini pemain gak ngapa-ngapain gini ya segala macam. Kamu lihat dia di lapangan gitu, karena kita gak tahu situasi di lapangan sama kita yang nonton itu.
0: Betul,
1: itu kita
0: gak
1: tahu.
0: Banget.
1: Yang waktu Sananta di podcast pun yang dia bilang Sananta gak ngapa-ngapain, dia ngomong apa sebetulnya, aku dibilang gak ngapa-ngapain, lari aku bilang.
0: Iya,
1: dia lari,
0: iya,
1: ngomong dia lari, memang bener dia lari.
0: Kalau Sananta tidak seperti itu, Beckham sama Ole tidak bakal seluas itu posisinya waktu itu.
1: Makanya memang beda posisi kita sebagai penonton yang ngelihat dari atas lapangan sama situasi di lapangan. Kita nggak tahu pressure apa yang terjadi di lapangan,
0: nah,
1: gitu.
0: Itu poinnya.
1: Capeknya
0: kita tuh
1: gimana?
0: Bukannya gitu. Kita merasa ngerti dan merasa hebat gitu ya?
1: Bukan.
0: Cuman kita agak terganggu aja sih teman Pro 2 ketika lagi nobar ada yang kita tuh merasa kayak digurui gak sih? Ya kan? Kayak merasa dia yang benar. Ini pemain jelek. Ini pemain
1: ya lu aja main situ.
0: Main situ turun masuk ke lapangan gitu.
1: Jangan menganggap pemain itu jelek kalau memang pemain itu sudah berusaha gitu loh.
0: Kalau misalnya Sananta offside, ya udah namanya juga main bola ya pasti ada offside-nya gitu. Terus kalau main terus setiap apa? Misalnya nih ada penalti gitu, terus nyalain kipernya. Alah kipernya enggak bisa nangkap. Ya sebelum penalti kan ada sliding juga gitu loh.
1: Terus juga kalau misalkan kayak masalah defense juga kadang sering banget di komen gitu. Apa ini sekali dibalikin habis semua. Coba kamu kalau misalkan lagi posisi nyerang nih, tiba-tiba di counter attack, larilah kamu ke gawang lagi situ. Capek.
0: Ini yang paling penting, Pat, karena ini dari hatiku yang paling dalam. Karena agak menggangguku ketika membaca tulisan-tulisan netizen. Sorry to say ini teman Pro 2, no offense juga.
1: Ya, tanpa mendiskreditkan lagi.
0: Siapa tahu ada yang gak sependapat sama aku. Tapi untuk FIFA Match Day Timnas Indonesia di bulan ini, di tanggal 5 dan tanggal 9, kan Bang Jay gak ada tuh, Jay Zes. Jadi para pemain disuruh sama John Hartman untuk memilih siapa kaptennya. Nah para pemain itu memilih Rizky Ridho. Kenapa? Karena kata Kevin Dix, Rizky Ridho pengalamannya lebih banyak di timnas.
1: Bener,
0: dan
1: banget.
0: Dia punya kepemimpinan dan Rizky Ridho bisa dua bahasa gitu. Jadi menurut pemain-pemain, Ridho lah yang pantas untuk gantikan Jay Zes untuk FIFA Match Day hari ini dan tanggal 9 nanti. Nah masalahnya di komen-komen aku membaca kayak, kenapa Rizky Ridho? Kenapa enggak Kevin Dix? Alah ini pemain tukang jambak dan kawan-kawan lah. Ya, pokoknya banyak hujatan tentang Rizky Ridho. Maksudku ketika kita tidak di dalam sebuah tim, kita cuma sebagai penonton dan tidak tahu situasi di dalam.
1: Iya, kita enggak tahu di locker room itu ada apa.
0: Karena gitu. Tuh memang ada pemain yang biasa aja, tapi dia punya leadership yang oke gitu loh. Jadi kita enggak bisa yang menganggap kayak, oh ini pemain jelek. Ya, tapi kalau di leadershipnya bagus, kayak Jordi Amat deh. Jordi Amat kemarin banyak blunder. kenapa dia dipanggil terus? Karena dia punya kepemimpinan dan punya pengalaman gitu.
1: Terus juga Rizky Ridho di Persija juga kapten kan dia?
0: Iya.
1: Nah itu juga udah shows kalau udah nunjukin kalau memang ya leadershipnya udah memang udah dibentuk dari situ dan jam terbang dia di timnas ya sama Perlu jam terbang juga itu membuktikan gitu. Dia juga lumayan sering starting kan Rizky Ridho.
0: Starting banget malah. Nah,
1: udah jam terbangnya udah oke. Iya. Percaya aja lah sama taktik permainan dari locker roomnya nanti gimana. Betul. Kita sebagai penikmat sepak bola itu ya yaudah kita nonton aja gitu.
0: Dan jangan membawa rivalitas tim.
1: Bener.
0: Itu yang paling penting. Setuju. Karena ketika kita tidak membawa rivalitas tim, tim itu akan negara itu akan menjadi Spanyol, tapi kalau kita berrivalitas itu jadi Inggris.
1: Tapi benar kan teman-teman berdua.

0: sampai ini.
1: Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien, supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja, sehingga keyboard kamu nggak sering macet.
2: RRI Pro 2 Samarinda,
3: teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Pesanan atas nama Kadito.

makannya udah kelar. Sampahnya jangan lupa diberesin ya. Atau minimal tumpuk di tengah. Ya, hitung-hitung meringankan beban para pekerja di tempat makan.

0: Yo. Ini udah di jam 9.45 1945 Indonesia merdeka.
1: Iya.
0: Yeah. Yeah. kenapa tiba-tiba Indonesia merdeka sih?
1: Okay, karena Indonesia akan bermain melawan Oman malam ini. Yeay. Menang 3-0.
0: Amin. 3-0. Kalau misalnya
1: satu oleh
0: kayak
1: dua Sadil.
0: Kayaknya yang cetak Emil Odero sih.
1: Enggak sih.
0: Ke gawang sendiri.
1: Yang
0: jangan.
1: Yang cetak Mas Nadeo.
0: Oh, bisa
1: dari bangku cadangan dia nendang masuk
0: bangku tiga. Cadangan segini kurang jauh kering jauh kurang jauh
1: kayak 3-0 nih
0: ayo gas please kan. Balik ngomongnya benar okay, aku tahu kita ngantuk tolong
1: kita ngantuk jadi kita masih ngebahas timnas tadi ya teman pro 2
0: tapi aku jujur ya aku menantikan banget nobar Pildun banget gitu aku masih berharap ada nobar ya di depan RRI ini ya di depan studio ini nobar gitu siapa tahu kan
1: pakai layar tancap
0: iya pakai layar tancap atau misalkan mungkin dari atasan mungkin mau bikin sesi pundit-pundit gitu kan
1: tapi problemnya Pet
0: apa tuh
1: Piala Dunia tahun ini mainnya di pagi hari
0: ya
1: yang dimana itu weekday. Aduh. Bukan weekend jadi orang-orang kerja gak ada yang nobar.
0: Oh iya
1: gak ada yang nobar
0: ya ampun
1: pilihannya subuh pagi atau siang. Ih, mainnya gitu. Soalnya jam aku lihat kemarin jadwalnya ada yang jam 12 malam.
0: Itu ada.
1: Ada yang jam 4 subuh. Ya. Ada yang jam 10 pagi. Ada yang jam 1 atau jam 2 siang.
0: Ih.
1: 4 kenapa? Pertandingan aja.
0: Anu jatuh
1: sehari.
0: Ya kalau jam-jam 12 malam kalau aku sih berharapnya ya teman-teman Pro 2 kalau misalkan di jam 12 malam itu malah big match-nya.
1: Big match. Biasanya big match.
0: Nah, harusnya big match nah, kan. Big nah, match. It doesn't matter. Nah, harusnya itu enggak jadi masalah karena pasti itu jadi ya ladang penghasilan juga untuk para UMKM mungkin yang mereka yang mau ngadain nobar itu bisa jadi salah satu kayak event lah buat tuh. Mereka gitu. Tapi kalau siang ya ampun siang
1: nonton di rumah.
0: Iya, kalau di rumah. Kalau siang di rumah.
1: Oh iya ya.
0: Kalau siang di sini?
1: Iya ya.
0: Santai siang kok mau siarkan itu? Relay bola.
1: Boleh.
0: Boleh.
1: Jadi komentator kita akan bilang kayak Rich Sudoan mencetak gol. Yeay.
0: Tapi aku tetap masih berharap sih ada sesi gitu di Pro 2 ini yang ngebahas soal kayak hasil-hasil pertandingan.
1: Waduh,
0: itu.
1: Waduh, ditunggu aja. Ya,
0: boleh enggak sih ada segmentasinya punditnya kita gitu.
1: Ya, kita lihat nanti ya, teman.
0: Jangan Ijan jangan. Bias. Ijan kalau kamu dengar ini kalau kamu mau ikut tolong hindari itu personal-personalmu dengan klub-klub lain itu.
1: Tolong untuk city-cityannya itu.
0: Udahan ya main IPL-IPL-nya. Arsenal udah juara.
1: Negara-negaraan dulu ini. Tapi memang kalau kita ngomongin soal nobar-pernobaran mungkin karena aku orangnya jarang nobar tadi. Aku tuh aku suka banget vibes nonton sendiri. Itu kita kayak tenang.
0: Wah, enggak sih? Kalau kamu tenang.
1: Iya, nontonnya tuh tenang kayak ih, ini kenapa ya? Kamu tipe yang nonton menikmati permainan atau yang nyari taktik?
0: Kalau aku keduanya sih. Kalau aku memang yang kayak lebih ke penasaran gitu kayak misalkan kayak contoh misalkan pertandingan ada satu tim yang misalkan parkir bis gitu, ada satu tim yang memang yang kayak kemarin match-nya Arsenal sama PSG itu. Nah, aku tuh selalu penasaran kayak kalau misalkan parkir tank kayak gini karena aku beberapa kali aku jujur jengkel. Jujur agak kesel kalau ngelihat ya. Aduh, kenapa mainnya kayak gini? Tapi aku justru penasaran kalau misalkan ini jebolnya kayak gimana?
1: Nah itu
0: justru aku ngelihat serunya tuh di situ kayak ini kalau misalkan dijebol dia pakai cara yang kayak gimana? Terus kalau misalkan dijebol apakah masih pakai taktik yang sama gitu?
1: Bener.
0: Itu yang bikin aku senang nontonnya gitu.
1: Aku juga suka banget
0: kayak nebak-nebak itu. Juga gitu. Ini gimana caranya gitu? Ya nebak taktik juga sih kayak gitu.
1: Makanya tadi aku bilang tentang Sananta yang suka menarik sebagai apa ya? Dia hitungannya apa false nine ya? Pokoknya dia penarik yeah, backline. Yeah, intinya. Jadi dia tuh kayak shadow striker gitu loh.
0: Shadow striker false nine.
1: Jadi hanya dia yang bisa menarik pemain-pemain. Bayangkan deh, dia bisa narik 2 sampai 3 pemain biar Ole bisa lolos kan.
0: Biar itu bagus kayak membuka ruang gitu enggak sih?
1: Betul. Nah, itulah yang ditekankan sama John Hartman kemarin. Aku sempat nonton wawancaranya. Kan dia bilang netizen Indonesia atau supporter-supporter Indonesia ini selalu mengungkapkan kita butuh pemain nomor 9. Kita butuh pencetak gol yang haus gol. Ya, tapi dari John Herdman sendiri menanamkan ke pemain-pemainnya kalau bukan hanya striker yang boleh nyetak gol.
0: Ya, gitu. Itu aku
1: karena kita tuh masih terbawa apa ya? Masih kayak mungkin karena zaman dulu kita ngelihatnya Benzema, Aguero, Luis Suarez,
0: Lewi.
1: Nah, jadi kita tuh kayak merasa oh striker harus nyetak. Padahal kalau di zaman sepak bola modern sekarang kita tahu ada Saka, ada Rapinya, ada Lamine Yamal yang bermainnya di samping bukan di striker.
0: Iya, bahkan tengah, mereka gitu lebih loh. Ke supply bola.
1: Supply gitu. Bola, tapi mereka lebih banyak golnya gitu loh.
0: Iya ya.
1: Iya kan? Jadi di zaman modern yang sekarang kita memang enggak bisa sih untuk ngomong kayak kita tuh pemain striker nomor 9 harus banyak nyetak yang enggak bisa juga. Kalau mungkin zamannya dulu Boas Solosa, Bambang Pamungkas masih oke. Okay.
0: Yeah,
1: kita
0: bener,
1: memang
0: bener.
1: Striker tengah dan zaman dulu memang coba deh lihat pemain sayap sekarang sama sayap dulu. Sayap yang dulu selalu bawa bola dengan menggocek sampai depan baru
0: dribbling,
1: dia crossing.
0: Dribblingnya.
1: Ya kan? Kalau zaman sekarang kan tidak ada menggocek ya?
0: Iya.
1: Coba lihat Neymar dulu sama Vinicius Junior.
0: Wah, beda banget.
1: Beda banget.
0: Keduanya sama-sama Brazil tuh.
1: Sama-sama Brazil.
0: Lebih juga Bonito Neymar.
1: Iya, sama-sama left wing. Cuman permainannya beda banget. Karena zaman dulu tuh bukan sepak bola modern yang kayak sekarang yang harus pragmatis yang kayak oper sini, oper sini, oper sini, oper sini gitu. Kalau zaman dulu bawa aja sendiri gitu.
0: Iya, pokoknya kalau kamu ada insting kamu bisa cetak gol, yaudah pakai instingmu aja gitu. Kalau sekarang kan memang yang benar-benar harus dipikirin strateginya gimana gitu. Terus hadapinnya kalau misalkan di counter gimana.
1: Makanya zaman sekarang siapa sih striker nomor 9 yang paling kuat?
0: Oh iya. Yeah.
1: Kita kan cuma ngelihat siapa? Harry Kane.
0: Iya.
1: Kalau kita ngomong Dembele, Dembele dulu RW.
0: Iya. Dulu sayap jadi Barca.
1: Dulu sayap RW. Jadi memang kalau kita ngomongin striker di zaman sepak bola modern sekarang, emang tipis sih pemain kayak pemain-pemainnya tuh nggak banyak. Kalau dulu kita punya Benzema, kita punya Luis Suarez, Lewandowski, siapa lagi ya di zaman itu? Van Persie.
0: Van Persie. Iya, Van Persie
1: terus,
0: bisa
1: apa
0: terus.
1: Lagi ya?
0: Kalau Lukaku
1: di zaman itu, oke banget tuh Lukaku di zaman itu.
0: Makanya padahal dia kan sering diajakin kan karung beras. Lihat tuh powernya.
1: Ibrahimovic.
0: Ibra.
1: Lewat striker di depan itu yang oke banget gitu loh di zaman itu. Tapi kalau di zaman sekarang memang kita bukan hanya Indonesia dan Belanda yang kesusahan untuk nyari striker depan, tapi memang ya negara-negara lain bahkan kayak Argentina siapa sih depannya?
0: Iya, tetap Messi lagi,
1: Alvarez,
0: Messi lagi,
1: Alvarez, Martinez, Lautaro.
0: Lautaro.
1: Udah itu aja.
0: Udah kan? Itu lagi.
1: Walaupun di belakang.
0: Itu
1: center
0: pun
1: attacking midfielder.
0: Yang sekarang pun kalau Messi dia dribblingnya kurang. Dia lebih kebanyak ke supply bola, dia lebih banyak assist-nya gitu. Ya,
1: itulah intinya pokoknya teman Pro 2. Jadi kita lihat aja deh di Piala Dunia ini, tapi menurutku kayaknya bakal banyak hal yang terjadi dengan kuda-kuda hitam itu yang menyeramkan itu. Dan mungkin kita bisa lihat, mungkin omonganku yang sekarang ini mungkin akan terbukti nanti bakal banyak bukan striker yang nyetak, tapi pemain sayap.
0: Kalau kamu
1: pemain tengah.
0: Iya, kalau aku sih lebih percaya midfielder gitu.
1: Midfielder.
0: Okay, sih. Jantung permainannya gitu kan.
1: Siapa ya?
0: Kalau aku
1: yang bakal banyak.
0: Ya, kalau aku yang kulihat bersinar Pedri,
1: Fabian Ruiz.
0: Pokoknya pemain-pemain depan sih kayaknya gelandang-gelandangnya pada
1: gelandang
0: bersinar
1: Spanyol. Oke sih gelandang
0: Spanyol. Banget.
1: Tapi kalau gelandang Jepang cuma ada Endo sih. Sisanya Ao Tanaka. Tanaka lebih banyak. Tapi oke sih.
0: Kalau Portugal masih ada Bruno Fernandes, Vitinha.
1: Vitinha.
0: Sumpah Vitinha bagus banget.
1: Jujur kayaknya Portugal yang bakal ngeri teman Pro 2. So, ini sudah di jam 9.55 teman Pro 2. Aku sama Yapet nemenin kamu untuk ngobrolin bola nih ya. Dan waktunya kita pamit undur diri karena setelah ini kamu akan ditemani sama suara siar Anom Citra.
0: Aduh. Halo.
1: So, waktunya aku Habibie pamit undur diri.
0: Dan aku Yavi pamit undur diri.
1: Terima kasih juga buat Dira sudah jadi pengarah acara hari ini. Dia juga pamit undur diri. So, kami pamit. Bye-bye. See you. Bye-bye.

0: Apa kabar deng sana?
1: Kumaha, damang.
2: Piye kabare?
1: Agak karebah.
3: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

Teman Pro 2, waktunya kamu mendengarkan Info Pro 2 update bersama Anom Citro. Taylor Swift kembali mengukuhkan dominasinya di industri musik dunia. Majalah bisnis Forbes melaporkan kekayaan bersihnya kini melesat hingga mencapai angka 2 miliar US dollar atau setara dengan 36,12 triliun rupiah. Dan lonjakan itu juga finansial itu juga resmi menempatkan pelantun begitu banyak lagu populer tersebut sebagai musisi perempuan terkaya dalam sejarah. Pundi-pundi kekayaan yang dikantongi Swift sebagian besar bersumber dari kesuksesan masif tur dunia Eras Tour sepanjang periode 2023-2024. Diikuti perilisan ulang katalog musik lamanya serta peluncuran beberapa album terbarunya termasuk The Tortured Woods Department dan juga Life of Showgirl. Informasi berikutnya, sebanyak 28,6% wilayah Indonesia atau 200 zona musim telah masuk musim kemarau mulai dari sebagian kecil Aceh, sebagian Jakarta, Jawa Barat bagian utara, sebagian Bali hingga sebagian kecil Sulawesi Selatan. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika per 31 Mei, sebanyak 28,6% wilayah Indonesia telah masuki musim kemarau sedangkan 55,2% atau 386 zona masih mengalami musim hujan. Sementara itu 16,2% atau 113 zona merupakan wilayah dengan tipe satu musim. Informasi terakhir, teman Pro 2, Andoni Iraola resmi diumumkan sebagai pelatih baru dari Liverpool. The Reds memasuki era baru bersama dengan Iraola. Liverpool yang sudah santer dikabarkan merekrut Iraola akhirnya meresmikan hal tersebut. Lewat unggahan di akun media sosial mereka, Liverpool menyatakan Iraola adalah arsitek baru mereka. Di mana Liverpool yang mengunggah video Iraola, pelatih asal Spanyol itu juga menekankan dirinya sangat bangga dengan kesempatan yang hadir untuk dirinya. Dan Iraola menyadari bahwa manajer Liverpool akan selalu dikelilingi tanggung jawab besar, namun Iraola juga menyebutkan kesempatan itu sebagai sesuatu yang luar biasa.

0: Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.
1: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
2: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
1: Hah? Boleh juga nih. Aku mau request lagu Afrika.

0: 9 Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.
1: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Dari kawasan Siar Jalan MW nomor 8 Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Dan bagi hari ini barengan sama Nom Ciro yang bakal temenin kamu sampai nanti kita merapat di jam 3 sore. Dan tadi kita udah dibuka ya dari sesi potret nih teman Pro 2 ya, dari Enau dan juga featuring Ari Lesmana ya, kakak beradik ini nih teman Pro 2 yang kalau udah bikin video tuh ya teman Pro 2, mereka tuh kayak bener-bener suaranya nyambung banget kayak gitu. Dan buat kamu juga yang mau request lagu favorit kamu nih teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist untuk pagi hari ini, boleh banget langsung gabungan aja di WhatsApp kita di 081258487885, ataupun juga bisa gabungan di Instagramnya di RRI Pro 2 Samarinda.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Detik menegangkan, gol penentu kemenangan, dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live, ngobrol langsung, share opini, dan jadi bagian dari euforia Piala

0: dengar soal tiwah? Ini bukan acara biasa, tapi upacara pemakaman sakral dari suku Dayak Kaharingan di Kalimantan Tengah. Tiwah itu bukan sekedar perpisahan, tapi perjalanan. Perjalanan untuk mengantar orang yang sudah meninggal menuju alam baka. Biasanya, tulang belulang orang yang sudah lama dimakamkan dipindahkan ke sandung, rumah kecil tempat menyimpan tulang. Dan proses ini penuh prosesi, tarian, persembahan, dan doa-doa yang mendalam. Tiwah jadi simbol bahwa hidup itu gak berhenti di kematian, ada kehidupan lain setelahnya. Dan orang-orang Dayak percaya, lewat tiwah, mereka bisa bantu leluhur dapat tempat terbaik di alam roh. Tiwah ngajarin kita satu hal penting, bahwa menghormati mereka yang udah pergi adalah bagian dari menjaga siapa kita hari ini. Tradisi ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang hubungan yang terus hidup.
1: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

Oke, Tamam Pro 2 ya, kamu habis dengerin lagu dari ini ya Tamam Pro 2, yaitu Anggis Depaki dan juga Betran Peto Putra dengan Percuma tuh Tamam Pro 2 ya. Dan buat kamu yang mau request lagu, langsung aja yuk gabungan di pagi hari ini di Pro 2 Hitlist ya, langsung gabungan aja di WhatsApp kita di 0812 5848 7885 dan nanti kita bakal balik lagi nih Tamam Pro 2.

kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun, setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replik

0: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
0: Oh, pantesan. Pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 Samarinda.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi jadi lebih hidup.
4: Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.

0: dengar istilah pangan biru? Tenang, bukan maksudnya makanannya harus biru kayak blueberry ya. Jadi, pangan biru itu semua makanan yang lahir dan hidup di air laut, sungai, bahkan danau. Contohnya, ikan yang gesit, udang yang imut, kerang yang... ya, kayak kerang lah. Ada juga rumput laut dan alga yang hijau tapi tetap masuk kategori biru. Kelebihannya, wah, gizi total. Protein tinggi, omega-3 buat otak kamu, plus vitamin dan mineral biar tetap sehat. Tapi tunggu, ada bonusnya juga. Pangan biru bisa bantu ketahanan pangan nasional, bikin ekonomi masyarakat pesisir nendang, dan kalau dibudidayakan, jadi ramah lingkungan. Bumi pastinya juga ikut senyum. Jadi, kalau next time kamu makan ikan, udang atau kerang, jangan cuma bilang enak, tapi tepuk tangan juga buat pangan biru.
1: Selamat malam, mau pesan apa?
2: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
1: Baik, minumnya?
2: Air mata yang ditahan deh, sama satu curhat panjang kak.
1: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam, jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
2: Kalau porsinya gimana?
1: Bebas, curhat sepuasnya.
3: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Samarinda. Jaga malam, galau boleh, sendirian jangan.
4: Flashel, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
5: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
4: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
5: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
4: Tapi murah banget loh.
5: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya, tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
4: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
5: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
6: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

Oke teman Pro 2 ya, buat kamu yang mau request lagu boleh banget langsung gabungan aja di Instagramnya Erarik Pro 2 sama Rinda. Nih ya, hari ini udah ada yang request dari Zania, dimana request lagu Cegil Nabila Takiyah dan juga Jagat Rasa sama Cipta. Oke, nanti kita bakal puterin dan nanti kita lanjut lagi di jam 11 sampai di jam 12 nih teman Pro 2.

0: uang listrik. Oke. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?

0: come on. Come for seven seven.
1: Woi, Flashel, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
2: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
1: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
2: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
1: Tapi murah banget loh.
2: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
1: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
2: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
3: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

Oke, teman bro dua, nih sudah ada yang gabungan ya untuk request lagu di Pro 2 Hitlist. Kali ini ada Zatia Vinovic ya, dia request lagunya Lyodra. Oke, nanti kita bakal puterin. Selain itu juga nih ada yang request lagunya dari Sals FM ya, dari Sals FM request lagunya Salma Salsabil yang Hachu. Oke, nanti kita bakal puterin. Dan langsung aja deh teman Pro 2 ya, kita dengerin dulu. Tapi yang satu ini ada Soda Pop dari Saja Boys.

0: Ih, macet. Mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812 5848 7885.
0: Hah? Boleh juga nih. Aku mau request lagu.

Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital

Di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: terserah. Bermacam bentuk hangatnya, kita yang jaga. Sebaik-baiknya, secukup-cukupnya. Jika kehidupan selanjutnya memang ada.
1: Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri, wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan, masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.
2: FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Nah, itu lagu pertama keluar. Udah tuh feel,
5: nah,
4: feelnya udah enak.
5: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
6: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
5: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
6: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai wifi pas di rumah dan atur screen time juga.
5: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga gak sehat.
1: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

0: Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan 100% anak muda banget.
1: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Satu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
2: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
3: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
2: Gampang sekali, kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
3: Wah, gampangnya. Makasih lah, Mbah.
2: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.

Kamu habis dengerin Please Be Mine dari Justin Bieber dan juga Rosie ya. Dan thank you banget buat kamu yang udah request lagu favorit kamu yang Tamam Pro 2. Dan pastinya nih aku ada kasih tahu kamu nih Tamam Pro 2, bahwa saat ini ya Wakil RRI Samarinda lolos di semifinal 5 besar kategori pria pada ajang Gita Fest nih Tamam Pro 2 ya, di Gita Fest 2026. Bisa dibilang kompetisi menyanyi lagu-lagu nasional. Pastinya ya Tamam Pro 2, untuk kalian semua pastinya warga benua Etam, ayo kita dukung Wakil Kaltim untuk lolos ke babak berikutnya dengan cara vote di Gita Fest rri.id. Jadi langsung aja vote sebanyak-banyaknya tuh Tamam Pro 2.

Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia. Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: kenapa ya aku jomblo terus sampai sekarang? Ah, mending main game aja kalau gitu. Ya. Maju. Awas, mundur. Astaga, maju. Iya.
1: Dan, jogging yuk.
0: Enggak ah. Ya. Mantap. Maju.
1: Oh, ya udah.
0: Terus mau kemana?
1: Jalan-jalan sore dong, ikut nggak?
0: Enggak ah, aku mau main game aja.
1: Oke deh.
2: Pantes aja jomblo nggak kelar-kelar. Makanya, yuk.

Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

0: Bikin teh anget enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.

0: dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro2. Sementara pertemuan terakhir pada 2021, Indonesia kalah 1-3. Hartman menilai laga ini bukan sekedar persahabatan, tetapi kesempatan menunjukkan Indonesia sebagai pesaing serius di AFC. Di peringkat FIFA, Oman di posisi 79, Indonesia di 122. Hartman berharap supporter memenuhi SUGBK dan memberikan dukungan penuh, serta laga ini akan dimanfaatkan untuk melanjutkan hal positif dan memperbaiki kekurangan dari dua pertandingan sebelumnya di FIFA Series 2026.

0: Sementara itu Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas Timor Leste dengan skor 3-0 pada penyisihan grup A turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam. Berikut laporan Joko Saputra.
1: Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas lawannya Timor Leste pada laga kedua penyisihan grup A turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam tadi, anak asuh Coach Nova Arianto berhasil meraih kemenangan dengan skor telak 3-0. Meski sejak awal laga hujan deras mengguyur Stadion Utama Sumatera Utara, lantas tidak menyurutkan tempo permainan kedua tim. Hingga akhirnya Indonesia mampu unggul terlebih dahulu melalui gol yang diciptakan oleh Reno Salampesi di menit ke-42 sekaligus menutup laga babak pertama. Memasuki babak kedua, Coach Nova Arianto melakukan sejumlah pergantian. Terbukti, Indonesia menambah 2 gol tambahan masing-masing melalui Irfan Siregar di menit ke-62 serta Arkan Kaka di menit ke-64. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto mengaku bersyukur timnya bisa meraih kemenangan kedua meski secara permainan tim masih banyak evaluasi yang dilakukan jelang menghadapi Vietnam di laga terakhir penyisihan grup A.
2: Dengan hasil ini, pada hari ini sekali lagi saya ingin melihat semua pemain yang kemarin tidak tampil, kita akan coba full pada hari ini. Dan saya senang semua pemain bisa memberikan yang terbaik. Saya juga mengapresiasi dari tim Timor Leste yang pada hari ini bermain dengan sangat disiplin di dan pastinya tidak membuat kami. Jadi pertama kali saya buat terima kasih kepada pemain sudah berjuang tadi, dan saya minta setelah malam ini kita lupakan karena sebaiknya kita akan menjadi kita.
1: Sementara sang pemain Irfan Siregar mengaku bersyukur Indonesia kembali meraih kemenangan kedua. Meski begitu, Irfan Siregar tidak ingin berjumawa dan fokus di laga selanjutnya saat menghadapi Vietnam untuk menentukan juara grup A.
3: Ya, pastinya sangat senang bisa meraih 3 poin pada malam hari ini. Ya, tentunya teman-teman semua juga sangat bekerja keras pada malam hari ini dan kita fokus untuk melawan Vietnam.
1: Dengan hasil ini, Indonesia sementara berada di posisi kedua klasemen grup A dengan nilai 6 poin atau sama dengan Vietnam yang berada di puncak klasemen karena unggul produktivitas gol usai mengalahkan Myanmar dengan skor cukup meyakinkan 5-0. Indonesia dan Vietnam akan saling berhadapan pada 7 Juni mendatang untuk menentukan juara grup A. Sedangkan Myanmar dan Timor Leste dipastikan gagal lolos ke babak berikutnya. Demikian, Joko Saputra melaporkan.

Dari Arena Net, 7 wakil Indonesia siap berjuang pada perempat final Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta sejak pagi hingga malam nanti. Laporan disampaikan oleh Nurdiansyah.

Pembulu tangkis tuan rumah akan kembali berjuang pada perempat final Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan Jakarta sejak pagi tadi hingga malam nanti. Tercatat 7 wakil Indonesia masih bertahan hingga perempat final demi meraih prestasi di kandang sendiri. Tunggal putra Jonathan Christie menjadi wakil terakhir tuan rumah yang mengamankan tempat di 8 besar Indonesia Open. Jojo melaju usai mengalahkan rekan senegaranya Awi

0: Malaysia Ros, Febis Tiabinggung, Amalia Cahaya Patiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Febriana Melisa. Ganda Sabar Reza akan menghadapi pasangan asal China, Chen Boyang, Liu Yi. Ganda yang mengalahkan Fajar Fitri di babak 32 besar. Reza menyampaikan akan berusaha memberikan yang terbaik dan membalas kekalahan rekan senegaranya. Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti akan menghadapi pasangan Jepang Yuki Fukushima, Mayu Matsumoto. Sebelumnya, pasangan Indonesia kalah dari pasangan Jepang tersebut di All England Badminton Championship 2026. Meski demikian, Tiwi Fadia menyampaikan akan berusaha tetap fokus di lapangan untuk memberikan yang terbaik.
1: Ya mungkin kalau kita di lapangan kadang tidak sadar dengan sebenarnya karena rally point juga, jadi satu poin itu cepat banget.
2: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, pendengar yang juga turut disiarkan di program 2 RRI Samarinda, saatnya kita akan ikuti siaran khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Agung Pelita Kota Samarinda bersama rekan Dedi Purnama.
3: Radio Republik Indonesia Samarinda, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam siaran langsung pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat dari masjid-masjid yang ada di kota Samarinda dan sekitarnya. Untuk hari ini, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, Jumat 5 Juni 2026, kami siarkan secara langsung pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Agung Pelita, Jalan Pelita nomor 1 Samarinda, di mana nanti yang akan bertindak sebagai khotib adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Rumainur. Dan pendengar, langsung saja kita ikuti bersama siaran langsung pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat dari

الحمد لله الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى وتمسك بدينه القويم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله اتقوا الله كما قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فاتقوا الله لعلنا من المفلحين. Hadirin jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan kita sama-sama dimuliakan Allah. Pada hari yang mulia ini, marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan terus melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya. Dan pada kesempatan yang mulia ini juga kita doakan saudara-saudara kita, keluarga kita yang terus berdatangan dari Mekah Al-Mukarramah, kloter per kloter, kembali ke kampung halamannya masing-masing. Semoga mereka semua mendapatkan haji yang mabrur. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan kita sama-sama dimuliakan Allah. Berawal dari sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Umamah radhiyallahu anqal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza saratka hasanatuka wa sa'atka sayi'atuka fa antal mu'min. Rawahu Ahmad. Yang artinya, dari Abi Umamah radhiyallahu an ada pernah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada pernah bersabda, apabila kebaikanmu membuat hatimu gembira dan kejahatanmu membuat hatimu gelisah, maka engkau adalah seorang yang beriman. Hadis riwayat Ahmad. Menurut hadis ini, ada dua tanda atau dua bukti bahwa seseorang itu sudah bisa dianggap sebagai orang yang beriman. Mungkin hadis ini juga bisa kita jadikan ukuran atau standar bagi seseorang yang mengaku bahwa dia adalah seorang yang beriman. Adapun kedua tanda tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, gembira berbuat baik. Seseorang yang benar-benar mukmin, benar-benar beriman, dia akan merasa senang sekali kalau dia bisa melakukan segala bentuk kebaikan. Kenapa demikian? Karena dia sangat-sangat yakin sekali bahwa kebaikan-kebaikan yang ia lakukan itu adalah satu kebenaran yang datangnya daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia juga berkeyakinan bahwa Allah pasti akan memberikan ganjaran pahala atas kebaikan dan amal ibadah yang ia lakukan dengan penuh keikhlasan. Seorang pejabat yang benar-benar mukmin, benar-benar beriman, baik ia menjabat di pemerintahan ataupun di perusahaan badan usaha milik negara ataupun di perusahaan swasta, akan merasa senang dan merasa bahagia jika ia bisa melaksanakan tugas yang diamalkan kepadanya bisa sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Seorang pedagang atau bisnismen yang benar-benar mukmin, benar-benar beriman, akan merasa bahagia atau merasa senang jika ia bisa jujur dalam perdagangannya atau perbisnisannya. Seorang karyawan yang mukmin, yang benar-benar beriman, akan merasa bahagia atau merasa senang jika ia bisa melaksanakan tugasnya sebagai seorang karyawan dengan sebaik-baiknya.
Demikian juga seorang mahasiswa atau pelajar yang benar-benar mukmin, benar-benar beriman, akan merasa bahagia atau merasa senang jika ia bisa melaksanakan tugas-tugasnya sebagai seorang mahasiswa atau seorang pelajar dengan sebaik-baiknya. Begitulah seterusnya. Yang penting pada dasarnya seseorang yang mukmin, yang benar-benar beriman, akan merasa bahagia, akan merasa senang jika ia bisa melakukan segala bentuk kebaikan. Yang kedua, gelisah berbuat kejahatan. Seorang mukmin yang benar-benar beriman akan merasa takut atau merasa gelisah dalam hatinya apabila dia telah berbuat kejahatan atau dosa atau melakukan satu pekerjaan yang menyimpang dari perintah Allah dan Rasul-Nya. Kenapa demikian? Karena dia berkeyakinan bahwa setiap individu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya kelak di akhirat nanti. Dan jika Allah tidak mengampuni dosa yang pernah ia lakukan, maka sudah barang tentu Allah akan memberikan azab atau memberikan siksa terhadap dosa-dosa yang pernah ia kerjakan. Makanya dia akan terus memohon, makanya dia akan terus meminta dan mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya perasaan takut atau gelisah terhadap dosa yang pernah dilakukan adalah merupakan salah satu tanda dari keimanan seseorang. Bahkan inilah hakikat iman yang sesungguhnya. Bila seorang merasa gelisah dan kesedihan yang mendalam atas dosa dan kesalahan yang pernah ia lakukan, hal ini merupakan tanda adanya penyesalan di dalam dirinya. Kemudian dia berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Sebaliknya, seseorang yang tidak beriman, dia tidak akan pernah merasa takut, dia tidak akan pernah merasa gelisah terhadap dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Bahkan kadang ia merasa bangga. Na'udzubillahi min dzalika. Nah, hadirin jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan kita sama-sama dimuliakan Allah. Sekarang tinggal kita saja lagi bertanya kepada hati kita masing-masing dengan satu pertanyaan. Apakah saya seorang yang beriman? Sebagai jawabannya kita tinggal melihat saja. Apakah kedua tanda tersebut, merasa bahagia bila berbuat baik dan merasa gelisah bila berbuat jahat, itu ada pada diri kita? Jika seandainya belum ada pada diri kita, marilah segera bertaubat kepada Allah. Selanjutnya berusaha untuk memperbaiki perilaku kita, sekaligus membersihkan hati kita dari segala macam penyakit hati. Dan jika seandainya kedua tanda tersebut sudah ada pada diri kita, marilah kita mempertahankannya agar kedua tanda tersebut selalu ada pada diri kita. Akhirnya, hadirin jamaah salat Jumat yang mudah-mudahan kita sama-sama dimuliakan Allah, kita pun berharap kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan petunjuknya kepada kita semua agar kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'adzim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Fastaghfirullah.

وعتني الورفتك ان الدرس كان صفا.

그만하고. سمع الله لمن حمده. الله

password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedas tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah. Di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

Selamat siang teman berdua, masih barengan sama Nom Citro. Kita lanjut lagi kali ini ya, datang dari dunia olahraga. Kalian datang dari New York Knicks nih teman berdua, yang melanjutkan rekor kemenangan beruntun menjadi 12 kali. Dan Knicks memulai final NBA 2026 dengan kemenangan, dimana Jalen Brunson dan teman-temannya berhasil mencuri kemenangan 105-95 di game pertama ya, di atas San Antonio Spurs, dimana di Frostbank Center San Antonio itu berlangsung ketat sejak tepis mula ya, di mana Knicks sendiri memimpin di awal game, di mana kemudian Spurs merespon membuat jarak 14 poin di kuarter ketiga. Tapi Knicks lebih matang dalam masa-masa krusial. Jalen Brunson yang menjadi pembeda, pemain Villanova itu juga mencetak 13 dari 29 poin Knicks di kuarter keempat. Dan Spurs justru kehilangan momentum setelah melakukan sejumlah turnover dan gagal mengeksekusi serangan penting. Gak hanya Brunson aja yang mendapatkan pujian ya, pertahanan solid dari KAT, Karl Anthony Towns, itu juga menjadi salah satu faktor keberhasilan Knicks yang memimpin 1-0 dalam seri ini, terutama dalam meredam Victor Wembanyama atau teman berdua. Di mana Cat sendiri itu nggak hanya berkontribusi 18 poin dan juga 12 rebound, tapi dia memainkan peran penting dalam skema pertahanan Knicks yang membuat Wemby kesulitan. Keberadaan dari Cat ini juga di perimeter dan kemampuannya menjaga ruang tembak memaksa Wemby mengambil banyak tembakan sulit di sepanjang game tuh teman berdua. Wemby hanya membukukan 6 tembakan dari 21 percobaan dan akurasinya 28%, jauh dari yang biasanya tuh ya teman berdua. Dan dia mengumpulkan 26 poin, 12 rebound dan 3 blok selama 37 menit bermain ya, dan juga ada 12 free throw yang sudah dia lesakan.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekali.

Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.

0: Oke, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Aku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.
3: Rangga!
4: Cinta?
3: Rangga! Apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
4: Gak bisa cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
3: Jin, cinta udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.
5: Asik. Paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya? Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
6: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya. Dibaca dong.
5: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
6: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja males baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
5: Iya deh, iya.

0: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro2.
3: Musim hujan banjir, musim kemarau susah cari air. Aduh, pusing deh, gak ada solusi apa? Gimana sih?
4: Ngedumel apa? Jaga lingkungan itu urusan kita bersama. Jangan nyalahin orang lain.
3: Ya terus gimana?
4: Lihat deh, contoh halaman rumahmu. Halaman rumah kok semen semua sama ubin keramik. Seenggaknya sisain sedikit untuk resapan air. Walaupun kecil, sangat berpengaruh buat lingkungan.
3: Iya juga sih. Daripada nyalain orang mulu, mending bantuin aku ngelepasin ubin keramik. Kan bantu orang pahala.
4: Idih, udah gini aja

Teman Pro 2 kita lanjut lagi kali ini datang dari Presiden Real Madrid ya, yang bakal mencalonkan dirinya kembali ya, atau teman Pro 2 yaitu Florentino Perez yang membuat janji kampanye fantastis lantaran sesumbar ya bakal membeli pemain seharga 150 juta euro atau setara dengan 3,1 triliun rupiah untuk Real Madrid. Perez sedang bersaing dengan Enrique Riquelme ya untuk pemilihan Presiden Real Madrid untuk periode berikutnya, di mana Perez sendiri memberikan janji manis bakal membeli pemain yang harganya fantastik atau bisa dibilang pemain bintang Tottenham Pro 2. Walaupun juga Perez pada akhirnya membocorkan ciri-ciri pemain yang bakal dia rekrut gitu ya, dimana dalam 2 musim terakhir Madrid juga ini puasa gelar nih Tottenham Pro 2 ya, jadi mereka gak mampu untuk bisa meraih gelar. Mereka kalah bersaing dengan Barcelona di La Liga dan tak mampu tampil impresif juga di Liga Champions Tottenham Pro 2. Kira-kira siapakah yang bakal kepilih, apakah Florentino Perez ataukah Riquelme Tottenham Pro 2? Nanti kita pastinya bakal lanjut lagi, jadi buat kamu stay tune terus di RRI Pro 2 Samarinda.

Password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

0: dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
4: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
3: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
5: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

0: Selamat siang Tamam Pro 2, dan kita lanjut lagi kali ini nih Tamam Pro 2 ya. Dan kali ini untuk informasi seputar dunia hiburan, kali ini datang dari animasi legendaris yaitu SpongeBob SquarePants yang dipastikan masih terus eksis ya untuk bisa menyapa penggemarnya di tahun ini. Dimana Nickelodeon ya itu bahkan siap meluncurkan rangkaian episode terbaru di musim ke-17-nya. Dimana SpongeBob season 17 dijadwalkan tayang perdana pada bulan ini, dan langkah ini juga menjawab rasa penasaran publik karena kelanjutan dari petualangan karakter ikonik itu di layar kaca tuh Tamam Pro 2 ya. Dimana peluncuran musimnya kali ini ya itu dibuka dengan episode Karen's Clutch ya pada 5 Juni kemarin. 5 Juni hari ini berarti ya. Kok aku bilangnya kemarin gitu. Serta dua episode berjudul Kiss of the Nematode dan juga Brainless Brown pada 12 Juni itu Tamam Pro 2. Jadi ini episode-nya memang diikuti Home Away from Home dari SpongeBob SquarePants pada 19 Juni serta episode Lady in the Lighthouse dan juga Bitter Grounds and Gardens pada 26 Juni. Jadi keputusan tayangan ini juga sebenarnya udah dipersiapkan sejak lama oleh pihak produksian ya, dan rangkaian episodenya ini juga dikemas dalam musim ke-17 pertama kali dipesan pada 29 September 2023 dan sebelum akhirnya diumumkan secara resmi kepada publik pada 22 Agustus 2025 atau Tamam Pro 2.
1: Why can you stay calm for once instead of flying off the handle? I hope you're happy. I hope you're happy now. I hope you're happy how you hurt your cause forever. I hope you think you're clever.
2: I hope you're happy

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Hudok adalah upacara adat yang super seru dan penuh warna, yang biasanya diadakan untuk menyambut panen raya. Di pesta hudok, para peserta akan memakai topeng kayu berukir, gabungan antara citra hama tanaman dan satwa-satwa berbahaya. Seluruh tubuh penari tertutup busana yang terbuat dari kulit pohon, dihiasi rumbai daun pisang, dan ada pula yang menggunakan daun kelapa. Topeng besar ini dipercaya bisa mengusir roh jahat dan membawa keberuntungan buat hasil panen. Yang unik, dalam upacara ini ada banyak tarian, nyanyian, dan tentu saja para peserta akan menari bersama dalam gerakan yang energik. Orang-orang yang mengikuti upacara ini percaya bahwa hudok bisa memberikan perlindungan dan kelimpahan. Tarian dan semangat pesta hudok ini gak cuma sekedar acara, tapi juga simbol dari rasa syukur dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Seru banget kan?
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

Hai semua. Kita semua pasti punya tuh ya satu teman yang legend banget, yang suka bilang, "Eh, pakai duitmu dulu ya." Dengar kalimat itu aja ya rasanya kayak dompet kita tuh langsung merinding, tau gak? Awalnya sih cuma 20 ribu doang, terus bilangnya gini nih, "Aku lagi kepepet nih, nanti aku transfer sore." Terus ya, sore berlalu, malam lewat, minggu depan dia upload story tuh. Isi captionnya tuh kayak, "Healing dulu ya, mental capek." "Healing? Uangnya dari mana?" "Dari aku, Mbak." Nih ya, kalimat "pakai duitmu dulu ya" itu tuh kayak versi halus dari "aku gak bakal balikin uangnya." Dan anehnya ya, dia tuh selalu ingat hutang orang lain, tapi kalau hutang sendiri, "Lah, aku kapan pinjam?" Asem banget gak sih? Guys, kalau kita niat minjem tuh ya, balikin. Jangan karena teman kita senyum pas minjemin, kamu kira itu sedekah. Persahabatan itu mahal, tapi bukan berarti tiap nongkrong harus modal orang lain. Jadi teman tuh yang bisa dipercaya. Minjem boleh sih ya, asal ingat, balikin. Soalnya, yang minjem tanpa niat balikin itu tuh bukan teman tau. Itu tuh bikinan Tuhan versi utang berjalan.

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedas tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau

0: sama selembar lap. Tapi hidupku penuh penderitaan. Setiap hari diseret ketumpahan kuah, noda minyak, sisa kopi. Tapi dicuci, bahkan dicium pun udah bikin pingsan. Dulu aku bersih, wangi, warna kuning cerah. Sekarang aku bau apek, kusam, dan berjamur. Aku bukan lap, aku legenda yang dilupakan.
1: Loh, kok lapnya bau banget ya? Harusnya udah dicuci deh ini.
0: Harusnya dari minggu lalu, tapi kamu lebih memilih scrolling video kucing.
2: Lap yang kotor dan bau bisa jadi sumber bakteri. Yuk cuci lap dapur secara rutin. Bersih-bersih bukan cuma alatnya, tapi juga cara merawatnya. Lap bersih, dapur wangi, hidup pun lebih happy.

Nomor 2 kita lanjut lagi. Kali ini datang dari drama Korea The Judge From Hell, yang dipastikan lanjut lagi season kedua dan masih akan dibintangi oleh Park Shin Hye. Dimana konfirmasi itu juga ya diberikan langsung oleh SBS, dimana seiring dengan pengumuman line up drama terbaru mereka. SBS juga selaku saluran televisi bersama rumah produksi mengkonfirmasi Park Shin Hye itu bakal kembali lagi sebagai Kang Bitna ya dalam Judge From Hell season kedua ini. Dimana pengumuman itu juga mengkonfirmasi musim terbaru The Judge From Hell ini hadir sekitar 3 tahun setelah season pertamanya dirilis pada tanggal 21 September 2024 dan berakhir 2 November 2024. Dimana musim pertamanya The Judge From Hell ini menceritakan Kang Bitna ya adalah seorang hakim elit yang sebenarnya adalah iblis bernama Justitia atau teman berdua. Dan juga misinya sebagai iblis adalah untuk membunuh orang-orang jahat yang juga menyebabkan kematian dari orang lain yang dan tidak merenungkan tentang perbuatan mereka dan tidak diampuni itu teman berdua. Jadi kayak seakan-akan mereka tuh kayak dikirim ke neraka gitu ceritanya, kayak gitu ya. Dan itu aja teman berdua untuk kali ini. Terima kasih banyak juga buat kamu yang sudah mendengarkan, dan waktunya aku Anom Cito pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: Besok jadilah. Jangan lambatlah, Pian.
1: Iyo, tapi ngomongnya jok pakai bahasa daerah terus ah. Isin gue, nanti dikira gak keren.
2: Dikeren? Padahal itu loh bahasa rumah Etam. Dari kecil Etam dengar itu.
1: Lihat nih, caption orang pakai bahasa daerah. Banyak yang like, banyak yang bangga.
0: Amun di caption aja bangga. Kenapa pas ngobrol langsung malah supan?
2: Yaudah tuh, pakai aja, ini usah malu.
1: Yo, ngomongin yuk, malah gue deket rasanya.
0: Nah kalau jadi besok jangan telat, janji sudah Pian.
3: Bahasa daerah jangan cuma jadi caption, pakai di kehidupan sehari-hari, rawat, banggakan.
4: Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi gak tahu harus ke siapa.
3: Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Gak dihakimin, gak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda.

Dari kawasan siar Jalan Miami nomor 8 Samarinda. Hai teman Pro 2, good afternoon. Gimana nih kabar kamu di hari Jumat yang udah mepet weekend lagi dan akhirnya kita ketemu ya teman Pro 2. Barengan sama Aulia Lu nih di penghujung santai siang dan aku bakal nemenin kamu sampai nanti malam banget jam 8. Aman, kita masih lama bareng-barengnya. Dan sekarang aku bakal sharing info-info terkini aja sih buat kamu teman Pro 2. Dan kita mulai dari yang lagi rame di timeline-nya aku dan mungkin di timeline medsos kamu juga nih teman Pro 2. Ada sempat seseorang mungkin yang mulai ini hoax, katanya si pemerintah bakal ngeganti Menteri Keuangan. Ini tuh sebenarnya udah jadi kayak bola panas banget, makin rame orang spekulasinya ada banget ya. Tapi ternyata baru aja pemerintah ngasih statement kalau nggak ada tuh yang namanya rencana untuk ngeganti Menteri Keuangan alias Pak Purbaya. Dan penegasan ini tuh emang fokusnya untuk ngebantah berbagai spekulasi yang berkembang gara-gara posisi Menteri Keuangan, terutama ya kamu tahu sendiri lah teman Pro 2, kemarin kita sempat di 18.000, hari ini makin-makin lagi ya. Dan juga sebenarnya masalah ini tuh lebih ke arah kita tuh kudu fokus untuk nguatin yang namanya koordinasi antar otoritas ekonomi supaya bisa tuh yang namanya ngejaga stabilitas nasional plus ngedukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital sekarang.

0: cepat, cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar upacara belian dari suku Dayak? Upacara ini nggak cuma sekedar ritual loh. Belian adalah salah satu tradisi adat yang punya tujuan untuk menyembuhkan penyakit, mengusir roh jahat, atau bahkan merayakan peristiwa penting. Biasanya, belian dipimpin oleh seorang manang, yaitu dukun Dayak yang dipercaya bisa berkomunikasi dengan roh-roh. Ritualnya melibatkan tarian, musik, dan penggunaan api sebagai simbol pengusir energi negatif. Di tengah upacara, manang bakal menyanyikan mantra. Sementara itu, para peserta ikut berdoa dan menari mengelilingi api sebagai simbol penyucian. Upacara ini bisa berlangsung selama berjam-jam dan semua ada maknanya. Menarik kan? Itu dia, upacara belian, tradisi yang mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan antara tubuh, roh, dan alam.
0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

Moving on, ini salah satu produk Indonesia yang menurut aku super duper membanggakan sih teman Pro 2. Nggak cuma bikin bangga, tapi juga bikin rekening itu boncosnya nggak ketahuan gitu loh. Jadi Bank Indonesia sekarang bakal memperluas penggunaan sistem pembayaran digital Kris ke berbagai negara lainnya. Tahun ini targetnya pengen kerjasamanya itu nambah barengan sama India, Hong Kong, dan juga Timur Leste. So far, perluasan ini tuh katanya teman Pro 2 emang udah ada targetnya gitu, terutama di penggunaan Kris antar negara. Tahun ini katanya mereka itu pengen banget ada sekitar 8 negara tuh yang bisa kita jangkau. Kalau sekarang ada berapa, Lun? Sekarang udah ada 6 nih teman Pro 2 di Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan juga Cina. Dari sini juga sebenarnya nilai transaksi Kris antar negara ini lumayan banget. Especially kalau ngomongin tentang peningkatan penggunaan sama masyarakat Indonesia di negara mitra ataupun turis asing di Indonesia juga bisa pakai. For your information, ada satu agenda yang aku lihat di Samarinda ini baru-baru aja tahu mereka itu ngasih kamu experience gimana sih kalau misalnya orang-orang pada ngakses Kris pakai layanan Kris antar negara ini. Aku lumayan kaget juga sih kayak ternyata di sini kita juga bisa lihat dan juga ngecek sendiri tanpa langsung pergi ke Jepangnya tuh.

Tahukah kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan

0: plus, isi bensin 25.000 ya.
1: Sudah ada aplikasinya, Bu?
0: Hah? Nggak ngerti saya, Mas. Anu kentang.
1: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
2: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
3: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
0: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.

aneh, tak menyenangkan, menyulut emosi dan membakar ego. Apakah aku menyangkal? Tidak. Apakah aku menyerah? Juga tidak. Lalu, tenang, tak semua ada jawabannya sekarang.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tadi aku lihat kamu balikin uang kembalian lebih pas jajan. Gak semua orang kayak gitu loh.
2: Ya iyalah, kan kita belajar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan sebelum diangkat jadi nabi. Beliau udah terkenal jujur dipanggil Al-Amin.
1: Wah, keren sih. Padahal di zaman sekarang tuh ya, jujur kadang bikin rugi katanya.
2: Justru itu yang bikin kita beda. Jujur itu bukan soal untung rugi dunia, tapi soal integritas, biar dipercaya kayak Nabi Muhammad.
1: Respect. Mulai sekarang, aku juga coba jujur terus deh, sekecil apapun itu.
3: Ketika menuntut ilmu, hendaknya kita bersungguh-sungguh dan selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dua orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan tidak pernah kenyang dengannya." Hadis riwayat Al-Baihaqi.

Masih barengan sama Lun ya teman Pro 2. Tapi sebelum aku lanjut buat ngobrol sama kamu, aku pengen ngasih tahu satu kabar yang menurut aku ini membanggakan banget dan kita semua tuh wajib buat ngerayainnya. Jadi sekarang teman Pro 2 wakilnya RRI Samarinda udah lolos nih di semifinal 15 besar kategori pria di ajang Gita Fest 2026. Ini tuh salah satu kompetisi menyanyi tapi khusus lagu-lagu nasional gitu. Dan buat kamu-kamu teman Pro 2, yuk ikut buat support dia pastinya untuk lolos ke babak berikutnya dengan cara voting di website gitafestrri.id. Gitanya gimana Lun? GITAFEST. Gampang kan? gitafestrri.id. Pokoknya kamu wajib banget teman Pro 2 untuk vote sebanyak-banyaknya karena ini tuh literally gratis. Bayangin ya, kamu mungkin cuma perlu ngakses sekitar 5 menit aja teman Pro 2, tapi udah bisa ngasih support yang membanggakan banget, terutama karena ini ngebawa nama Kaltim ya. Marwah Kaltim nih teman Pro 2. Anyways, aku bakal lanjut buat ngasih satu info buat kamu teman Pro 2. Ini tuh tentang bunga Rafflesia. Katanya ada yang nemuin kalau sampai puluhan bahkan jumlahnya teman Pro 2 dari bunga ini tuh bermekaran di hutan Bukit Batu Tabir, Desa Tarempa Selatan, Kepulauan Anambas. Dari peneliti sendiri katanya mereka tuh udah nyatet seenggaknya ada 25 titik Rafflesia yang kesebar di kawasan yang luasnya ini lumayan banget, 47,5 hektar. Dan ini ngejadiin temuan populasi baru yang emang belum pernah tuh dikomendasiin, terdokumentasikan teman Pro 2 yang ada di Kepulauan Riau. Jadi ini udah jadi salah satu sign kalau kita wajib banget ya ngejaga hutan itu tetap alami teman Pro 2. Karena nih, kebayang nggak tiba-tiba nemu sampai puluhan bahkan udah mekar Rafflesianya di situ. Dan abis ini teman Pro 2, Lun bakal lanjut buat temenin kamu ya di sore ceria. Plus hari ini di jam 4 kita bakal live di channelnya RRI Samarinda dan ngobrol barengan sama teman-teman dari Duta Pustaka Indonesia. Kamu udah siap?

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
2: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang ada-ngada. Rasakan ini, akan ku bakar rumahmu. Enyah kau dari sini. Jangan sengat-sengat aku lagi.
3: Tidak! Jangan bunuh kami! Gak kasihan apa? Menurut IUCN, sebanyak 24% spesies lebah Eropa terancam punah di dunia akibat perubahan iklim.
4: Meski belum ada penelitian mengenai populasi lebah yang menurun di Indonesia, tapi banyak survei menyatakan serangga penyerbuk di Indonesia dan global mengalami penurunan. Jadi, ayo normalisasi hidup berdampingan dengan lebah. Selain bercinggu sama bunga, lebah juga bisa jadi sahabat.

0: Prodo Update bersama Aulia Lun tepat di jam 16 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, langkah Putri Kusuma Wardani di Indonesia Open 2026 harus terhenti pada babak perempat final setelah kalah dari Chen Yufei dengan skor 13-21, 20-22 di Istora Senayan, Jakarta. Putri sebenarnya sempat berada di posisi menguntungkan pada game kedua dan berpeluang memaksa pertandingan berlanjut ke rubber game. Namun ia mengaku kehilangan ketenangan saat memasuki poin-poin krusial. Di sisi lain, Chen tampil solid dan mampu menjaga fokus hingga akhir pertandingan untuk mengamankan tiket ke semifinal. Beralih ke informasi selanjutnya dari dunia hiburan, sutradara Jay Russo mengungkapkan bahwa Avengers Doomsday akan menjadi titik balik besar bagi Marvel Cinematic Universe dengan membawa waralaba tersebut ke konsep yang ia sebut sebagai Phase Zero. Meski menjadi titik awal baru, Russo memastikan karakter-karakter ikonik di MCU tetap akan hadir, namun mereka akan diperkenalkan dan dikembangkan dengan cara yang berbeda serta lebih tak terduga untuk membuka era baru bagi semesta Marvel. Informasi terakhir, teman Pro 2, album Menari Dengan Bayangan resmi mencatat sejarah dengan menembus 2,5 miliar streams dan menjadikannya album berbahasa Indonesia dengan jumlah pemutaran terbanyak di platform streaming musik. Hal ini juga menyangkut beberapa lagu utamanya yaitu Secukupnya, Rumah ke Rumah, dan Evaluasi. Demikian Pro 2 Update kali ini, selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya kamu dengar.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka

0: rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan 100% anak muda banget.
1: Aku cuma selembar lap, tapi hidupku penuh penderitaan. Setiap hari diseret ketumpahan kuah, noda minyak, sisa kopi, tapi dicuci, bahkan dicium pun udah bikin pingsan. Dulu aku bersih, wangi, warna kuning cerah. Sekarang aku bau apek, kusam, dan berjamur. Aku bukan lap, aku legenda yang dilupakan.
2: Loh, kok lapnya bau banget ya? Harusnya udah dicuci deh ini.
1: Harusnya dari minggu lalu, tapi kamu lebih memilih scrolling video kucing.
3: Lap yang kotor dan bau bisa jadi sumber bakteri. Yuk cuci lap dapur secara rutin. Bersih-bersih bukan cuma alatnya, tapi juga cara merawatnya. Lap bersih, dapur wangi, hidup pun lebih happy.
4: Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

0: 88,5 FM teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, sesuai sama janji aku di sore ceria kali ini, aku bakal ngajakin kamu untuk kenalan sama dua princess di depan aku ya. Ini teman-teman dari Duta Pustaka Kalimantan Timur 2026. Dan kalau kamu kepo, mereka ini siapa? Terus bakal ngapain aja ke depannya? Kayaknya kita langsung say hi aja dulu deh ya. Halo Kak, gimana kabarnya hari ini?
1: Halo.
0: Suaranya aja princess banget ya. Lu jadinya kayak minder gitu jadinya. Aduh. Ya. Hari ini teman Pro 2 ada Kak Nurul yang di sebelah kiri, ada juga Kak Elfrida yang di sebelah kanan. Ini teman-teman nih salah dua orang-orang yang produktif di antara kita semua kayaknya ya. Aduh. Hari ini terutama. Terus nih Kak, boleh enggak kenalin ke teman Pro 2 sebenarnya apa sih Duta Pustaka itu? Siapa aja boleh?
1: Oke, kalau bicara soal Duta Pustaka ya Kak, ini merupakan salah satu program Duta Pustaka Kalimantan Timur yang dimana dia bergerak di bidang literasi seperti itu. Kemudian ketika kita masuk di dalam Duta Pustaka, kita bukan hanya sekedar bagaimana mengedukasi tapi bisa memberikan dampak. Okay. Jadi ibaratnya kita menginspirasi teman-teman supaya jatuh cinta dengan yang namanya literasi seperti itu.
0: Apakah literasi itu maksudnya nggak cuma tentang membaca buku aja?
1: Oke, kalau bicara literasi tentu punya aspek yang banyak ya Kak. Salah satunya adalah membaca buku. Kemudian identik hari ini adalah literasi digital. Artinya bukan hanya bicara soal buku fisik, tapi bisa dari internet, kemudian juga poster atau apapun itu. Dan selagi itu bicara soal bagaimana memahami atau bicara pengetahuan, itu adalah konsep literasi itu sendiri. Seperti itu.
0: Akhirnya kita udah makin wah dan paham lagi tentang literasi. Ya padahal kita baru mulai beberapa menit nih teman Pro 2 ya. Thank you loh Kak Elfrida. Yeah. Kalau dari Kak Nurul sendiri, ini sebenarnya agenda teman-teman dari Duta Pustaka itu ngapain aja sih?
2: Kalau dari kita sendiri sih sebenarnya kita lebih mensosialisasikan apa itu literasi. Dan di era digital saat ini kan Kak, mungkin banyak dari teman-teman itu nganggap literasi itu membaca aja. Sebenarnya kan literasi itu lebih ke gimana kita memahami apa yang kita terima, apa yang kita dapatkan, apalagi di maraknya informasi yang bertebaran di saat ini kayak gitu.
0: Oke, kalau di Kaltim sendiri kalau ngomongin tentang literasi, sebenarnya kita bisa ngelihat literasi di sini tuh baik atau ada di level yang gimana sih? Siapa aja boleh nih? Dua-duanya deh aku minta. Agak-agak maruk ya jadinya lunnya ya. Boleh-boleh dari Elfrida dulu.
1: Oke, kalau bicara soal literasi di Kaltim sendiri menurutku cukup baik ya Kak. Kalau bicara soal indeks mungkin masih bisa di kategori level middle up gitu. Tapi yang bagaimana kita bisa melihatnya, aku memperhatikan itu dari kawan-kawan yang mulai mungkin aktif di media sosial gitu. Mulai aktif, melek dengan dunia politik yang dimana mereka paham itu karena mereka membaca gitu. Jadi teman-temanku juga banyak komunitas-komunitas buku kan Kak di Samarinda ini, Book Party Kak atau lain-lain. Dan itu menurutku salah satu poin yang menandakan bahwa Kaltim ini masih identik atau bagus dalam literasi seperti itu.
0: Kalau di medsos sendiri tadi sempat di-spill sama Kak Nurul, ini gimana nih netizen-netizennya Kaltim nih sebenarnya?
1: Aduh.
2: Nah itu dia.
0: Wah, kalau ini untuk... aku agak kaget denger itu dia nih. Ada apa nih?
2: Kalau dari yang aku tahu di Kaltim ini sendiri, di kalangan mahasiswa nih Kak, sebenarnya literasi di sini cukup, mungkin kalau kata Kak Elfrida tadi di middle, kalau aku rasa sih mungkin di atasnya middle.
0: Karena
2: mahasiswa di Kalimantan Timur sendiri itu termasuk mahasiswa yang sangat-sangat memperhatikan perkembangannya kayak gitu. Terlebih lagi sebagai mahasiswa, saya juga melihat teman-teman saya yang cukup terbuka dengan sekitar lah Kak, kayak gitu.
0: Oh, jadi bagian dari literasi itu termasuk tentang kita yang up to date juga ya. Sama situasi terkini, terus juga sama kanal-kanal yang bikin kita tahu, oh ini loh ruang-ruang kita buat tumbuh gitu kan. Tapi kalau tadi udah ngomongin tentang Duta Pustakanya sendiri, boleh nggak tanya-tanya tentang Kak Nurul dan juga Kak Elfrida sekarang?
1: Boleh
0: ya. Ini wajib banget dijawab, terutama buat teman Pro 2 yang berkenalan sama Duta Pustaka, especially yang ada di Kalimantan Timur. Apa alasan kalian awalnya nih ikutan seleksi Duta Pustaka ini sebenarnya?
1: Mungkin dari Nurul ya?
0: Boleh.
2: Oke, kalau dari saya sendiri, kenapa memilih Duta Pustaka ya? Saya itu termasuk orang yang memang cukup suka berpikir kritis sih. Mm-hmm. Nah, dari Duta Pustaka sendiri kan kita lebih ditekankan gimana kita mengolah informasi kan, Kak. Mm-hmm. Nah, maka dari itu saya sangat mau bukan jadi penikmat aja, tapi jadi sebagian dari orang yang berkembang itu sendiri dengan literasi.
0: Oke, sekarang udah diwakilin jadi pelopornya pula ya. Oke, kalau dari Elfrida?
1: Oke, kalau awal mula kenapa ikut Duta Pustaka, karena ini mungkin belum familiar di kalangan teman-teman ya,
0: bener,
1: Kak ya.
0: Bener.
1: Jadi awalnya itu lewat dari Instagram gitu, Duta Pustaka Kalimantan Timur, baru aku lihat yang identik itu dengan literasi, kemudian membaca, dan kebetulan aku hobinya membaca, Kak. Jadi menurut aku ya udahlah coba aja dulu, nggak terlalu rugi karena sesuai dengan passion atau hobinya aku gitu. Jadi coba daftar, dan ya di sini aku melihat bahwa ketika kita kemarin itu karantina atau di sesi materi, bahwa literasi itu ternyata bukan lebih dari sekedar membaca, tapi bagaimana kita memahami, dan itu adalah bentuk dari menjaga peradaban itu sendiri. Seperti itu.
0: Efeknya sampai segede itu ya, segede ke arah peradaban juga.
1: Iya.
0: Kalau boleh di-spill, salah satu materi yang paling kalian suka kemarin apa nih pas seleksi?
1: Apa
0: ingat
1: ya?
0: Gak nih? Ingat gak nih? Atau saking banyaknya bingung harus pilih yang mana nih?
1: Semuanya menarik sih, Kak.
0: Oke. Sangat menarik ya. Kalau buat teman Pro 2 mungkin yang baru kenal sama literasi ini ternyata gak cuma membaca gitu kan ya. Kalau dari materi kemarin ada di spill juga gak untuk urusan ini?
1: Kalau kemarin itu ada sih, Kak. Kalau kita bilang kan selama ini literasi itu ya udah cukup membaca buku gitu. Ternyata ketika kita dihadapkan dengan misalkan literasi digital atau literasi konvensional, yang dimana ketika buku apakah masih relevan ketika hari ini internet dan akses-akses itu bisa digapai, ternyata sama-sama saling melengkapi gitu. Jadi kalau misalkan selama ini aku berpikir ya udah teman-teman baca buku itu adalah bentuk literasi, sampai aku lupa bahwa di era teknologi hari ini digital pun bisa menyentuh yang namanya literasi kayak gitu. Jadi materi-materi kemarin cukup membuka insight baru, memberikan wawasan baru bahwa sebenarnya konsep literasi itu bukanlah sebuah hal yang sempit gitu, Kak. Itu dari aku.
0: Oke, dan ini juga open buat kamu teman Pro 2 yang mungkin pengen nanya ya sekarang di Sore Ceria ke Kak Nurul dan juga ke Kak Elfrida. Just in case ada teman Pro 2 yang pengen nanya kayak gini, Kak, kalau baca buku satu kalimat satu hari boleh nggak? Nanti bakal dijawab ya. Tapi harus siap-siap ya, nih, Kak, karena teman Pro 2 suka nanyanya iseng-iseng gitu ya. So buat kamu teman Pro 2 yang pengen tanya-tanya, kita juga lagi live di channelnya dari Samarinda. Just langsung aja, atau kamu bisa juga untuk tanya-tanya lewat RED Digital.

dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel. Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
1: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang

0: Hai, kita balik lagi ya teman Pro 2, masih barengan sama teman-teman Duta Pustaka Kalimantan Timur 2026. Say hi dulu kakak.
1: Halo.
0: Emang teman Pro 2 tuh suka disapa gitu, dapat perhatian gitu, suka-suka semuanya. Makanya teman Pro 2, mumpung hari ini kita barengan sama teman-teman yang bisa ngajarin kita tentang dunia literasi, pastinya ini tuh gak jauh-jauh dari bidang pendidikan, budaya, plus pengetahuan juga. Makanya kita supaya bisa support kegiatannya mereka teman Pro 2, kita tanya-tanya dulu programnya apa aja nih rencananya.
1: Oke, dari aku dulu ya kak.
0: Boleh.
1: Kalau untuk programnya sendiri ke depan itu kita berencana yang pertama itu sosialisasi ke sekolah-sekolah, baik itu SD, SMP gitu. Jadi kita bicara soal literasi sekaligus juga mengenalkan Duta Pustaka gitu. Kemudian juga lapak baca. Okay. Kalau aku interestnya itu ketika kita masuk ke dalam taman-taman, misalkan taman cerdas atau taman Unmul, misalkan kita bawa beberapa buku, jadi itu merupakan salah satu terobosan baru gitu. Kita bisa bicara soal bagaimana buku ini ada, kemudian bicara soal topik-topik yang menarik, dan itu adalah beberapa program yang hari ini masih kita rembukkan barang-barang gitu kak.
0: Okay. Berarti kalau nanti programnya udah jalan, ini teman Pro 2 yang pengen ikutan join bisa juga dong?
1: Boleh banget, ditunggu dong.
0: Ditunggu kedatangannya. Dan kalau misalnya teman Pro 2 pengen kepoin kapan sih acaranya, ini bisa lihatnya di mana nih kira-kira?
1: Nah, buat kalian teman-teman kalau mau kepo dengan kegiatan Duta Pustaka Kaltim dan pengen terjun ke Duta Pustaka Kaltim, kalian bisa follow IG-nya akun Duta Pustaka Kalimantan Timur dan juga ada TikTok-nya. Jadi boleh di-follow teman-teman, menatau kalian nanti bisa terjun juga ke Duta Pustaka bersama kami.
0: Jangan kaget kalau tiba-tiba ada Lun ya di situ ya.
1: Ditunggu sih kak Lun.
0: Terima kasih. Kalau tadi kita udah lihat tentang gini deh, bentuk dari literasi yang diaplikasikan lewat buku. Kalau dari Kak Nurul ini kan dari bagian digitalnya. Ini bakal ada program yang gimana aja nih?
2: Kalau untuk dari literasi digital sendiri kita pasti kalau programnya bakal sama sih kak, tapi kita lebih bakal menekankan kalau literasi digital ini sebagai penunjang.
0: Okay.
2: Jadi apalagi di kalangan Gen Z sekarang ini kan, kadang tuh terlalu nyaman di literasi digital. Sebenarnya literasi digital ini sebagai penunjang dan pelengkap, dan itu kan bisa diakses di mana aja. Jadi lebih kayak ke ayo nih anak Gen Z, ayo nih anak muda semangat, karena kita tuh udah di dunia digital yang semuanya itu serba mudah kayak gitu kan. Jadi harusnya dengan adanya literasi digital ini jadi mempermudah kita semua kayak gitu.
0: Okay. Tapi kan so far kalau ngomongin tentang baca buku, jujur nih, bahkan kenalan-kenalan aku tuh mungkin kalau ditanya bulan ini udah baca buku apa aja, aduh nggak bisa spill ya, kalau ditanya gosip apa aja mungkin lebih hafal gitu.
1: Betul.
0: Tapi sebenarnya kira-kira kenapa sih kita tuh lagi pada ogah-ogahan untuk baca buku, padahal kan kayak kakek nenek kita, orang tua kita dulu hiburan itu cuma buku doang gitu loh.
2: Benar.
1: Kalau dari aku, kebetulan aku sekarang ini lagi suka nonton podcastnya Sarah Berkelas ya kak, kalau kakak tahu. Jadi ada satu topik yang menarik, bagaimana soal membaca itu menjadi part dalam hidup kita gitu. Awalnya aku juga berpikir kenapa ya teman-teman itu sangat tidak suka atau lebih baik diceritakan, bukan membaca buku gitu. Dan sekarang itu mereka lagi sering-seringnya dengar podcast dan mereka bilang, oh ini adalah salah satu bentuk literasi tapi dalam mendengarkan. Aku gak suka baca tapi aku suka dengerin podcast. Aku gak suka baca, tapi aku suka dengerin orang berbicara atau ngomong gitu. Nah, ada satu part di mana dia bilang, mungkin boleh kita mengatakan bahwa kita sangat jatuh cinta akal atau kita lebih suka dengerin podcast. Tapi ibaratnya kita mendengarkan podcast itu gak semuanya itu ada di dalam buku. Jadi harus dibarengi, kita jatuh cinta dengan podcast tapi kita juga membaca buku itu. Karena mustahil orang misalkan mengadopsi satu buku tapi dituangkan dalam satu podcast, itu gak mungkin. Berarti ada part-part tertentu yang mulai dikopikan atau mulai dirampingkan di dalam podcast itu. Jadi itu ibaratnya dia bilang kalau misalkan podcast pun gak salah, tapi alangkah baiknya jika itu dibarengi dengan membaca buku tadi gitu.
0: Oh iya ya, benar juga ya. Berarti mau apapun hal yang kita sukain, yang namanya buku itu intisarinya harus kita dapetin dari baca itu sendiri.
1: Iya,
0: ya kak.
1: Iya betul, karena
2: harus balance.
1: Mungkin
2: harus balance.
1: Insight-nya beda ya kak. Kalau misalkan di orang yang mendengarin podcast itu insight-nya ini, tapi waktu kita baca, oh ini nih part yang aku cari kayak gitu.
0: Ini berarti kurang lebih case-nya kayak teman-teman aku yang kalau misalnya pengen baca sesuatu, udah filenya dikirim ke AI, terus AI disuruh coba rangkumin apa aja aja gitu.
1: Oh iya.
0: Ternyata tetap gak worth it ya.
1: Mungkin sebagian orang menganggapnya udahlah sama aja, aku juga cuma butuh part ini. Tapi yes, kalau untuk menjadi seorang pembaca yang baik, kurasa kita bisa lebih teliti dan dan membaca itu secara teratur gitu. Mm-hmm. Dari aku, Kak.
0: Okay.
2: Dan itu tadi sih, Kak, dia kan masuk ke literasi ya, berarti bukan cuma membaca. Maka kita tuh harus baca yang benar-benar lengkap gitu, supaya kita bisa memahami dan menelaah isi-isinya tuh sesuai. Mm-hmm. Kayak gitu.
0: Karena ternyata emang point of view itu baru bisa kita cerna, iya, setelah kita baca keseluruhannya. Bener. Sendiri ya, Kak ya. Dengerin teman Pro 2, jangan AI melulu yang disuruh baca ya, pinteran AI nanti daripada kita. Terus kalau ngomongin tentang isu-isu gitu ya, hoax-hoax yang ada di internet nih terutama, Kak, kan kita sering lihat orang-orang tuh yang penting kelihatan headline-nya itu menarik. Wah, berarti emang bener ini fakta nih yang disampaikan. Tapi teman-teman yang juga menggait urusan literasi digital, ini gimana nih tanggapannya? Apa iya kita tuh harus selalu ngikutin arus, terutama mikir ini hoax atau bukan, atau tetap harus selektif untuk ngelihat informasi begitu?
2: Yang pasti kita harus tetap selektif sih, Kak. Mm-hmm. Karena kan informasi itu benar-benar kalau sekarang tuh simpang siur banget. Yes, dan betul, banyak banget. Itu tadi kita tuh harus benar-benar memilah dan memahami ini emang benar atau gimana. Dan sebenarnya titik fokus orang-orang sekarang ini bukan di literasinya, tapi di menarik apa enggaknya informasi ini. Ya, panas apa enggak biasanya gitu kan. Makanya pentingnya kita itu dari diri kita sendiri bahwa gak semua informasi itu harus kita telan mentah-mentah.
0: Oke, gitu. Ini juga bakal jadi salah satu target teman-teman Duta Pustaka gak sih?
2: Banget sih.
0: Ini juga bakal jadi fokus utama, terutama kalau ngomongin teman Prodo yang tadi ya. Yang penting panas aja, ya udah ikutin. Yang penting menarik, oh bener. Ternyata menarik dan juga panas itu tuh belum bisa jadi faktor kalau ini tuh hal yang bener untuk kita baca, untuk kita ketahui gitu ya, Kak ya. Oke, terus nih buat teman Prodo yang mungkin bilang, duh tapi kayaknya ribet deh membaca itu, atau mungkin yang namanya ngelihat urusan literasi itu ribet deh ya. Sebenarnya ada tips nggak dari Kak Nurul sama Kak Elfrida tentang ini, supaya teman Prodo itu semangat buat nyari informasi gitu, nggak cuma yang sekilas-sekilas aja?
2: Kalau dari aku sendiri sih untuk hal yang kayak gitu ya, lebih ke kita harus mengubah mindset sih. Kalau membaca itu capek. Karena sebenarnya membaca itu seru banget kalau kita tuh emang benar-benar tahu isinya tuh apa.
0: Okay.
2: Dan apalagi anak muda sekarang, kita tuh harus benar-benar belajar berpikir kritis. Karena masa depan bangsa kan ada di kita ya.
0: Yes.
2: Jadi kalau kita terlalu ogah-ogahan buat membaca, atau kita terlalu ngerasa ah itu bisa buat AI, bisa aja itu gampang, kita gak bakal tahu gimana caranya kita tuh menghadapi yang bakal terjadi kayak gitu.
0: Oke, kalau dari Kak Elfrida gimana nih, Kak?
1: Oke, kalau untuk tipsnya ya, Kak, kalau dari aku yang aku lakuin, aku suka membaca itu mulai dari SD ya. Jadi waktu SD tuh aku sering ke perpustakaan setiap istirahat. Dan kalau katanya Najwa Shihab, untuk jatuh cinta sama buku, kita perlu menemukan satu buku yang buat kita benar-benar jatuh cinta gitu. Temukan satu buku itu, maka kamu akan jatuh cinta dengan membaca. Nah, kalau dari aku, cari buku yang emang kamu suka, misalkan novel, kemudian buku self-improvement gitu. Awalnya tuh aku senang buku yang bicara soal novel. Kemudian waktu mulai kuliah, bicara soal buku self-improvement dan bicara soal buku politik filsafat lainnya. Dan di situ aku menemukan bahwa ternyata buku bacaan itu perlu di-upgrade gitu. Ketika misalkan kita bicara soal membaca, teman-teman perlu punya teman yang dia tuh juga suka membaca gitu. Punya komunitas, jadi nggak ada alasan, ah aku nggak punya uang buat beli buku. Banyak komunitas, banyak perpustakaan yang kita juga bisa terjun atau datang langsung gitu. Jadi lagi-lagi aku bilang, ya coba kamu pikirkan apa sih yang kamu butuhkan hari ini gitu. Jadi misalkan aku, Kak, ketika aku lagi down atau butuh semangat, aku cari buku self-improvement gitu.
0: Okay.
1: Jadi setidaknya itu bisa jadi buat motivasi buat aku. Dan itu aku selalu bilang ke teman-temanku, ya udah misalkan kamu nggak suka baca, coba dulu cari buku yang kamu suka, atau aku kasih buku dan mungkin itu bisa jadi hal yang buat dia suka. Dan beberapa teman aku ujung-ujungnya suka membaca.
0: Nah,
1: gitu
0: kan, ternyata gak jauh-jauh. Waduh, ini teman-teman Duta Pustaka banget ya, Bang ya. Dan masalahnya lagi mungkin teman Pro 2 dari diri kita sendiri ya.
2: Bener.
0: Harus kita yang nyari duluan. Ibaratnya kalau ngegebet orang, kita gak PDKT-in juga gak bakal jadi apa-apa ujungnya.
2: Betul,
0: iya kan? Nah, effortnya emang harus ada teman Pro 2. Karena ternyata benar katanya Kak Elfrida, harus jatuh cinta dulu.
2: Bener.
0: Harus dicari dulu. Terus sudah diingatkan sama Kak Nurul juga juga kalau harus yang namanya seleksi baik-baik. Ternyata emang urusan buku pun, urusan bacaan, informasi yang kita terima, banyak urusan sama mood juga ya, sama selera juga ya. Jadi hari ini teman Pro 2 kita bakal dibantuin sama teman-teman Duta Pustaka nantinya gimana sih supaya kita juga jatuh cinta yang sama yang namanya literasi. Boleh ya?
1: Iya, boleh.

0: password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.
1: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Pernah dengar upacara Erau? Ini dia salah satu warisan budaya yang paling megah dari Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur. Erau berasal dari kata eroh, yang artinya ramai atau ribut. Tapi jangan salah, keramaian ini penuh makna. Upacara Erau dulunya digelar buat penobatan raja atau acara penting di kerajaan. Bayangin deh, ada tarian tradisional, musik sakral, sampai prosesi sakti beluluh buat membersihkan diri dan lingkungan dari energi yang negatif.
1: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: Jujur Li, gak kerasa ya teman Pro 2 udah mulai merapat di jam 5 sore barengan sama betul. Kak Nurul dan Kak Elfrida. Gimana Kak? Kerasa 24 jam udah di sini?
1: Gak kerasa sih.
0: Oh gak kerasa ya, kerasanya 48 jam.
1: 1 menit.
0: Oh, ini mah namanya bikin lu seneng doang ini Kak Elfrida ya. Dari tadi teman Pro 2 kita udah di-spill tentang programnya mereka, point of view-nya mereka. Dan semoga ini juga nambah insight kamu ya yang lagi dengerin hari ini. Dan pastinya lu pengen banget dengerin harapannya Kak Elfrida dan juga Kak Nurul tentang gimana sih sebenarnya literasi yang ada di Kaltim ini seharusnya. Apalagi kalau ngomongin kita yang selalu dibilangin calon-calon Indonesia emas gitu ya, generasi emas tahun 2045 gitu kan.
1: Iya, betul,
0: tapi harapannya
1: betul.
0: Gimana sih buat literasi yang ada di Kaltim?
1: Oke, kalau dari aku sendiri untuk harapannya tentunya kalau bicara soal literasi itu dimulai dari lingkup terkecil yaitu keluarga gitu. Nah, hal ini menjadi penting ketika peran orang tua pun mengajarkan anak itu untuk suka dengan membaca, bukan mengenalkan dengan gadget ataupun game kayak gitu. Kemudian ketika misalkan udah terjun ke bangku sekolah, misalkan SD, SMP, SMA, ada yang namanya komunitas-komunitas atau perlombaan yang dia itu mau pidato kah, atau nulis artikel kah, atau lain-lain. Menurutku itu adalah salah satu bentuk dari literasi, karena dari situ kita termotivasi untuk membaca banyak buku atau banyak jurnal kayak gitu. Kemudian kalau misalkan kuliah, kita bukan hanya bicara soal bagaimana cepat lulus, tapi bagaimana kita juga bisa bermanfaat bagi banyak orang. Jadi kalau untuk harapan di dunia literasi tersendiri, dengan berbagai komunitas yang ada, aku sangat mengajak kawan-kawan itu untuk berkontribusi. Setidaknya kita bisa punya ilmu gagasan di tempat kita, di mana kita bisa bertumbuh di komunitas ataupun organisasi kayak gitu. Jadi bicara soal generasi 45 itu, bukan kita bicara, oh itu mah akan sia-sia, kayaknya nggak akan mungkin terjadi, karena kita udah pesimis duluan, kita udah mulai mendoktrinisasi, oh ini gak akan mungkin terjadi, karena kemampuan kualitas SDM kita belum siap gitu. Jadi salah satu cara untuk memperbaiki kualitas SDM yaitu untuk membaca kayak gitu, karena membaca itu adalah bagian tersimpel, tergratis yang pernah ada, karena udah banyak fasilitas umum. Jadi kalau untuk menemukan bidang itu tersendiri, mulailah bermain ke perpustakaan terdekat seperti itu.
0: Itu clue-nya ya, harus coba main ke perpustakaan terdekat. Karena mungkin selama ini teman Prodo mikirnya kayak, ih effort banget sih, membaca kan tebel banget ya, sebulan habis belum tentu nih. Tapi
1: betul.
0: Ternyata ya itu tadi harus dimulai dari kita juga ya Kak.
1: Kalau
0: dari Kak Nurul gimana nih?
2: Nah kalau dari Kak Elfrida tadi kan lebih ke membacanya. Kalau aku harapannya lebih ke duta pustaka ini ya, kayak semoga dengan adanya kita sebagai duta pustaka ini bisa menjembatani dan mengajak teman-teman untuk lebih tertarik dengan dunia literasi. Karena sejatinya kita kan yang bakal meneruskan ya. Dan semoga dengan adanya literasi, dengan kita mau membaca, memahami, itu bisa menjadi membuat kita tuh terbuka pandangannya tentang dunia seperti itu.
0: Oke, kalau buat teman Pro 2 yang hari ini kan baru kenal sama Duta Pustaka, ya kan ya? Kan nanti pasti bakal berlanjut ada generasi-generasi selanjutnya juga di Duta Pustaka. Ada pesan gak nih buat teman Pro 2 yang mungkin di tahun depan pengen coba ikutan juga, atau mungkin dalam waktu-waktu dekat bisa pengen berpartisipasi barengan teman Duta Pustaka, apa pesannya?
1: Oke, pesannya buat teman-teman, kalau semisalkan kalian interest, yang pertama tadi follow IG-nya Duta Pustaka Kaltim ya.
2: Benar.
1: Kemudian juga mulai lihat-lihat bagaimana kegiatan-kegiatan Duta Pustaka, atau membaca sedikit deskripsi dari Duta Pustaka itu sendiri. Kemudian ketika teman-teman, karena pastinya itu di tahun depan ya, tapi kalau kalian ingin berkontribusi untuk juga bergabung di Duta Pustaka dengan program-program yang udah kita sebutkan tadi, kita boleh berkolaborasi bareng-bareng gitu.
0: Ini kalau mau kolaborasi langsung hubungin coba ke kontak di Instagramnya dulu ya.
1: Boleh,
0: kali ya.
1: Iya.
0: Oke, jangan langsung ke DM-nya Kak Elfrida ya teman Pro 2. Beda
1: karena
0: nih. Beda
1: akun
0: nih.
1: Duta Pustaka Kaltim itu fast respon.
0: Iya. Dijamin. Denger-denger jam 2 subuh juga dibales ya. Enggak ya Kak admin, mohon maaf nih. Kalau dari Kak Nurul apa nih pesannya?
2: Pesannya jangan takut sih. Kita harus pokoknya sebagai generasi muda harus semangat dan marilah bergabung bersama kami Duta Pustaka Kaltim.
0: Pengen. Makanya buat sekarang teman Pro 2 mereka lagi mulai padat banget ini programnya. Jadi pastiin buat langsung follow Instagramnya, lihat kegiatannya apa aja, terus kepoin aja lebih lanjut Kak. Kalau ada agenda boleh join kira-kira yang mana ya. Nanti bakal infoin pastinya ya Kak ya.
1: Iya.
0: Udah dikasih peluang teman Pro 2 kayak kata Kak Elfrida, yang namanya belajar itu gratis, membaca buku itu gratis. Ya udah, kalau kamu perlu effort lagi, coba kenalan sama teman duta pustaka. Betul, juga banget. Ya yang ada di Kaltim tahun 2026 ini. Aku pengen ngucapin dulu makasih banyak buat Kak Elfrida dan Kak Nurul udah datang ke Pro 2 sama Rida.
1: Thank you nih banget.
0: Udah spill banyak ya kita dari tadi. Semoga enggak capek rahang kita senyum bertiga hari ini ya.
1: Kecuali Kak Lun mungkin capek ya dari tadi.
0: Jujur aku hari ini bajunya agak-agak pucet gitu, teman Pro 2 dihadapkan duo merah. Aduh. Dan pink ini jadi kayak kok aku enggak pakai yang gondring juga tadi ya. Tapi enggak apa-apa, nanti kita bakal ketemu lagi pastinya.
2: Betul
0: ya
2: banget.
0: Aku nggak sabar banget buat di-spill kegiatan nanti selanjutnya gimana. Okay. Jadi make sure buat datang kesini lagi ya.
1: Oke. Okay.
0: Janji kan?
1: Nggak jadi dong.
0: Aku tungguin pokoknya pastinya ya. Oh gitu teman Pro 2, thank you banget di sore ceria ini kita udah ditemenin sama teman-teman dari Duta Pustaka Kalimantan Timur 2026. Karena kita sambil live YouTube, boleh nggak kita sambil dadah-dadah ke kamera dulu pas pamitannya? Oh gitu teman Pro 2, nanti Lun bakal balik lagi tapi kita pamitan dulu. Bye-bye.
1: Bye-bye.

0: bebas lepas, gak pakai helm, mumpung gak ada pak polisi. Waduh, ada pak polisi. Wah.
1: Ketimbang ngelanggar bikin hati berdebar, bisa bikin tepar, mendingan patuh, biar agak jauh, asal gak

Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata ataupun kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.

0: Cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Teman apaan sih?
2: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
0: Oh, pantesan. Pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 sama Rinda.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi jadi lebih hidup.

0: 88,5 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2. Eh, ini gak ada temannya aku ya?
1: Oh iya.
0: Biasalah abis-abis ujian ya teman Pro 2.
1: Iya, otaknya masih banyak bebannya gitu.
2: Betul.
0: Belum fresh. Tapi kalian itu ujiannya masih pakai kertas atau udah di handphone atau di laptop?
1: Kita udah handphone.
3: Handphone ya.
1: Aplikasi.
0: Oh, pakai aplikasi. Selin juga.
1: Iya. Kayaknya kalau kertas tuh udah zaman-zaman bahula deh kayaknya.
0: Betul.
1: Zaman kalon deh kayaknya.
0: Kita dibilangin zaman bahula, kamu terima enggak teman Pro 2 ya? Tapi berarti kalau online itu tetap bisa searching dong.
1: Aduh, itu anu ada apa ya kayak kebijakan atau privacy yang enggak boleh buat kebuka tab lain.
0: Oke, kalau buka tab lain bakal kenapa emang?
1: Peringatan, kita bakal dikirim ke itu, ke adminnya nanti. Kita bakal ketahuan kalau nyontek, jadi gak bakal bisa nyontek gitu.
0: Di sekolah kamu juga gitu, Selin?
3: Kalau sekolah saya beda sih, Kak. Kalau misalnya kayak kalau mau keluar nih, gak bisa sih, Kak. Jadi kayak mau ke tap lain juga impossible. Langsung ada alarmnya bunyi.
1: Iya, kadang ada alarm bunyi. Kalau misalnya kayak cuman nge-swap atas, kayak mau ngatur penerangan pun kayak kena peringatan satu.
0: Itu juga bakal?
1: Iya.
0: Oh,
1: makanya kita harus mode di ND biar gak ada notif masuk juga.
0: Oh,
1: gitu.
0: Berarti kalau ada notif kepencet pun jadinya salah kalian juga.
1: Iya,
0: ya?
1: Betul. Nanti kita bisa dituduh tuh. Makanya harus hati-hati.
0: Hati-hati nyonteknya.
1: Bukan.
0: Ada yang kerjainnya ya teman-teman.
1: Iya.
0: Hari ini di Sore Ceria kamu udah dengar sendiri suara semangatnya mereka walaupun habis ujian. Ada Lun dan juga
1: Rida dan
3: Selin.
0: Yeay. Sekarang lagi musim hujan, ini bocah berdua kayaknya rada-rada pucet, lagi sakit kali.
1: Aduh, iya nih. Karena kan kayak hawanya kadang hujan, kadang panas. Kayak hati aku yang kadang sedih dan bahagia.
3: Kalau saya sih Kak, karena apa ya, habis ujian, jadi kayak terus kan abis ujian, besoknya ujian lagi kan harus belajar lagi jadi bergadang.
0: Oke,
3: gitu.
0: Kamu tipe yang belajarnya begadang ya Selin ya berarti.
3: Iya,
0: ya?
3: Kak.
0: Oh, gak apa-apa. Tapi kalau ngomongin tentang musim, ada gak musim yang paling kalian suka walaupun itu gak ada di Indonesia?
1: Aduh apa ya, kayak musim gugur deh kayaknya.
0: Wah,
1: ya,
0: musim
1: kan?
0: Salju kali ya.
1: Karena kalau di musim gugur gitu, abis itu kita sambil menikmati si daun-daun berguguran
0: yang oren-oren itu ya.
1: Iya,
0: okay.
1: Bersama seseorang yang kita cintai kayak
0: Selin, kenapa harus musim dingin? Kan itu kayak putih salju gitu dong.
3: Saya suka sih Kak, karena gak panas ya.
0: Wow.
3: Buat kulit mungkin jadi putih
0: justru
3: gitu.
0: Malah bule-bule katanya kalau musim dingin mainnya kesini.
1: Iya.
0: Karena gak mau kedinginan.
3: Oh my God.
0: Kita mau kaya ya, kita mau pengen kedinginan.
3: Iya itu Kak ya.
1: Karena memang ya setiap orang itu mencari kekurangan dan kelebihannya tuh di tempat lain.
3: Iya.
0: Kata anunya, kata peribahasanya tuh rumput tetangga tuh lebih hijau.
1: Iya.
0: Kalau aku sih sukanya musim semi.
1: Terus
0: gak tau kenapa ya, di drakor-drakor, terus juga betul, di drama betul. Apapun itu, di komik yang biasa aku baca, musim semi ini tuh gak cuma warnanya aja yang cantik gara-gara banyak bunga. Dan itu waktu-waktunya juga bunga sakura tuh bermekaran gitu
1: iya,
0: kan
1: betul lagi.
0: Jadi
1: betul.
0: Orang-orang tuh suka banget untuk nganggap itu tuh jadi bagian dari musim yang kalau kamu jatuh cinta ini berwarna banget.
1: Iya betul lagi Kak, dia tuh kayak mengekspresikan diri kita sih.
0: Iya,
1: betul.
0: Kalau misalnya tahu nggak sih kadang di anime gitu auranya kalau ngelihat seseorang spesial tuh langsung kayak pink.
1: Iya

0: kan di satu video gitu. Terus kalau misalnya orang jatuh cinta tuh tiba-tiba ada sakura bermekaran.
1: Betul, kayak di Korea-Korea lagi romantisan gitu ya.
2: Padahal di Indonesia mah adanya pohon rambutan ya.
0: Ada pohon mangga, pohon kelapa.
2: Betul sekali. Nah itu harusnya kita. Cuma emang kalau kata orang-orang sih jatuh cinta itu teman pro 2 sama yang bakal kayak kita bahas hari ini ya. Kayaknya obat hati sama pikiran juga.
0: Betul banget. Karena
2: positive thinking itu positif banget. Kayak, aduh aku macet di jalan. Oh mungkin emang biar aku kepikiran dia lebih lama.
0: Aduh.
2: Semuanya tuh jadi positif. Betul. Gitu lah. Ada orang yang bilang kalau kita jatuh cinta itu kelihatan banget auranya.
0: Kalian betul.
2: Iya, kayak gitu tuh.
0: Kalau misalnya orang jatuh cinta tuh pasti kayak kayak semangat buat ngerawat diri gitu dong.
2: Oke.
0: Betul. Terus aura yang tadinya warna hijau tiba-tiba jadi warna pink gitu.
1: Semangat menjalani hidup kak.
2: Kalau kemarin nggak semangat gitu ya ceritanya.
0: Iya.
2: Kalau aku tuh lagi biasanya ya nge-highlight teman-teman aku kalau lagi tiba-tiba bucin tapi dia nggak mau ngomong, nggak mau ngaku gitu. Tiba-tiba stylenya berubah. Mungkin selama ini kita kalau lihat dia itu kayak mahasiswa pecinta kampus yang bajunya hitam, jeans on repeat itu
0: aja.
1: Tiba-tiba berubah.
2: Tiba-tiba berubah warna pink gitu kan. Warna biru. Ini dirimu ada apa tapi nggak mau spill. Iya.
1: Tapi kok kakak pernah gitu nggak kak?
2: Oh pernah dong. Enggak juga, tapi menurut aku justru kalau jatuh cinta itu kita mood baik kita emang naik banget. Apalagi kalau kita itu sambil chattingan sama orangnya.
0: Betul.
2: Kontak-kontakan, ketemuan, gak tau kenapa rasa pede itu juga bikin kita tuh makin bahagia aja kelihatannya.
0: Bahkan sekedar yang kayak bangun tidur pagi abis tiba-tiba baca chatting dari dia kayak aduh aku semangat buat
1: dopaminnya tinggi banget ya.
2: Bener, karena emang ada hormon dopaminnya itu yang bikin kita jadinya happy mulu teman pro 2. Terus kalau misalnya tiba-tiba kehilangan dia kayak
0: aduh sakit.
2: Makanya orang bilang teman pro 2 mending sakit hati daripada sakit gigi. Eh apa kebalik?
0: Kayaknya gak dua-duanya deh.
2: Aku juga gak mau dua-duanya.
0: Oke
2: buat kamu teman pro 2 yang pengen ceritain tentang pengalaman jatuh cinta kamu, boleh spill di WhatsApp kita di mana Selin?
1: Di pro 2 FM di
2: nomornya berapa?
1: Di 08 12 58 48 7885.
2: Nah, udah diajain sama si Selin teman pro 2 kalau ke Instagram gimana tuh Rida?
0: @rrpro2 sama Rinda.
2: Dan buat kamu yang punya aplikasi RR Digital, ini privilege langsung aja ke live chatnya.

detik menegangkan, gol penentu kemenangan, dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live, ngobrol langsung, share opini, dan jadi bagian dari euforia.

kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

0: Ya teman pro 2 ada gak sih yang sama kayak aku? Setiap aku pengen cerita tuh ya, aku tuh selalu teringatnya sama orang yang aku cintai. Kenapa ya? Kayak aku tuh punya rasa dan vibe sendiri. Kayak kalau misalnya aku cerita sama orang yang aku cintai, pasti aku dapat
1: lebih bahagia,
0: lebih nyaman
1: ya?
0: Gitu. Bener, kayak bener, aku bener. Lebih percaya gitu sama dia. Gak tau kenapa ya?
2: Jangankan waktu ada kejadiannya ya teman pro 2, belum mulai aja kok sudah kepikiran. Biasanya kayak aku nanti harus ngasih tau.
0: Iya kan?
2: Cuma masalahnya ada rasa gak enak yang kadang bikin aku gini, iya aku sharing gak sih?
0: Betul.
2: Orangnya ada energi gak sih ngeladenin iya kan? Aku?
0: Betul, sumpah betul. Karena kan kalau kayak gitu tuh kayak kita juga ngerasa bersalah. Takutnya kayak kita udah terlalu banyak cerita kan. Terus tuh kayak kita ngelihatnya memang wajah mereka tuh happy, tapi ternyata
1: dalamnya lagi capek, mungkin iya, lagi kurang.
2: Betul. Karena kita tuh bikin takut kayak aduh ini nanti responnya gimana ya aku curhat. Tapi sebenarnya teman pro 2 kalau kata orang-orang sih, selama itu orang yang kamu percaya, dia pasti selalu siap dengerin kita.
0: Betul sih.
2: Dan kalau ngomongin tentang orang yang kita percaya, itu tuh bukan cuma mereka yang mau dengerin kita gak sih, tapi juga mereka yang bakal ngekeep itu cerita sampai bertahun-tahun kemudian.
0: Setuju, wow. Setuju banget.
2: Ya kan? Ini iya, jaminan iya. Sih kalau iya. Enggak nanti kita jemput di rumahnya langsung.
0: Oh my
2: dengar
0: God.
2: Ini, dengar ini buat siapapun yang merasa ya teman bro dua.
0: Kadang juga kalau misalnya lagi sakit cuma kayak dengar ucapan dia cepat sehat ya gitu, rasanya tuh sakit tuh hilang.
2: Langsung sehat ya.
0: Udah semangat.
2: Asli, ada juga teman-teman aku itu yang dulu. Kalian tuh tahu LDBI gak sih?
0: Lomba
2: debat bahasa Indonesia.
0: Oh.
2: Nah, aku tuh dulu punya kenalan yang mereka tuh pacaran tapi satu tim melulu. Jadi kalau katanya mereka karena berdua terus ngerasa, oh aku percaya ini sama ini orang, itu yang bisa bikin mereka menang melulu.
0: Iya kan kak.
2: Mungkin mungkin kita mikirnya gini kali ya teman pro 2, ah itu mah bucin gitu ya. Kayak apa-apa jadi diromantisasi. Tapi enggak, mereka tuh tetap profesional gitu loh waktu lagi lomba. Dan ternyata poin tentang rasa kita sayang sama orang itu bisa ngurangin stres menurut aku iya. Karena menurut mereka itu tuh bisa bikin mereka jadi kurang gitu tegangnya. Karena ngerasa di satu ruangan ini nih ada orang yang dekat sama aku gitu loh.
0: Betul. Iya, iya. Kadang aku juga kalau misalnya ngerasa kayak lagi banyak beban, lagi banyak pikiran, terus aku yang Rida inget tuh selalu orang-orang yang Rida cintai. Tapi gak soal dengan gak selalu tentang pasangan sih. Kayak misalnya sama keluarga, sama
2: iya,
0: sahabat. Jadi kalau tadi awal aku capek, terus aku ingetnya kayak kan aku punya tujuan buat ngebahagiain orang tuaku. Jadi kayak lebih semangat gitu buat ngejalaninnya.
2: Kalau aku biasanya gini nih teman pro 2, kalau orang terdekat aku atau orang yang aku sayang lagi hadir di momen-momen yang menurutku penting buat aku, entah aku ikutan lomba atau aku jadi moderator, jadi MC dan kawan-kawan ya, aku malah jadi ke pressure gitu karena ada mereka.
0: Iya
2: betul. Jujur.
0: Oh, sama.
2: Jadi biasanya aku kan misalnya mamaku kan datang, mereka tuh makanya sukanya datangnya diem-diem. Jadi pas mereka udah datang terus aku lihat, nanti aku tiba-tiba terbata-bata.
0: Iya.
2: Mereka tuh nggak ngomong apa-apa teman pro 2, cuma ya udah nongol aja di situ. Jadi aku males, atau aku tuh termasuk tim yang nggak masalah pacaran sama teman sekelas. Gitu. Jadi aku tuh selalu emosi duluan kalau mau presentasi tapi ada pacarku di sekolah.
0: Sama.
2: Gimana ya?
0: Jadi kayak gugup gitu kan.
2: Iya. Sebenarnya fine-fine aja presentasinya, cuma kayak aku enggak suka kamu liatin.
0: Gitu
2: tuh. Ke pressure aja bawaannya. Jadi biasanya kalau udah aku mau presentasi aku suruh keluar dulu kayak, "Sana ke toilet."
0: Diusir dulu ya. Nanti kalau udah selesai baru balik lagi ke sini gitu.
2: Iya, beneran. Ini serius tau.
0: Iya.
2: Orang-orang terdekat tuh malah jadi pressure gitu buat aku, malah aku makin stres.
1: Sama kayak adik saya kak.
2: Kenapa?
1: Saya kalau misalnya liatin adik saya kayak latihan gitu kan, nonton gak video dongeng, malah disuruh keluar.
2: Kenapa? Dia malu?
1: Iya kayak kamu dilihat gitu, okay. Takut diejek.
2: Oh pasti Selin suka ngejekin ya kemarin.
0: Iya kayaknya nih.
2: Ketahuan gak
0: cerita? Kakak yang jahil.
2: Kakak jahil. Makanya teman Prodo kalau punya adik jangan ditakut-takutin ya. Tapi ya adikku juga gak suka kalau aku ada di ruangan. Misalnya dia itu kan lagi kerja jadi talent gitu loh.
0: Iya.
2: Dan dia itu talentnya tuh harus ngebacain informasi. Nah kakaknya kan anak ilmu komunikasi nih. Jadi aku lumayan rewel urusan intonasinya, pembawaannya gimana. Nanti dia ngomel kayak, "Aku kan bukan anak ilkom, jadi paksa-paksa jadi anak ilkom," katanya gitu. Ngomel-ngomel, emang kayaknya urusan adik ini teman pro 2, cinta buat dia bikin stres ya.
0: Iya, beda-beda.

0: Flashel, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
1: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
0: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
1: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
0: Tapi murah banget loh.
1: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya. Tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
0: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
1: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
2: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

0: FM。
1: Kenalin, aku si kabel panjang yang setia dari 2019. Setiap hari dipakai, dicabut, dililit, ditarik, dan sekarang kulitku sobek, tapi dia pura-pura gak lihat.
2: Tenang kabel, mungkin dia belum sadar. Aku, si stop kontak tua, udah sering liat yang kayak gitu.
1: Sadar? Udah 3 hari aku kebuka kayak luka hati. Percikanku aja udah kayak kode keras, tapi tetap aja didiemin. Aku ngeri, takut suatu hari aku bikin celaka. Aku gak mau jadi penyebab kebakaran.
3: Kabelnya agak rusak sih. Nanti deh dibenerin.
1: Nanti, kalau rumah udah gosong, baru nyesel.
4: Kabel yang terkelupas bisa picu bahaya serius. Yuk, periksa kabel-kabel di rumahmu. Ganti sebelum menyesal. Listrik aman, hidup nyaman. Cek kabelmu sekarang.

0: Nah teman pro 2, karena tadi udah ngobrol banyak, sekarang yes, kita bakal dengerin tebak suara nih.
1: Ada sesuatu yang harus kamu tebak teman pro 2. Biasanya kan kita gak pengen kalah ya, iya, sama netizen ya. Jadi semuanya wajib ikutan nebak, okay. Termasuk Rida sama Selin juga.
2: Oke, okay, siap.
1: Begitu langsung aja teman pro 2, kita dengerin tebak suara. Let's go.

0: balik lagi bersama aku Selin di sini. Nah, hari ini kita mau wawancara orang random nih. Yuk, langsung aja kita datangin orangnya. Halo Kak, nama Kakak siapa?
1: Halo, nama aku Puja.
0: Oke. Saya mau tanya Kak, Kakak tahu enggak penyanyi satu ini, Kak? Nanti kita main tebak suara ya, Kak. Oke, Kakak tahu enggak, Kak? Ini suara penyanyi siapa, Kak?
1: Itu Shakira gak? Iya gak sih?
0: Salah Kak, yang benar Ariana Grande. Iya. Jadi Kakak kayaknya jarang dengerin musik ya Kak?
1: Jarang banget Kak, lebih suka musik.
0: Oh, saya kira karena rajin belajar Kak. Oke Kak, kalau gitu terima kasih banyak.
1: Iya, sama-sama.
0: Halo Kak, nama Kakak siapa?
2: Halo, nama saya Fanny.
0: Oke, Kak, kita bakal main tebak suara ya Kak. Nanti saya bakal tunjukin audionya. Kakak tahu nggak itu suara penyanyi siapa Kak?
1: Barat ya,
0: betul. Namanya siapa Kak?
1: Jujur pernah dengar, tapi tidak tahu artis siapa.
0: Nah, jadi siapa? Jadi Kakak benar nggak tahu nih. Depannya A, belakangnya E.
1: Apa ya?
0: Ariana.
1: Ariana. Oh,
0: iya.
1: Ariana.
0: Betul banget. Jadi suka dengar musik ya Kak sebenarnya Kak.
1: Iya.
0: Dengar musik di mana Kak?
1: Di Spotify.
0: Sama apa? Sama YouTube.
1: Dulu sih ya YouTube ya.
0: Oh. Kalau sekarang sih udah canggih ya. Oh, oke deh. Kalau gitu terima kasih Kak. Selin balik ke studio.

0: Kata aku ya, yang nebak Shakira tadi kayaknya lagi kebanyakan dengerin lagu dia yang baru buat Piala Dunia. Kalian dengerin gak lagunya yang baru? Udah tahu belum?
1: Belum.
0: Aku tahunya itu cuma satu, yang dari Shakira itu judulnya Die Die. Nanti coba kalian dengerin ya. Ini masuk banget gak di tengah kalian. Terus juga aku lihat ada lebih banyak lagi penyanyi yang juga nyanyi untuk lagu officialnya Piala Dunia. Salah satunya si Lisa Blackpink tuh. Tapi dia collab, itu merek apa ya? Merek judulnya Goals kalau gak salah. Itu udah pada dengerin belum kalian?
1: Jujur Ida bukan tipe orang yang ngedengerin lagu barat sih.
0: Oh oke okay. Iya. Jadi kan dengerin lagu apa biasanya?
1: Indonesia.
2: Wah,
0: Indonesia air ya. Cintai produk Indonesia. Biasanya kamu dengerin lagu siapa emang?
1: Aduh, aku cinta banget sama Hindia soalnya.
0: Menyesal tak ku sampaikan. Aku hafalnya dia doang ya, teman bro dua. Kalau kamu Selin, kalau tadi kan udah tebak-tebakan Ariana Grande. Mm-mm. Berarti kamu ngikutin dia banget dong?
2: Ikut sih, tapi okay. Kalau sekarang kayaknya kalau denger musik itu udah berkurang deh kak. Kalau dulu suka dengerin lagu kayak Korea atau enggak barat.
0: Tapi seingat aku si Ariana kan lagi mau ada album baru nih. Di bulan Juli, Petal kalau enggak salah nama albumnya ya. Terus dia udah ada ngeluarin satu lagu yang judulnya tuh I Hate That You Made Me Love Me kalau enggak salah. Coba kalian dengerin deh. Kemarin Kak Cindy tuh teman Pro 2 sempat spill, terus dia bilang, "Enggak, ini enggak Ariana banget." Enggak boleh ya Kak orang kalau explore dulu. Mungkin buat kamu teman Pro 2 yang juga fansnya Ariana Grande, bisa kok buat spill ke kita kamu sukanya lagu dia yang mana nih ya. Karena kayak lagi ini dua bocah wajib aku tanya-tanya nih untuk lagunya di sini ya.

0: cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
2: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Nemerin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
0: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
2: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 Samarinda.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi.

0: mitos atau fakta?
1: Lupa deh, ini kan udah lewat jam 6. Harusnya berhenti makan.
2: Seringkali nih, kita mendengar anggapan ini. Jangan makan selepas jam 6 malam. Ternyata itu hanya mitos. Yang benar itu adalah jangan makan dalam jumlah yang banyak pada 3-4 jam sebelum tidur.
0: Mitos atau

0: Anyway, sebelum kita lanjut lagi buat ngajakin kamu ngobrol di sore ceria ya teman Pro 2, nanti bakal ada azan maghrib nih di jam 18:16 waktu Indonesia Tengah buat kamu yang ada di kota Samarinda dan sekitarnya. Abis ini kita ngapain guys kira-kira?
1: Ngapain ya?
0: Sambil nungguin nih, kayaknya kita bakal jajan ya abis ini tuh. Pasti dong, dan pastiin juga buat kamu yang lagi di perjalanan pulang teman Pro 2, hati-hati di jalan dan pastiin untuk beli sosis bakar juga. Boleh ya, let's go.

0: kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
1: Iya nih.
0: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah

0: Bikin teh anget, enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh. Sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam? Jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah. Di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau.

0: 15 detik berharga.
1: Jangan buru-buru sedih dan berburuk sangka. Sakit.

0: Tadi aku lihat kamu balikin uang kembalian lebih pas jajan. Gak semua orang kayak gitu loh.
1: Ya iyalah, kan kita belajar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum diangkat jadi nabi, beliau udah terkenal jujur dipanggil Al-Amin.
0: Wah, keren sih. Padahal di zaman sekarang tuh ya, jujur kadang bikin rugi katanya.

0: Justru itu yang bikin kita beda. Jujur itu bukan soal untung rugi dunia, tapi soal integritas, biar dipercaya, kayak Nabi Muhammad.
1: Respect. Mulai sekarang, aku juga coba jujur terus deh, sekecil apapun itu.

0: Tanya Ustaz.
1: Ustaz, apakah boleh menggabungkan utang puasa dengan puasa sunnah?
2: Puasa yang ditinggalkan di bulan Ramadan adalah utang yang wajib untuk dibayarkan. Sedangkan puasa sunnah ini hanyalah amalan tambahan yang apabila kita kerjakan maka bernilai pahala. Para ulama juga menjelaskan bahwa utang puasa tidak bisa digabungkan dengan niat puasa sunnah. Karena yang wajib, yang fardu harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum mengejar ibadah yang sunnah. Namun, jika seseorang berniat puasa qadha, lalu ia berpuasa di hari bertepatan dengan puasa sunnah seperti Senin atau Kamis, maka puasa qadha-nya dihitung sah dan insya Allah ia tetap mendapat pahala waktu yang baik tersebut. Kesimpulannya apa? Tentu dahulukan yang wajib, dahulukan yang fardu, sempurnakan tanggung jawab, barulah kemudian memperbanyak amalan-amalan yang sunnah. Karena Allah lebih mencintai hambanya yang menunaikan kewajiban sebelum

0: المقيمة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Tanya Ustaz.
2: Ustaz, bagaimana menyikapi fenomena SMS berantai yang belum jelas kebenarannya?
3: Di zaman ini, wahai saudaraku, berita menyebar lebih cepat daripada kebenarannya. Seperti contoh SMS berantai, pesan WhatsApp, atau kabar yang datang tanpa sumber yang jelas. Tentu hal ini semuanya perlu disikapi dengan hati-hati. Di dalam Islam, kita mengenal dengan tabayyun. Tabayyun ini menjadi sebagai kunci dalam hidup kita. Allah berfirman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Maka dari firman tersebut kita bisa mengambil hikmah. Sebagai manusia, jangan tergesa-gesa menyebarkan pesan yang belum jelas asal-usulnya. Boleh jadi yang kita anggap sekedar meneruskan, justru menjadi dosa karena ikut menyebarkan kebohongan, ketakutan, atau juga bisa menjadi fitnah. Tahan jari sebelum menekan tombol kirim, tanyakan terlebih dahulu, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Ataukah ini malah justru menimbulkan keresahan? Ingatlah, setiap pesan yang kita sebarkan akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Diam dalam keraguan lebih selamat daripada ramai dalam kebohongan.

Sejak dahulu, Nabi Muhammad SAW sudah menganjurkan umatnya untuk mencuci tangan, baik saat wudu, sebelum makan, sesudah makan, hingga sesudah bangun tidur. Rasulullah SAW bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Masih barengan sama kita ya teman Produa di Sore Ceria. Ada Lun, siapa lagi?
1: Ada Rida
2: dan Selin.
0: Tadi itu kita udah spill spill tentang urusan cinta-cintaan,
1: iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Emang siapa sih yang enggak tiba-tiba glow up kalau lagi jatuh cinta? Enggak ada
1: deh. Enggak ada kayaknya ya.
0: Kalau misalnya ternyata teman Produa kamu habis naksir seseorang terus malah glow down, berarti orang yang kudu diganti.
1: Iya, betul.
0: Jujur nih.
2: Ada
0: jujur
2: masalah itu, Kak.
0: Ada sesu anu tuh pasti,
1: iya,
0: di situ ya. Tapi kalau udah ngomongin tentang orang yang jatuh cintanya itu positif banget teman Produa. Katanya sih emang bisa ngaruh ke badan kita juga.
1: Iya. Gak hanya ke mental tapi ke fisik juga ya, Kak.
0: Betul.
1: Kayak tadi contohnya kayak kita bangun tidur pagi karena mental kita itu kayak seger dan sehat, pastinya fisik kita tuh juga terbawa gitu.
0: Betul. Kadang ada yang bilang tuh kalau lagi jatuh cinta perut tuh rasanya mulus aja bawaannya ya. Apalagi kalau mau ketemu teman Produa, aduh grogi,
1: senang banget.
0: Deg-degan itu gak enak gitu loh, kayak bikin perut kayak aduh sesak napas. Itu aku banget sih, jujur ya. Jadi kalau ada yang bilang ini bikin badan sehat, iya sih, tapi aku gak siap sama rasa deg-deg dan juga
2: iya deg-degannya tuh ya, Kak.
0: Enggak tahu kenapa ya, tapi kan pernah ngalamin gitu gak sih?
1: Iya, selalu sih, selalu.
0: Sampai mules gitu loh.
1: Kadang aku juga kalau dulu ya, aku sharing-sharing juga.
2: Oke, udah lama banget ya.
1: Waktu zaman-zaman SMP. Jadi tuh kayak aku punya penyakit mager sekolah, apalagi kalau hujan.
0: Oh, itu mager sih.
1: Iya.
0: Penyakit ya?
1: Itu penyakit menurut aku. Terus itu tapi aku punya seseorang yang aku cintai dan aku idamkan gitu.
0: Oh my
1: God. Karena ada orang itu di sekolah yang tadinya hujan deras, aku terobos walaupun rumah aku cukup jauh ya. Jadi aku pakai jas hujan demi bertemu dia dan aku berangkat sekolah. Jadi kayak
0: oh my God,
1: ternyata jatuh cinta tuh bisa mengobati rasa mager,
0: iya,
1: gitu ya.
0: Ngasih kita motivasi,
2: bisa jadi
0: juga
2: niat ya.
0: Bisa jadi niat, Selin. Terus aku tuh pernah dulu teman Produa punya gebet-gebetan aja sebenarnya. Itu juga aku SMP tahu. Cuma aku tuh kesel gitu karena kok dia nih bisanya ranking itu juga. Maksudnya aku gak terima gitu kalau gebetanku rankingnya bisa sama-sama kayak aku gitu. Kalau di atas aku makin gak terima, kayak kok bisa?
1: Iya.
0: Jadi aku bakal mau membalap itu terus.
2: Kayak ada saingannya ya.
0: Ada saingannya. Kalau sama yang lain aku mah kayak ya udahlah. Tapi kalau udah sama ini satu orang, aku tuh bawaannya sensitif gitu loh. Karena aku ngerasa aku harus bisa lebih terus karena pengen kelihatan keren sih sebenarnya.
1: Paham.
0: Jadi emang walaupun agak-agak beda tipis aja sama si Rida, ternyata emang motivasinya tuh ada banget gitu. Kok Selin gimana nih?
2: Bukan ke kayak ke pacar sih, paling ke kayak teman gitu, Kak. Ketemu teman jadi lebih semangat aja.
0: Oke. Okay. Oh, Selin belum waktunya cinta-cintaan.
1: Oh, iya. Si bocil.
2: Nanti kalau udah cari kerja kali ya.
0: Oh, lama cari juga ya.
1: Iya.
0: Aku tuh punya beberapa kenalan tuh yang bisa emang sampai ke situ ya. Tapi kalau aku pribadi enggak bisa, aku FOMO gitu. Kalau mau pacaran aku juga mau pacaran.
2: Aduh,
0: gitu.
2: Jadi GR ya.
0: Enggak GR sih.
1: Tapi kata orang tuh HTS lebih seru tau. Jujur.
0: Kamu pengalaman ya, Rida, ya?
1: Aku bukan tipe orang HTS lama.
0: Aku gak bisa HTS tuh karena aku ngerasa nanti kalau aku jealous, aku sampein nanti dia jawabannya kayak emang kita siapa?
2: Jujur, Kak, walaupun saya gak punya pasangan, tapi saya kalau dengerin cerita teman saya, Kak, yang punya pasangan tuh saya kayak langsung berlebihan gitu, Kak. Berlebihan.
0: Gak berlebihan gimana?
1: Kayak terbawa gitu ya.
2: Iya, kayak
1: walaupun kamu gak ngerasain,
2: iya,
1: tapi kamu
2: tahu rasanya.
0: Tapi emang itunya nular banget,
1: iya,
0: itu.
1: Iya.
0: Aku biasanya kalau sama temanku misalnya nih, aku lagi kasmaran terus lagi ceritaan sama mereka, aku tuh belum cerita, masih ketawa-ketawa ya. Aku udah kayak juga
1: iya, excited banget, Kak.
0: Dan cara ngomong kita tuh berubah tahu. Jadinya kalau perempuan itu suara kita itu lebih memekik gitu loh, kayak
1: iya
0: gitu loh. Enggak tahu kenapa ya teman Produa, cuma ya gitulah, sampai-sampai badan ke bawah tuh kan artinya jatuh cinta tuh beneran emosi yang menurut aku strong banget sih.
1: Iya, betul betul.
0: Makanya kalau sekalinya sakit
1: banget.
0: Sekalinya
1: ya nyembuhinnya lama banget ya.
0: Terus sembuhinnya kudu balik lagi, tiba-tiba sakit lagi. Emang ada aja yang kayak gini. Terus ada juga orang yang sempat ngasih tahu aku, teman Produa, kalau misalnya kamu lagi jatuh cinta, tidur tuh lebih enak.
1: Iya, betul
0: gitu.
1: Betul.
0: Kenapa ya kira-kira?
1: Karena mungkin kalau misalnya kita sudah capek banget ya, kondisi capek, terus kita punya orang yang kita cintai, ya kayak tadi di awal dapat dukungannya, terus tinggal tidurnya nyenyak.
0: Betul.
1: Karena apa ya, pikiran kita udah plong gitu loh.
0: Betul. Dan ini kadang teman Produa yang bikin capek juga kalau misalnya sleep call. Aku tuh bukan tipe orang sleep call.
1: Aku sleep call banget.
0: Aku sleep call banget. Kalau sleep call itu aku pasti ketiduran.
1: Memang kalau sleep call nggak boleh ketiduran ya?
0: Nggak tahu ya. Nggak tahu sleep call itu harus gimana sih? Aku tahunya tuh kalau sleep call itu kan kudu ngobrol gitu kan.
1: Iya.
0: Cuma aku tuh nggak sanggup karena aku tuh pasti awal aja aku udah kayak
2: jadi sleep callnya jarang gak kak atau gimana kak?
0: Aduh pake nanya lagi telin ya. Jarang banget. Kayaknya kalau jauhan banget aja baru telepon, tapi gak pas mau tidur.
2: Karena mungkin kalau sleep call itu supaya bisa tidur aja kali ya kak?
0: Mungkin ya, kayak biar ada yang nemenin gitu.
1: Iya betul.
0: Kalo temen aku tuh katanya yang penting ada suara napas sih di sana. Ada juga temen aku yang kalau sleep call itu video call, tapi lewat laptop gitu loh. Jadi bayangin laptop itu dari malam sampai pagi nyala.
2: Waduh panas gak sih kak?
1: Kalau aku sih gak tega ya guys.

0: Halo, aku Kulkas. Setiap hari aku menjaga kesegaran hidup kalian. Tapi siapa yang jaga kebersihanku? Cipratan air ikan mentah dari 3 hari lalu, saus tumpah, kuah soto bocor, dan serpihan tahu goreng yang entah tahun berapa.
1: Halo juga, aku Telur. Update suhu hari ini dingin dan bau amis keadilan.
0: Pernah dengar pepatah, rumah yang bersih dimulai dari dapur. Tapi aku ini ruang dalam rumah yang selalu dilupakan.
2: Astaga, baunya dari mana sih?
0: Dari lubuk hatiku yang terluka dan gak pernah dibersihkan.
3: Yuk bersihkan kulkas minimal seminggu sekali. Cipratan kecil bisa jadi sumber bau besar. Kulkas bersih, makanan pun aman dan segar. Kulkas wangi, hati pun happy.

0: Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Lomplai, salah satu upacara adat paling penting dari suku Dayak Benuaq di Kalimantan Timur. Lomplai itu digelar buat menyambut tahun baru Dayak, tapi jangan bayangin kembang api atau countdown. Yang ini lebih keren. Ada tarian khas, musik tradisional, sampai persembahan buat dewa-dewa alam. Yang bikin makin respect, upacara ini adalah bentuk rasa syukur ke sang pencipta dan alam semesta. Mereka percaya kalau kita jaga alam, alam juga bakal jaga kita. Dan pastinya, lomplai juga jadi cara buat menghormati leluhur mereka yang udah lebih dulu jaga hutan, tanah, dan tradisi. Di tengah gempuran zaman modern, tradisi kayak gini tuh ngingetin kita buat tetap punya akar. Karena siapa kita hari ini, itu juga berkat mereka yang kemarin. So, udah kenal budaya sendiri hari ini? Kalau belum,
3: cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: Nah, ternyata teman pro 2 dari pembahasan kita yang cukup positif mengenai apa tadi cinta adalah obat. Cinta. Ternyata di balik semua itu ada sisi negatifnya juga, tahu.
1: Aduh, enggak boleh kecintaan ya.
0: Iya, betul. Ya? Karena kalau misalnya kita terlalu kecintaan dan lupa terhadap diri kita sendiri itu malah berdampak negatif.
1: Ini benar.
2: Jadi lupa diri sendiri ya.
1: Ini benar. Ada orang yang bilang ke aku, teman pro 2, kalau misalnya kamu mau jatuh cinta sama orang, at least kamu harus cinta sama diri kamu sendiri.
0: Betul. Aku dukung banget.
1: Kalau Rida kenapa negatif?
0: Karena kalau misalnya kayak gitu ya, apalagi tentang orang yang suka overthinking. Kalau misalnya jatuh cinta tuh kan pastinya kita harus dapat feedback juga.
1: Betul.
0: Kan dari orang itu. Tapi kalau misalnya orang itu tidak bisa menghargai kita juga, dan pastinya kita tuh kayak kena gangguan pikiran gitu yang kayak
1: overthinking.
0: Iya, itu. Okay. Yang tadi kita ngebahas juga tentang kita bisa tidur cepat karena dia yang jarang ngabarin, habis tiba-tiba langsung menghilang begitu saja, apa tidak bisa tidur kita nanti kan.
1: Ada orang juga yang bilang teman produk ini tuh ada masalah sama kayak, tau gak sih attachment issue, avoidant, gitu-gitu. Betul. Itu juga bisa jadi salah satu problemnya. Cuma emang benar, kita tuh harus sayang sama diri kita sendiri dulu sebelum sayang sama orang lain.
0: Iya.
1: Soalnya ada beberapa orang itu yang mungkin dia masih belum bisa sayang sama diri dia. Alhasil dia tuh ngarepin orang lain tuh bisa fulfilling itu.
0: Iya, betul banget.
1: Itu.
0: Jadi kalau misalnya orang kayak gitu kan kayak di kesetiapan harinya tuh pastinya harus berharapnya sama dia.
1: Kayak 24/7 gitu
0: tuh
1: sama dia.
0: Tergantung apa nih?
2: Tergantung ketergantungan nih.
0: Oh, tergantung ketergantungan nih. Selin pilih dong salah satu.
2: Sama yang toksik gak sih, Kak?
1: Toksik benar. Yang toksik itu justru malah bikin hubungan kita tuh enggak baik sama sekali sama
0: mereka. Tidak sehat. Kalau sudah kebanyakan nangis itu harus apa? Harus ganti orang.
1: Ada orang-orang tuh yang udah takut gitu loh, kayak ih, udah lama aku sama dia. Ih, kalau enggak sama dia aku sama siapa?
0: Iya, kan.
1: Sakit hatinya gimana? Ini dari alumni-alumni yang udah sempat putus ya, teman pro 2. You will be okay. Apalagi di umur kita yang masih muda-muda gini ya. Enggak usah takut teman pro 2 buat mulai sama orang baru. Mending kita itu sakit hati dulu, sedih-sedih dulu ya, sebulan sampai 3 bulan gitu kan.
2: Cinta
1: ya.
2: Cinta nanti bakal datang sendiri.
1: Nanti
2: gak sih,
1: datang kan? Sendirinya. Ada, aku tuh sadar banget, ini real ya menurut aku teman pro 2, kalau kita tuh udah mau berubah untuk hal baik buat diri kita sendiri, nanti orang lebih baik tuh pasti bakal datang.
0: Iya kan.
1: Yes.
0: Aku tuh kadang juga suka berhalusinasi kalau misalnya aku lagi disakitin gitu ya.
1: Okay.
0: Kadang aku juga suka mikir kayak gitu tuh, Kak, kayak apakah aku bakal dapat orang yang sama seperti dia? Terus tuh aku kayak berhalusinasi yang kayak, oh, mungkin nanti kedepannya aku bakal dapat yang jauh lebih baik.
1: Betul.
0: Kayak gitu. Karena kayak kita juga harus kayak apa ya, ngasih sisi atau pikiran positif kita untuk diri kita sendiri. Kayak gitu
1: lah ya. Aku tuh inget banget teman pro 2, terakhir kali aku broken heart tuh bener-bener kayak
0: aduh.
1: Tapi aku juga gak pernah mikir untuk balik lagi. Karena menurut aku ini cuma masalah waktu aja sampai aku kebiasa. Masalahnya nih, banyak mungkin di antara kamu teman pro 2 yang kalau udah sakit hati karena terlalu ngarep sama orang, ibaratnya gitu ya.
0: Betul.
1: Jadi mikirnya ya obatnya cuma dia aja, padahal enggak.
0: Iya, enggak.
1: Ternyata obatnya itu bisa diri kita sendiri, karena rasa cinta itu gak bisa selalu ke orang lain.
0: Iya, betul.
1: Mungkin ke diri kita juga harus kamu lakuin, teman pro 2.
0: Apalagi kalau udah kayak lagi sakit hati gitu kan, Kak, terus tuh orang terdekatnya, apalagi kalau kita punya sahabat.
1: Yes.
0: Jadi kayak kalau udah punya sahabat tuh, aduh, gak perlu punya pacar kayak juga gak apa-apa.
1: Hidup kok gitu.
0: Iya.
1: Bener.
0: Jujur, gak usah punya pacar gak apa-apa.
1: Gimana Selin? Selin kan belum pernah pacar nih, bener gak? Gak apa-apa kalau gak punya pacar.
2: Saya setuju sih, Kak.
1: Why?
2: Gimana ya? Menurut saya lebih menyenangkan sama teman gak sih, Kak, daripada sama pacar juga, Kak.
1: Betul, tergantung juga nanti kalau misalnya kamu teman pro 2 ngerasa, oh, aku udah gede juga sih, udah ternyata perlu chapter baru gitu kan.
2: Daripada bikin sakit hati, Kak.
1: Betul, kalau di umur-umur sekolah mah emang khawatirnya bisa ngeganggu pelajaran. Dan emang benar kok ini. Jadi aku pun kalau bisa ngulang waktu aku gak mau.
0: Iya kan, aku setuju.
2: Betul.
0: Setuju banget.
1: Setuju, iya kan? Karena beneran ngeganggu.
0: Iya, aku tuh jadi dulu juga pernah tuh, Kak, di posisi yang aku selalu menjadikan dia itu tumpuan aku.
1: Oh, paham.
0: Dan itu aku ngerasa, ah, emang ternyata itu ngeganggu banget. Itu ngeganggu pikiran aku banget.
1: Iya.
0: Padahal aku tuh punya diri aku sendiri, aku punya keluarga aku punya sahabat aku, tapi kenapa aku selalu bertumpu sama dia kayak gitu.
1: Udah gitu dianya enggak peduli lagi sama kita.
0: Kadang dia tidak sesuai ekspektasi kita tuh, kayak aduh, sakit banget hati gua.
1: Kita tuh bukannya disakitin sama dia ya, teman pro 2, tapi sama ekspektasi kita sendiri.
0: Iya, sama pikiran kita sendiri.
1: Iya. Makanya kalau misalnya kita bilang apakah jatuh cinta itu adalah obat? Yes, kalau itu buat diri kamu sendiri. Ya kan?
0: Sebenarnya jatuh cinta bisa jadi obat tuh karena pikiran positif kita sendiri. Mm-mm. Gimana kita bisa berpikir, gimana kita bisa melakukan itu dari diri kita sendiri, ya, juga.
1: Tapi
0: sih,
1: bukan berarti kalau disakitin positif thinking.
3: Iya. Enggak gitu. Sudah tidak baik.
1: Kayaknya Celine udah capek banget ngadepin teman-temannya yang patah hati melulu, ya Celine.
3: Iya betul Kak, jujur iya.
1: Jadi teman review teman di teman pro 2. Jadi jangan sering-sering patah hati ya, kasihan temanmu ya. Anyway, sekarang udah mulai merapati jam 7 nih teman pro 2, which means teman-teman dari broadcasting school mesti cabut dari studio.
0: Aduh, sedih.
1: Ada enggak pesan buat teman pro 2 yang mungkin lagi jatuh cinta sekarang nih?
0: Apa ya pesannya?
3: Jangan terlalu berlebihan.
1: Waduh. Iya. Celine langsung to the point nih teman-teman.
3: Iya, to the point.
1: Catat itu di jidat kalian ya.
0: Ada kata-kata terakhir nih.
1: Apa-apa?
0: Jadi cinta itu mungkin bukan jadi obat yang dijual di apotek ya teman-teman dua, tetapi cinta yang tulus sering menjadi obat terbaik untuk hati, pikiran, dan kehidupan kita.
1: Jadi kalau misalnya lagi single kamu happy, berarti kalau lagi jatuh cinta harus lebih
0: happy. Iya, harus lebih happy.
1: Kalau ternyata gak happy, udah ganti orangnya. Gak usah takut-takut teman pro 2 ya. Kalau gitu abis ini teman pro 2 Lun bakal lanjut buat temenin kamu di Tonight Corner. Tapi ini berdua kudu pergi dulu ya.
0: Kita mau pamit dulu ya teman pro 2 ya.
1: Happy weekend ya BTW buat kalian berdua.
0: Terima kasih.
1: Selamat berlibur. Kalau gitu teman pro 2, aku Aulia Lun pamit dulu.
0: Aku Rida.
3: Dan aku Selin.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye.

0: Loh, loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda, nah.
2: Udah ya, Tok. Kita putus aja. Kamu terlalu baik buat aku.
3: Hah? Kok putus? Salahku apa? Ya. Mendung. Hah? Hujan lagi. Paket internet habis. Gak bisa dengerin lagu galau.
4: Yah, udah jatuh ketimpa tangga. Dengerin 88,5 FM aja. Gratis, gak perlu kuota. Terus update infonya pula. Bikin hari kamu jadi cerah deh. Oh iya, sabar yang lagi patah hati. Semoga cepat dapat pengganti.

Ngaben merupakan upacara sakral sekaligus semarak yang identik dengan Bali. Ritual wajib bagi orang Hindu Bali jika keluarga meninggal sekaligus menjadi daya tarik wisata Pulau Dewata. Orang Bali percaya, Ngaben dapat mensucikan roh anggota keluarga yang sudah meninggal dunia menuju ke tempat peristirahatan terakhir. Dalam ajaran Hindu, selain dipercaya sebagai dewa pencipta, Dewa Brahma memiliki wujud sebagai dewa api. Jadi, upacara Ngaben merupakan proses pensucian roh dengan cara dibakar menggunakan api agar bisa kembali ke sang pencipta. Jika Ngaben ditunda terlalu lama, rohnya akan gentayangan dan menjadi buta cuwil. Demikian pula, bila yang orang meninggal dunia dikubur di tanah tanpa upacara yang patut, maka perlu diadakan upacara Ngaben Buta Cuwil. Upacara Ngaben akan dimulai dengan arak-arakan, di mana masing-masing keluarga membawa foto mendiang yang akan diaben. Bunyi gamelan Bali ikut mengiringi rombongan sampai

0: Setelah jasad diaben atau dibakar, sisa abu dari pembakaran dimasukkan ke dalam buah kelapa gading untuk dilarung ke laut atau sungai yang dianggap suci. Bagi mereka yang belum memiliki biaya, jenazah biasanya dikuburkan terlebih dahulu. Ngaben bisa dilakukan bertahun-tahun kemudian setelah keluarga almarhum memiliki cukup dana. Ngaben di Bali ternyata bukan hanya dilakukan dengan membakar jenazah. Ada juga upacara mengubur jenazah yang dikenal dengan istilah Ngaben Beya Tanem. Tradisi ini dilakukan turun-temurun oleh masyarakat Bali yang tinggal di daerah pegunungan. Masyarakat percaya bahwa Pura Kahyangan Jagat atau gunung adalah suci, sehingga tidak boleh ada asap hasil pembakaran jenazah melewati gunung ataupun pura tersebut.
1: Ini Indonesia.

dari kawasan Siar Jalan Miami nomor 8 Samarinda. Hai teman Pro 2 di Tone Corner hari ini ya barengan sama Lun. Aku pengen ngasih kamu cerita anak rantau yang lumayan jauh sih ini merantaunya ya. Ada Kak Krisna Leo Parista nih teman Pro 2. Kita panggil aja Kak Krisna ya. Jadi dia itu sebenarnya asli Tangerang teman Pro 2 dan dia sempat kuliah tuh di Institut Teknologi 10 November Surabaya dan ngambil jurusan arsitektur gitu deh. Tapi ternyata teman Pro 2 kali ini dia dapat kesempatan nih buat lanjut belajar lagi S2-nya teman Pro 2. Tebak di mana? Agak jauh dikit lah ya di Italia sana teman Pro 2, especially di Politecnico di Milano. Ini dia ngambil jurusan Management of Built Environment by the way. Kalau udah ngomongin tentang arsitek ya teman Pro 2, emang Italia tuh menurut aku pas banget sih. Kamu mungkin sering ngelihat bangunan-bangunan estetik atau gaya-gaya fashionable-nya orang-orang sana tuh kayak apa ya? Bener-bener diperhatiin banget. Plus itu tuh udah jadi salah satu idea yang mendarah daging kali ya sama mereka. Dan dari sini juga sebenarnya dari Kak Krisna bilang, duh, ini harganya sebenarnya lumayan terjangkau banget, terutama waktu dia lagi pendidikan di sana. Karena kebanyakan biaya pendidikannya itu tuh ditanggung sama pemerintah Italia. Ya kurang lebih lah ya kayak kalau kamu kuliah di Jerman gitu teman Pro 2. Dan ada banyak banget alasan kalau dari Kak Krisna kenapa sih harus milihnya di Politecnico di Milano. Jadi dia bilang sebenarnya kalau ngomongin Italia rasanya tuh kayak susah gitu kalau nggak ngomongin arsitekturnya mereka, desainnya, budaya, pokoknya semua hal lah ya sampai ke kuliner kayak pasta, pizza dan keju-kejuannya itu. Tapi sumpah teman Pro 2, kalau kamu kesana katanya Kak Krisna, orang-orangnya tuh bener-bener passionate, relax dan pastinya fashionable ini tadi. Karena mereka itu kayak gimana ya, apa-apa tuh diperhitungkan supaya kelihatan bagus di mata, eyes pleasing gitu. Jadi kalau misalnya kamu teman Pro 2 pengen kesana, kayaknya kalau dari Kak Krisna bilang, at least kamu tuh bisa basic Italian language. Karena ternyata mereka itu lumayan tinggi gitu loh pride-nya kalau udah ngomongin bahasa dan budaya. Jadi kalau misalnya kamu tuh berusaha pakai bahasa Italia, mereka tuh bakal makin respect sama kamu.

0: dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
2: Iya nih.
1: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Saling mengucapkan salam akan menimbulkan rasa cinta di antara sesama muslim. Abdullah bin Amir, bahwasanya ada seseorang yang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan Islam apa yang paling baik? Beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantas menjawab, memberi makan kepada mereka yang butuh dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenali dan kepada orang yang tidak engkau kenali. Hadis riwayat Bukhari.
2: Detik berharga.
3: Jangan buru-buru sedih.

Masih nyeritain tentang pengalamannya Kak Krisna waktu lagi kuliah ya teman pro 2 di Italia. Jadi dia tuh cerita kalau perkuliahan di sana sama di sini tuh beda banget. Terutama buat dia yang S1-nya sempat di Surabaya ya teman pro 2, terus sekarang tiba-tiba ke Italia aja nih. So far katanya tuh lumayan beda banget di sama Indonesia. Karena profesor di situ tuh katanya enggak peduli tuh sama yang namanya absen. Yang penting kamu tuh wajib hadir waktu lagi ujian tengah semester sama ujian akhir semester. Tapi justru part seremnya tuh di sini teman pro 2. Karena ternyata walaupun emang gak wajib untuk urusan absennya, tapi kelas itu selalu penuh banget setiap harinya. Dan mungkin ini juga gara-gara kuliah di sana katanya Kak Krisna itu lumayan berat ya, karena banyak tugasnya. Jadi kalau kita gak masuk aja sekali teman pro 2, kita udah ketinggalan banyak banget. Apalagi sebelum mulai kuliah kita tuh wajib banget ngebaca modul kuliahnya, karena rata-rata profesornya kalau galak enggak sih, lebih ke ini nih teman pro 2, ekspektasinya lumayan tinggi banget terutama buat mahasiswa supaya harus wajib aktif di kelas. Kalau ditanya di jurusannya Kak Krisna sendiri, katanya sih emang lebih mentingin definisi sama teori sebelum praktek. Jadi profesor tuh bakal nekanin pentingnya percaya diri plus pemahaman tentang segala sesuatu. Kalau misalnya kamu ada pertanyaan teman pro 2, ya udah langsung tanyain. Atau kalau misalnya kamu pengen record suara profesor kamu tapi tempat duduk kamu terlalu jauh, ya udah majuin aja HP-nya, yang penting kamu dapet materinya. Anyways, untuk mata kuliahnya sendiri teman pro 2 dalam satu hari itu bisa kebagi jadi dua. Ini mata kuliah yang sama ya BTW, satu mata kuliah aja. Jadi kamu bayangin sehari satu mata kuliah tapi belajarnya 8 jam. Ada 4 jam teori sama 4 jam praktek. Jadi ya gitulah ya teman pro 2, beratnya kuliah di Italia.

detik menegangkan, gol penentu kemenangan, dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live, ngobrol langsung, share opini, dan jadi bagian dari

kamu, di Piala Dunia 2026 nanti, teknologi VR bakal makin canggih. Sekarang bukan cuma pakai tayangan ulang biasa, FIFA lagi menyiapkan avatar digital berbasis AI untuk membantu analisis di lapangan. Setiap pemain akan dipindai untuk membuat model 3D yang sangat detail. Avatar ini kemudian digunakan dalam teknologi semi-automated offside untuk melacak posisi pemain dengan lebih akurat, bahkan dalam situasi yang sangat cepat atau tertutup. Tapi, apa sih itu VR? VR atau Video Assistant Referee adalah sistem bantuan video yang membantu wasit mengambil keputusan penting seperti gol, penalti, kartu merah, dan offside. Dengan tambahan teknologi ini, proses VR diharapkan jadi lebih cepat, akurat, dan juga lebih mudah dipahami lewat visual 3D yang lebih jelas. Jadi, siap-siap! Di Piala Dunia 2026 nanti, bukan cuma pertandingan yang seru, teknologinya juga makin keren.

Ada satu pesan buat kamu ya teman Pro 2 dari Kak Krisna yang pengen untuk kuliah di luar negeri terutama. Kamu tuh selain harus pintar untuk ngatur waktu teman Pro 2, kamu tuh juga harus nahan yang namanya godaan bersosialisasi plus traveling. Masalahnya kenapa loh? Emang pergaulannya kenapa? Bukan urusan pergaulan ya, tapi karena harganya itu murah teman Pro 2, ini tuh godaannya lumayan banget buat kamu yang pengen lanjut hidup dan studi di situ dengan lancar gitu ya. Ibaratnya nih teman Pro 2, kalau misalnya udah keluar negeri, kita pasti pengennya bisa lulus cepat waktu gitu ya. Cuma emang masalahnya kalau kamu jadinya main-main mulu, ya sama lah kayak kita yang kuliah di Indonesia juga teman Pro 2, lumayan berbahaya karena gak cuma boncos di uangnya aja, tapi di waktunya juga. Jadi pastiin teman Pro 2, kalau emang niat kamu untuk belajar terutama di luar negeri, manfaatin semua celahnya supaya kamu bisa pulang ke Indonesia pastinya dengan ilmu baru yang mungkin cuma kamu yang baru punya di sini. Dan sekarang udah mulai merapat di jam 8 nih teman Pro 2, yang artinya Lun udah beres buat temenin kamu ya di Tunai Corner kali ini. Aku doain semoga kegiatan kamu berjalan lancar ya teman Pro 2. Dan abis ini kamu bakal ditemenin langsung sama penyiar lainnya sampai nanti merapat di jam 12 malam. Kalau gitu aku Aulia Lun pamit undur diri. See you, bye-bye and stay awesome.

0: Pro 2 update bersama Cindy tepat di jam 20 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama teman Pro 2, Parlemen Jepang semakin dekat mencapai kesepakatan lintas partai untuk merevisi undang-undang keluarga kekaisaran guna mengatasi berkurangnya jumlah pewaris takhta dan menjaga keberlangsungan monarki. Dalam draft konsensus yang disusun pimpinan Majelis Rendah dan Majelis Tinggi Jepang pada Jumat lalu teman Pro 2, Parlemen mengusulkan dua perubahan besar terhadap aturan keluarga kekaisaran yang telah lama menjadi perdebatan. Informasi berikutnya beralih kita teman Pro 2 ke dunia olahraga di mana petenis putri Indonesia Janice Chen bersama pasangannya petenis Australia Talia Gibson berhasil menembus final ganda Birmingham Classic setelah meraih kemenangan super tiebreak pada babak semifinal di Jumat teman Pro 2. Pasangan Janice dan Gibson yang menempati unggulan pertama ajang WTA 125 lapangan rumput itu bangkit dari ketertinggalan satu set untuk mengalahkan pasangan Cekoslovakia Vendula Valtmanova dan Victor Victoria Runchakova teman Pro 2. Informasi terakhir, film asal Indonesia Rencana Besar Untuk Mati Dengan Tenang atau RBMT karya sutradara Ismail Basbet terpilih mengikuti kompetisi utama festival bergengsi di Shanghai International Film Festival 2026. Film RBMT dalam keterangan yang diterima di Jakarta pada Jumat teman Pro 2 masuk 7 kategori kompetisi yaitu Best Feature, Best Director, Best Actor, Best Actress, Best Screenplay, Best Cinematographer, dan Best Outstanding Artistic. Demikian info Pro 2 update kali ini teman Pro 2 dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin Pro 2 update. Pro 2 FM.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Edit, nemenin lo di malam hari ini teman Pro 2. Di hari Jumat yang menurut Edit hari ini indah sekali. Semoga Jumat ini juga menjadi hari yang indah buat lo semua ya. Gimana kabarnya teman Pro 2 seluruh Indonesia di hari ini? Gimana menikmati waktu weekendnya? Karena malam ini bisa dibilang udah masuk weekend lah ya. Semoga lo bisa enjoy di malam hari ini. Dan biar makin enjoy, seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol teman Pro 2 bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren banget nih malam hari ini. Karena dia baru aja ngerilis sebuah single terbaru yang judulnya nanti bakal di-spill. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Nakei teman Pro 2. Jadi buat lo semua yang kepo, yang penasaran dengan Nakei dan juga single terbarunya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal balik lagi barengan sama Nakei. Jadi pastiin buat tune in terus di MLC Music Live Chat.

0: Tunggu Musik Live Chat dan masih bareng sama Edit temenin lo di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian nih karena sudah ditemenin sama Nakei. Halo.
1: Hai.
0: Halo Nakei.
1: Halo Kak Edit.
0: Halo, selamat malam. Salam kenal sebelumnya. Gimana kabarnya hari ini Nakei?
1: Baik banget, happy karena cuacanya sekarang juga mendukung ya kayak.
0: Betul.
1: Tapi kayak aku udah nggak sabar banget kayak malam ini bakal ngobrolin apa ya sama Kak Edit.
0: Nah, kira-kira ngobrolin apa ya Nakei ya? Tapi kayaknya kalau dilihat nih Nakei lagi di luar angkasa nih kayaknya ya.
1: Biar kan saking cerahnya gitu.
0: Oh,
1: biar
0: gitu.
1: Apa ya, bisa menggambarkan apa ya situasi hati aku kayak crystal clear gitu kan ya.
0: Bener. Berbinar seperti bintang-bintang ya, gitu ya.
1: Boleh deh.
0: Alright, ada Nakei teman pro 2 yang main ke MLC malam hari ini. Karena beberapa waktu lalu baru aja ngerilis single Nanti, berjudul Nanti. Bener ya?
1: Betul.
0: Bener. Berarti ini jadi single keberapa nih berarti?
1: Nanti tuh single perdana aku after Indonesian Idol.
0: Oh wow. Alright, berarti menjadi anak pertama setelah Indonesian Idol gitu kan. Karena berarti anaknya itu Indonesian Idol tahun 2025.
1: Iya, 2024-2025.
0: Oke. Tapi gimana rasanya setelah selesai di Indonesian Idol dan akhirnya bisa ngerilis lagu, gimana perasaannya tuh?
1: Perasaannya gila sih, se-happy itu.
0: Oh iya.
1: Karena kan kita tapi sebagai musisi kan selalu pengen buat melahirkan banyak karya ya. Dan apa ya, dengan ilmu yang aku dapat selama di Indonesian Idol, lalu aku juga ketemu sama banyak musisi-musisi keren di Idol, itu benar-benar kayak menginspirasi aku buat kayak aku harus bisa cepat bikin banyak karya. Sampai akhirnya single perdana aku Nanti ini lahir dan aku benar-benar puas gitu. Karena apa ya, isi hati aku untuk pertama kali ini bisa aku sampaikan dalam bentuk
0: sebuah lagu gitu ya.
1: Alright.
0: Benar. Tapi sebenarnya ketika lulus dari Indonesian Idol terus udah rilis lagu, sebenarnya ada ekspektasi tertentu enggak sih? Sebenarnya setelah dikenal ya, akhirnya kan nama Nakei banyak dikenal sama orang-orang masyarakat Indonesia gitu. Ada ekspektasi enggak dari Nakei?
1: Pasti kalau ekspektasi mungkin lebih ke pendengar aja ya, karena kan mungkin kayak audiens itu kan udah tahu Nakei itu nyanyinya kayak gimana.
0: Betul.
1: Kan lebih ke di audiens aja sih.
0: Benar.
1: Harapannya apa yang Nakei sampaikan lewat karya Nakei itu sesuai sama yang audiens itu memang pengen dengar Nakei nyanyi kayak gitu.
0: Alright, oke. Tapi nggak ke pressure sama sekali berarti Nakei ya?
1: Oh enggak sih, aku menjalani dengan fun karena memang kayaknya passion sih.
0: Oh iya, benar sih. Kalau emang udah passion
1: kayak, kita nggak bisa ngapa-ngapain ya, jalanin aja.
0: Benar. Kalau udah passion mah gas aja. Ada apa juga di depan tabrak.
1: Yang penting masih di sini deh gitu.
0: Benar. Dapat restu, semua aman, gas aja gitu ya. Tapi ada enggak maksudnya hal-hal yang paling diingat selama Indonesian Idol, yang mungkin pelajaran yang paling diambil gitu sama Nakei dari Indonesian Idol, ada enggak?
1: Banyak banget sih kalau pelajaran. Mungkin satu-satunya yang paling memorable adalah gimana di Idol itu ngajarin kita buat jadi professional singer pasti ya.
0: Betul.
1: Yang nggak cuman apa ya, nggak cuman bisa nyanyi lagu yang kita suka gitu, tapi gimana kita bisa nerima dan mengolah gitu. Kita pakai musikalitas kita tuh untuk latihan mungkin lagu yang kita belum tahu, tapi kita apa namanya kayak punya niat untuk mempelajari lagu yang ditemakan itu kayak seru banget sih.
0: Wow.
1: Jadi berarti dia bisa menguasai banyak genre gitu, bahkan yang di luar zona nyaman kita.
0: Bener. Karena Nakei juga bisa dibilang masih muda, masih sangat muda ya kan sekarang kan. Dan udah dapat pengalaman yang luar biasa, itu gokil banget sih ya. Jarang-jarang, maksudnya gak, mungkin gak semua orang punya kesempatan yang sama gitu kan dengan Nakei gitu kan. Alright, Ini nanti kita bakal ngomongin soal singlenya Teman Pro 2 buat lo semua yang mungkin penasaran sama Nake, sama singlenya juga gitu kan. Boleh banget langsung tanya aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Nake. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MNC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Nakei. Alright. Kita ngomongin sekarang ngomongin soal singlenya berjudul Nanti nih. Nah, pertanyaan pertama, kenapa Nanti yang dipilih akhirnya menjadi single perdananya Nakei gitu ya setelah lepas dari Indonesian Idol?
1: Karena jadi pertama kali aku dengar demo lagu Nanti, aku langsung kayak jatuh hati, jatuh cinta, jatuh suka gitu.
0: Oke.
1: Aku ngerasa berjodoh sama lagu Nanti.
0: Oh.
1: Dan kayak udah ngerasa punya keterikatan batin.
0: Berarti ada sesuatu yang relate gitu ya sama lagu ini, eh?
1: Benar-benar.
0: Nah, tapi
1: karena aku memang suka apa tuh? Yeah. Aku memang suka lagu-lagu yang kayak dia tuh punya pesan di lirik yang dalam gitu, dan ketika aku baca liriknya lagu Nanti ini kayak oh ini Nakei banget gitu.
0: Oh, wow.
1: Jadi rasanya kayak udah berjodoh aja pertama kali ngelihat lagu Nanti ini.
0: Tapi sebenarnya kalau lagu Nanti ini bercerita tentang apa sih sebenarnya?
1: Sebenarnya secara garis besar ya, lagu Nanti tuh nyeritain tentang perasaan takut kehilangan.
0: Okay. Kehilangan siapa tuh?
1: Perasaan takut kehilangan. Kalau aku itu menginterpretasikannya kayak ketakutan aku kehilangan orang yang aku sayang banget. Aku paling sayang banget di dunia ini, yaitu orang tua mungkin ya.
0: Okay. Wow. Okay.
1: Kayak aku juga pengen kayak lagu Nanti kan single perdana aku tuh. Terus ini kita cerita sedikit boleh kali ya?
0: Boleh banget dong.
1: Biar seru. Jadi orang tuaku tuh punya peran besar banget di dalam perjalanan karir aku.
0: Okay.
1: Dan karena ini single perdana, karya perdana, after mungkin apa loncat apa untuk ke step yang berikutnya, aku kayak pengen menghadiahkan lagu ini gitu untuk sebagai kayak makasih ya udah ada sampai sejauh ini, nemenin aku sampai sejauh ini gitu.
0: Oh wow.
1: Kayak tumpahan aku gitu, kayak aku kayak nggak tahu deh kalau nggak ada kalian tuh aku bakal kayak gimana gitu.
0: Wow, bener. Ibarat mungkin kalau kita udah bekerja, gaji pertama itu buat orang tua gitulah ya kurang lebihnya ya.
1: Apa ya? Self rewardnya tuh kayak orang tua harus ngerasain juga biar kita makin happy gitu.
0: Bener. Tapi kalau dukungan orang tua berarti emang perannya sebesar itu ya untuk karir Nakei untuk di dunia musik berarti.
1: Betul. Karena kayak yang benar-benar jatuh bangun aku tuh semua didampingin papa mama sih.
0: Oh wow.
1: Ya.
0: Waktu itu pernah nggak ada pengalaman seterpuruk apa dalam dunia musik ya? Yang mungkin bikin Nakei ngedown gitu. Ya akhirnya sama orang tua disupport lagi, semangatin lagi gitu. Ada gak sih?
1: Ada sih, tapi ini sebelum aku, mungkin sebelum aku masuk idol sih.
0: Gimana ya, tuh?
1: Aku kan dulu sebelum masuk idol, aku ikut kayak lomba-lomba nyanyi festival gitu.
0: Okay.
1: Nah, di satu sisi tuh aku ada rasa takut kayak aku gak pantas gitu, apa namanya, ada di atas panggung. Kayak aku takut orang-orang tuh gak menerima aku gitu kan. Okay. Tapi di situ mama papa tuh beneran kayak sabar, ngebimbing, dan support gitu. Dan akhirnya aku berani lagi buat naik panggung gitu.
0: Oke,
1: okay. Akhirnya ada satu fase di mana aku tuh kayak benar-benar nggak berani buat show up di atas panggung gitu,
0: benar-benar
1: nggak berani buat naik
0: panggung. Bener-bener. Kadang momen-momen itu ya yang mungkin buat sebagian orang kita apa ya kayak lupa gitu kan, akhirnya kita mungkin nggak menghargai momen-momen tertentu atau momen-momen berharga bareng sama orang tersayang gitu ya berarti ya.
1: Betul banget.
0: Alright. Tapi kalau ini boleh nggak sih diceritain apa kayak proses akhirnya bisa didengerin lagu demonya pertama kali sama Nakei itu gimana? Ini lagu diciptain sama siapa dan proses produksi gimana tuh?
1: Untuk lagunya itu diciptain sama Sajiva.
0: Okay.
1: Jadi produsernya namanya Kak Sajiva. Dan sebenarnya untuk masa produksi lagu ini sangat kilat dan cepat ya.
0: Seberapa nah, cepat tuh?
1: Cepat minggu.
0: Wow.
1: Dua minggu itu, mm-hmm. jadi benar-benar kayak aku workshop sama Sajifa, mm-hmm. itu beneran cuman sehari, kayak kita kenalan langsung workshop. Wow. Habis itu jeda beberapa hari setelahnya kita langsung recording, yang benar-benar langsung record full, langsung kayak langsung masuk ke lagunya, mm-hmm. and then minggu depannya kita langsung bikin lirik video, shooting video.
0: Wow, sangat tak-tak-tak banget ya, cepet sekali ya.
1: Itu juga pengalaman yang paling seru sih, karena aku mm-hmm. jadi tahu, oh bisa begini juga ya.
0: Gitu. Oke, berarti tapi selama proses recording, selama proses produksi, Naki nggak ngerasa keteteran tuh berarti ya?
1: Wah, seru sih malah, kayak ngerasa seru banget sih.
0: Oh iya,
1: karena ya aku kayak bisa ngelihat, oh ternyata begini orang-orang yang di musik itu mm-hmm. kerja secara profesional gitu loh. Kapanpun deadline-nya kayak ya udah, kayak kakak-kakaknya aja kelihatan santai gitu, kelihatan iya, santai. Gitu.
0: Bener.
1: Dan aku ikut santai aja kan.
0: Oke, okay. Alright, wow. Oke okay deh, gue makin penasaran dengerin singlenya nanti. Nanti kita bakal dengerin dan ngebahas lagi soal lagu nanti. Jadi pastiin buat tetap tune in terus di MLC Music Live Chat ya. Jadi kita langsung dengerin dulu. Ini dia Nakei dengan Nanti.

0: FC dan kita masih barengan sama Nake.
1: Halo.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin singlenya nanti ya teman Bro 2. Tapi gimana nih buat Nake? Kira-kira ini kan kalau Nake sendiri menginterpretasikannya adalah takut kehilangan orang tua. Nah, reaksi mama bapak ketika pertama kali denger single ini gimana? Ingat nggak?
1: Iya dong, pasti ingat.
0: Gimana tuh?
1: Kalau mama waktu itu pas dengar nangis sih.
0: Oh iya.
1: Mungkin apa ya? Aku waktu itu belum secara eksplisit menyampaikan maksud dari lagu ini, tapi mungkin dengan dengar suara aku, dengerin liriknya juga, mungkin bisa mama mungkin punya apa memori yang mungkin terrecall pas dengar lagu nanti. Jadi kayak mungkin itu juga jadi faktor juga sih.
0: Benar.
1: Kok aku nanti gitu.
0: Tapi berarti mama bapak suka banget sama single nanti ya, single pertamanya ya. Benar-benar. Ya, oh wow, serius. Sampai berapa kali tuh kalau bisa sehari dihitung tuh?
1: Di mana ya? Di TV, di rumah, di mobil, di kamar. Wow.
0: Benar-benar. Tapi kan berarti Nake sering bersama dengan orang tuanya, dekat sama orang tuanya gitu kan. Tapi ada enggak sih kebiasaan kecil barengan sama orang tua yang sampai sekarang itu jadi apa ya kayak bersyukur gitu bisa ada di momen itu, punya momen kebiasaan kecil itu, ada nggak sih?
1: Kebiasaan kecil sekecil kemana aja, aku itu keluarga tuh pasti apa ya?
0: Nanyain. Ada gitu. Oh, oke, nemenin gitu ya?
1: Ada. Bahkan sampai sekarang aku kadang off air atau mungkin kalau lagi promo-promo radio-radio pasti kayak kalau nggak mamah nemenin, papa nemenin.
0: Gitu. Oh, wow.
1: Karena juga kayak udah usaha sudah besar gitu, maksudku bukan yang kayak bukan anak kecil kan, tapi mama papa tuh masih kayak pengen nemenin gitu, pengen nemenin kalau bisa ditemenin tuh pengen kami nemenin gitu.
0: Oke, luar biasa ya. Sebenarnya gue juga pengen sih sama ditemenin sama orang tua siaran gitu kan, cuma kan nggak mungkin ya. Aduh. Alright, sekarang gue mau ngajak Nake buat main games. Gue punya games namanya Jawatan, jawab cepetan. Jadi nanti ada beberapa soal pertanyaan ya, nanti dijawab secara cepat sama Nake. Karena jawaban cepat tuh jawaban yang jujur atau enggak asbun.
1: Aduh, takut.
0: Aman aja, ini pertanyaannya mudah-mudah kok, simple-simple aja gitu ya. Oke, kita main jawatan barengan sama Nake. Pertanyaan yang pertama, sebutkan satu hal yang paling berani yang pernah dilakukan sama Nake.
1: Naik panggung?
0: Oke. Okay. Ketakutan apa sebenarnya yang ditakutin sama Nake ketika naik panggung?
1: Naik panggung karena aku tuh dulu benar-benar kayak nggak suka.
0: Oh iya, apakah Nake adalah seorang introvert?
1: Oh introvert, bahkan introvert akut kayaknya ya. Mungkin aku kalau tes gitu, tes berseru-seruan, wah 80-90% tuh introvert.
0: Oh wow.
1: Yes, jujur.
0: Fun fact ya, ternyata Nake adalah seorang introvert. Tapi gimana cara ngatasin ketakutan buat naik panggung?
1: Akhirnya berusaha untuk apa ya? Yang pertama pasti karena disupport orang tua.
0: Betul.
1: Ya. Support orang tua itu berperan penting sama akhirnya aku membuka diri untuk mau belajar gitu sih.
0: Oke. Jadi kayak mau sampai kapan ya takut-takut ya, gitu kan? Alright. Oke, kita benar. Kita move ke pertanyaan selanjutnya. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu? Kira-kira apa tuh?
1: Pas di idol deh.
0: Oke, pas di idol. Kenapa tuh? Ada alasan khusus gak?
1: Karena mungkin saat aku di idol tuh kan benar-benar belajar banyak ya. Jadi kayaknya apa namanya, walaupun mungkin kita capek sama karantina dan syuting segala macam, tapi kayaknya kalau bisa diulang ya bolehlah kayak experience itu untuk apa namanya sekali lagi gitu, karena okay. Benar-benar banyak banget sih kenangannya sama teman-teman juga.
0: Bener sih, karena ya karantina juga cukup lama berarti kan selama jalannya season gitu kan. Oke. Alright, selanjutnya kalau bisa collab sama seorang musisi, kira-kira siapa itu?
1: Kaziva.
0: Oh wow. Berarti sampai sekarang belum kejadian atau sudah pernah?
1: Kalau collab yang sampai bikin lagu belum ya, tapi okay. Pernah waktu itu bikin duet lagu cukup barengan kita.
0: Oh iya. Yeah. Wow, gimana rasanya collab sama Ziva?
1: Gemetar sih, yang benar-benar karena benar-benar kayak Kak Ziva di samping aku dan kita bernyanyi bersama, bayangkan. Dan suaranya benar-benar kayak yang
0: yes.
1: Wow
0: banget.
1: Please profesional nanti, jangan fangirling dulu please. Ya.
0: harus nahan emosi itu ya biar gak fangirling gitu ya. Ketika dengerin suara Ziva dengan riff and runs ya, wow. Gokil. Alright, kita lanjut lagi. Pertanyaan selanjutnya, hafalin materi pelajaran atau hafalin lirik lagu?
1: Lirik lagu sih.
0: Lirik lagu.
1: Tetap malu.
0: Udah auto lirik lagu ya. Aduh. Oke, selanjutnya, kopi atau matcha?
1: Kopi.
0: Wow. Anaknya kopi banget ya berarti ya?
1: Iya, benar.
0: Wow.
1: Sangat kopi.
0: Tapi kopinya kopi susu atau americano?
1: Long black sih. Ya, americano dan long black ya.
0: Serius? Wow.
1: Kita butuh energi ya buat
0: ya kita sih. Gitu. Tapi
1: udah itu.
0: Tapi sih maksud gue kira tuh Nakei gitu kan, dengan looks yang Nakei seperti ini, kayaknya kalau americano kayak terlalu gahar gitu ya. Kirain yang kopi susu gitu, latte lucu-lucu gitu kan, ternyata americano dan long black. Wow.
1: Iya, hidup americano guys.
0: Oh yes. Oke, selanjutnya sebutkan satu hal yang bikin Nakei langsung bahagia.
1: Makan?
0: Harusnya nyanyi. Makan ya. Gak apa-apa ya kan. Tapi Nakei, apa makanan favorit lo?
1: Karena aku suka makan, semuanya aku makan.
0: Oh iya, serius? Gak ada, maksudnya gak ada yang gak suka sama sekali?
1: Spesifik gitu ya, benar-benar kayak gak, yang spesifik banget tuh gak ada.
0: Alright.
1: Suka makan semua.
0: Suka makan ya, tapi kalau makanan pedes sama gak pedes, makan pedes.
1: Di tengah-tengah, karena pedesnya gak begitu itu, gak sekuat itu menghadapi pedes.
0: Oke.
1: Tapi gak suka juga kalau gak ada rasa pedes. Bener jadi sih. Di tengah-tengah.
0: Bener sih, kayak kalau makan gak pedes tuh kayak ada yang kurang gitu kan.
1: Bener. Kayak kurang mendang
0: gitu. I siap, oke okay, kita lanjut. Sebutkan lirik favorit di lagu Nanti.
1: Aku ingin kau kembali, sungguh hati tak ingin kau pergi.
0: Wow. Ada momen tertentu kan yang akhirnya bikin lirik itu menjadi lirik favorit?
1: Lebih ke apa namanya? Itu kayak doa sih, maksudku kayak kalau bisa tuh please jangan pergi tinggalin aku gitu. Jadi okay. Diinterpretasikan seperti itu. Jadi itu lirik favorit aku deh pokoknya.
0: Doanya Nakei gitu ya untuk mungkin kedua orang tua ya, karena Nakei menginterpretasikan kedua orang tua gitu. Alright, selanjutnya kalau lagu Nanti dijadikan sebuah warna, kira-kira warna apa itu dan kenapa?
1: Coklat?
0: Kenapa tuh?
1: Coklat. Karena coklat itu kan identik dengan kayak mungkin warm gitu ya, kehangatan.
0: Okay.
1: Dan memang lagu Nanti kan menjelaskan kayak gimana kita ambil lirik videonya tuh kayak nyeritain tentang dulu kita yang bergantung sama orang yang disayang, tapi lama-lama orang itu pergi gitu. Jadi kan gimana kita pengen selalu keep menjaga kehangatan untuk menjaga kehangatan bersama orang-orang kita sayang gitu.
0: Okay.
1: Jadi menurutku coklat itu nggambarin lagu Nanti banget sih.
0: Oh, wow. Alright. Oke, terakhir sebutkan 3 lagu yang lagi Nakei dengerin akhir-akhir ini.
1: 3 lagu. Yang pertama tuh ada lagu Drag Path-nya 21 Pilots.
0: Wow. Oke.
1: Okay. Ya. Yeah.
0: Alright.
1: Yang kedua lagu Nanti. Lagu Nanti. Yang ketiga sebenarnya ini lagu aku yang belum rilis.
0: Okay. Oh my
1: god. Lagi rilis. Mm-mm. Bentar lagi rilis. Jadi aku lagi sering banget dengerin lagu aku yang mau rilis, judulnya Setengah Hadir.
0: Alright, Setengah Hadir. Berarti
1: on repeat sih.
0: Bener. Itu yang terakhir cuma Nakei doang tuh yang bisa denger tuh.
1: Aku bener-bener nggak sabar kayak please, jadi sebelum ini dipublish kayak aku harus bener-bener
0: Okay, itu dia jawaban barengan sama Nakei. Dan nanti kita masih bakal ngobrol lagi barengan sama Nakei. Dan mungkin kita ngobrol dikit ya soal single yang akan dirilis. Tadi udah di-spill dikit nih. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat, dan kita masih barengan sama Nakei. Alright, kita mau sapa-sapa dulu nih teman Pro 2 dan juga Kei Lova yang udah merapat di YouTube channel RRI Jakarta nih ya. Ada Kei Lova Riau katanya hadir, terus ada Kei Lova Jakarta hadir juga nih. Waduh, rame nih malam hari ini nih. Alright, ini ada yang nanya. Nake, gimana perasaannya mau rilis single terbaru?
1: Perasaan aku sama deg-degan guys, karena udah bukan sih jujur, karena lagu Setengah Hadir ini mungkin 180% berbeda gitu daripada yang nanti.
0: Oh iya, yeah. Wow. Kira-kira apa yang boleh di spill nih? Ada nggak perbedaannya?
1: Oh, bahkan aku nyanyi juga boleh sebenarnya sih.
0: Oh iya. Yeah. Really? Boleh gak sih? Yes. Boleh gak? Dikit. Boleh gak?
1: Boleh.
0: Coba. Tapi
1: full ref juga boleh. Aduh ya ampun, boleh nih. Aku nyanyi nih.
0: Dikit aja.
1: Oke.

0: Gokil. Nah, kayak lagi di bulan aja suaranya udah enak banget, apalagi langsung di sini ya.
1: Harusnya kita agendakan sih pertemuan
0: boleh
1: kita secara langsung.
0: Sih? Boleh
1: pasti
0: banget.
1: Akan pecah gong.
0: Nah, itu dia. Alright, lanjut lagi nih. Kelova Garut juga hadir. Terus ada dia yang nanya, BTW itu background planet banget, Kay.
1: Oh iya, kebetulan saya memang sangat cinta dengan planet yang ada di belakang saya gitu. Jadi sekalian saya bisa menginspirasi kawan-kawan semua begitu.
0: Betul sekali. Alright, terima kasih ya teman produser sudah seru-seruan di live chat YouTube RRI Jakarta. Dan mungkin dari Nakay, kira-kira ada yang ingin disampaikan nggak buat teman produser seluruh Indonesia dan juga Kelova ya, Kelova, silakan.
1: Oke, halo teman-teman berdua, aku Nake. Aku pengen ngingetin buat teman-teman mungkin yang lagi galau atau yang lagi sedih, buat denger mungkin lagu nanti bisa menemani kesedihan kalian ya. Kayak karena lagu nanti itu benar-benar definisi memeluk. Betul. Karena Nake itu pengen lagu nanti itu bisa apa ya, menenangkan jiwa-jiwa yang sedang bersedih gitu. Dan anaknya tuh berharap lagu nanti bisa mengingatkan untuk siapapun kalian yang punya orang yang benar-benar kalian cintain, kalian sayang, please jangan pernah sia-siain waktu kalian untuk mereka, karena kita nggak akan pernah tahu kan kapan semesta tuh akan ikut campur.
0: Betul. Ya kan? Kapan semesta
1: begitu.
0: Alright.
1: Nah, begitulah. Oh ya, boleh nggak sih kak kalau misalnya aku ingetin teman-teman buat mungkin preset lagu baru aku,
0: boleh.
1: Sama aku sudah mau rilisnya gitu.
0: Boleh, boleh banget dong. Kapan emangnya ini bakal dirilis?
1: Ya. Jadi lagu Setengah Hadir ini rilisnya bentar lagi banget, tanggal 9 Juni 2026.
0: Bentar lagi banget ya, bener-bener bentar lagi ya.
1: Ya, mungkin teman-teman yang pengen dengerin dulu, nanti pas rilis langsung bisa ada di playlist.
0: Yes.
1: Bisa banget buat pre-save, karena Setengah Hadir udah bisa kalian pre-save.
0: Alright.
1: Thank you so much.
0: Alright. Itu dia ya. Berarti Setengah Hadir tadi ya, single terbarunya yang akan rilis di tanggal 9 sudah bisa di save, pre-save. Dan juga single nanti tentunya bisa didengarkan di semua DSP dan bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Nake sudah main-main ke MLC malam hari ini. Sukses selalu untuk single-single selanjutnya ya.
1: Amin, terima kasih banyak.
0: Alright.
1: Seru banget
0: loh. Ya. Betul. Kayaknya
1: happy banget.
0: Kayaknya nanti kalau main langsung ke sini lebih seru sih harusnya ya.
1: Harusnya. Kayaknya kalau ketemu sama Kak Edit lagi sih.
0: Waduh. Alright, alright. Semoga waktu mempertemukan kita ya nanti ya. Alright, sekali lagi terima kasih Nake. Sukses buat project-project dan single-single selanjutnya. Dan juga terima kasih buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir barengan sama Edit dan juga Nake. Kita ngobrol di MLC Music Live Chat. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM ya. Kalau gitu gue Aditama pamit. Sampai jumpa di minggu depan ya. Bye-bye. Music Life Chat. Scalpel, come the roses.

0: uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu. Sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?
2: Cewek, dari mana mbak? Sini saya antar.
3: Sadarkah Anda, perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman. Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.

0: berapa diantaranya buat yang tetap di kantor, ya udah deh semangat pokoknya.
1: Semangat aja dulu.
0: Semangat aja dulu. Terus juga mungkin buat kamu yang lagi UAS juga nih, beberapa aku kan juga ada dengar nih, kayak Bintang ya salah satunya ya. Ada yang UAS, kalau aku sih apa itu Jero? Sombong.
1: Sombong udah selesai.
0: Sombong. Ya. Barengan sama Cindy di sini dan juga
1: Star.
0: Kalau aku ya ada aku SpongeBob.
1: SpongeBob. Okay.
0: Iya, SpongeBob benar Star enggak dong?
1: Patrick.
0: Sama Patrick. Aku kayaknya lebih cocok jadi Sandy.

0: Kayak ngerantau.
1: Ke mana?
0: Paling jauh itu Kak, jauh banget, kayak sekitar 15 jam lah dari Indonesia.
1: 15 jam?
0: Iya.
1: Masih di Kalimantan?
0: Masih di Bali.
1: Di Tantan. Jadi Bali itu Kalimantan mananya?
0: Balikpapan. Iya kan? Di iya, Bali. Iya.
1: Oh, enggak nyangka aku ternyata Bali cabang Balikpapan.
0: Cabang Balikpapan.
1: Oh, 15 jam ya.
0: Baru kemarin ngerasain benar-benar jadi anak rantau.
1: Terus gimana rasanya?
0: Apa ya? Yang paling dirasain tuh sebagai jadi anak rantau pasti sepi sih. Kayak jadi sendiri kan di kota, orang enggak kenal siapa-siapa, cuman hidup sendiri. Jadi kayak transisinya dari yang dulunya sama orang tua tiba-tiba sendiri tuh kayak gak tau ya, kayak ada yang hilang aja gitu.
1: Oh ya, ada yang beda sih ya, apalagi kalau misalkan kita buka rumah, enggak, maksudnya masuk ke rumah,
0: masuk gitu kan.
1: Masuk ke rumah kan maksudnya kayak ada yang dilihat gitu kan. Misal minimal orang tua lah, atau mungkin kayak ada manusia gitu. Tapi kalau misalkan udah hidup sendiri tuh nggak tahu kenapa beda aja gitu, kayak
0: beda banget ya, sumpah.
1: Kosong.
0: Kita ngerasakan pas bangun subuh tuh kan biasanya ada aja mama kan di rumah gitu buat bantu nyiapin kan. Pas sudah subuhnya bintang siap-siap tuh kayak seriusnya harus sendiri gitu.
1: Tapi kamu berapa lama di Bali itu?
0: Di Bali kemarin mau sebulan Kak.
1: Mau sebulan?
0: Iya, mau satu bulan.
1: Itu pas ada agenda apa di sana?
0: Lagi ada acara kemarin di situ.
1: Oh.
0: Jadi harus ke kos di sana buat lakuin acara itu.
1: Wih, gitu. Aku sebenarnya Bin gak pernah kayak ngerantau yang kayak jauh-jauh banget. Tapi dulu aku tuh pernah hidup di asrama.
0: Oh, asrama.
1: Jadi sekolah aku tuh kayak ngewajibin siswanya itu dulu buat kayak masuk ke asrama.
0: Tapi bukan pesantren.
1: Bukan. Tapi aku nggak tahu kenapa kayaknya ngerasa sedikitnya tuh kayak pesantren gitu juga loh. Karena buat teman-teman yang kayak beragama Muslim itu tuh kayak kita tuh ada sholat bareng gitu. Jadi kayak sholat maghrib sampai isya gitu, sama subuh kayak gitu. Meanwhile aku kalau misalkan kayak salat subuh tidur lagi kan.
0: Mager.
1: Padahal sebenarnya nggak boleh sih ya. Yeah. Tapi ya begitulah ya, nama teman pro 2. Nah tapi kalau misalkan di asrama itu kan dia tuh lebih padat lagi kan ternyata jadwalnya. Mulai dari kamu bangun tidur sampai kamu tidur kembali tuh udah ada kayak jadwalnya secara terstruktur.
0: Tapi lebih ketat juga aturannya nggak?
1: Iya, menurut aku sih lebih ketat.
0: Tapi boleh bawa HP nggak di situ?
1: Nah waktu itu aku tuh saking strictnya Bin, nggak boleh bawa HP, nggak boleh bawa yang kayak listrik-listrikan kayak gitu. Misal kayak kipas, apapun itu pokoknya bentuknya tuh nggak boleh.
0: Nggak boleh.
1: Iya. Nah sedangkan di kamar aku tuh bener-bener panas, nggak ada kipas, nggak ada AC, dan aku tuh kan nggak tahanan ya orangnya sama panas-panasan gitu. Jadi sedikitnya tuh aku kayak ngerasa ada homesicknya kayak gitu loh. Kalau misalkan lagi jauh dari rumah, even walaupun aku nggak ngerantau jauh, tapi aku di asrama kayak
0: tapi,
1: gitu.
0: Tapi satu kamar tuh ramean nggak?
1: Satu kamar tuh ya ramean, ada 4 orang kayak gitu. Iya, cuman tetap sih ngerasa kayak ada yang beda aja, di mana kalau misalkan kita pulang sekolah dulu tuh kan ngumpulnya sama orang tua, terus tuh kalau misalkan kayak datang ke rumah itu kita ya ganti baju dan semacamnya, tapi udah kayak disiapin makan dan semacamnya
0: itu.
1: Nah sedangkan kalau misalkan kayak waktu aku di asrama, iya sih kayak disiapin makannya, tapi kita tuh mau nggak mau kayak ambil sendiri, dan lagi-lagi tuh ada aturannya kayak gitu, semuanya tuh beraturan. Jadi kayak aku rindu dengan kebebasan gitu.
0: Aduh,
1: teman-teman
0: iya.
1: Anyways, kalau kamu pernah juga gak sih ngerantau, atau mungkin walaupun gak ngerantau, pernah gak sih kayak ngerasa homesick gitu, padahal kayak baru beberapa jam atau beberapa hari kamu tinggal di suatu tempat? Bisa banget gabungan di WhatsApp kita, di mana itu Bin?
0: Di 0812-5848-7885,
1: atau ke Instagram kita teman Pro2 di @RRIPro2Samarinda, dan bisa juga gabungan di live chat kita di aplikasi
0: RRI Digital.

0: 15 detik berharga.
1: Hati yang kuat itu adalah hati yang mampu menjaga hati orang lain. Bad ending atau sad ending itu biasa. Menjadi sempurna bukan keharusan. Jangan mudah patah untuk hati yang justru dikuatkan lewat setiap peristiwa yang ditakdirkan untukmu.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
4: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
3: Temen apaan sih?
4: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
3: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
4: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 Samarinda.
5: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi jadi lebih hidup.

0: By the way, Bin.
1: Apa, Kak?
0: Gak apa-apa sih.
1: Manggil doang berarti ya?
0: Iya, manggil Bin-Bin gitu. Udah kayak apa ya, ngetem gitu. Eh, tapi ngomongin soal kalau misalkan kita jauh dari rumah gitu ya. Setelah tadi kan kita ngobrolin banyak banget. Misalkan dari kebiasaan di rumah yang mungkin yang dikangenin. Terus tuh juga ada kayak makanan dan semacamnya. Tapi menurut aku satu hal yang kayak beda banget itu cara kita komunikasi sama orang tua.
1: Kayak dulu pas di rumah kan kita kalau misalnya pengen ngobrol sama orang tua tinggal ngobrol doang aja nih. Pas kemarin tuh Bintang pertama kali itu, Bintang kan tipe orangnya jarang banget ya komunikasi sama orang tua, apalagi lewat online. Paling kalau cuma ngechat tuh paling kayak Bin, minta tolong ambilkan ini, ambilkan ini, gitu doang. Kayak misalnya lagi jalan di luar, kayak Bintang jarang banget kayak nelpon mama tuh jarang banget. Tapi pas sudah sampai sana, Bintang pertama kali kayak bukan pertama kali kayak jarang aja video call gitu.
0: Rasanya aneh kan,
1: aneh,
0: biasa.
1: Kayak Bintang ngerasa pas video call tuh kayak ya ternyata Bintang ada di titik ini sekarang ya, kayak harus video call sama orang tua baru jelasin ini. Bintang sudah apa ditanya Bintang sudah makan enggak, sudah gini-gini kayak jelasin gitu.
0: Iya, jadi kalau misalkan di rumah tuh teman pro 2, aku tuh jarang banget kayak chatan sama teleponan gitu lah ya. Ibaratnya WhatsAppku tuh di chat roomnya tuh sepi banget kalau misalkan sama orang tua. Mungkin kayak kalau misalkan ngelihat itu kayak kamu jarang ngobrol ya di rumah. Enggak, karena kita tuh ngobrolnya kayak langsung aja gitu. Terus juga antara kamar aku sama kamar orang tuaku juga kayak dibatasin sama dinding doang gitu. Jadi cuma sebelahan. Jadi kalau misalkan ada apa-apa ya sudah kita ngobrolnya langsung aja datang ke orangnya. Nah, sedangkan pas waktu aku di asrama kan beda banget ya. Itu tuh udah jauh tuh ya dari rumah. Mau enggak mau ya kita ya komunikasinya ya lewat sosmed itu, lewat WhatsApp dulu waktu itu. Terus ada satu hal yang paling aku ingat banget, saking aku kayak nggak tahu ya antara gabut atau enggak kayak jadi tempat ngobrol. Aku sempat bilang sama ibu aku waktu itu, aku bilang kan, mah kalkulator Cindy hilang, nggak pentingan,
1: lapor aja,
0: nggak penting,
1: laporan aja kalkulatornya hilang.
0: Iya, nah aku tuh kan tipe orang kalau misalkan emang kalau naruh barang tuh suka kelupaan gitu loh, taruhnya di mana, pokoknya nanti di mana gitu hilang, lupa. Jadi hal yang sesederhana itu aja suka aku laporin ke ibuku kalau misalkan lagi jauh dari rumah kayak gitu. Dan otomatis juga cara komunikasi kita lebih rame di WhatsApp gitu. Jadi kadang kalau misalkan itu sih sebenarnya diam-diam sih ya, kan kita nggak boleh bawa HP ya
1: kan asrama.
0: Iya, kayak gitu. Jadi kalau misalkan aku udah kelar apel malam gitu kan.
1: Oh, ada apel malam.
0: Iya, jadi apa ya, asrama aku tuh dulu bisa dibilang kayak semi militer juga. Terus ada pondok-pondoknya juga, gak paham deh. Jadi tuh pokoknya saking strictnya itu asrama aku itu, kayak kita tuh ada apel pagi gitu. Apel pagi baru.
1: Berarti apel pagi setelah sholat subuh.
0: Apel paginya itu sebelum kita berangkat sekolah.
1: Oh.
0: Sebelum berangkat sekolah pun bahkan kita ada PBB.
1: Baris berbaris tuh.
0: Iya, ada baris berbaris kayak gitu-gitu. Nah, tapi pas kayak udah kelar apel malam, nah baru kita kayak pegang HP kayak gitu. Ya udah kita kayak chat-chat ngobrol lah sama siapa misalkan. Nah, jadi tuh sebenarnya lucu-lucu juga sih tingkah teman-temanku yang di asrama nih. Kadang kan ada yang punya pacar gitu juga kan.
1: Oh.
0: Iya, jadi
1: pasti ini surat-suratan kalau misalnya enggak ada HP.
0: Mungkin kayaknya bakal pakai surat-suratan sih kalau enggak ada HP. Tapi kayak gitu mereka pakai kayak teleponan gitu tau kan, kayak sleep call.
1: Yeah.
0: Jadi bener-bener kayak no privacy kayak.
1: Kan denger gitu. Ya kan ramean ya di kamar ya.
0: Iya, jadi kan jadi itu sih kadang yang bikin aku kangenin. Tapi kalau misalkan beberapa hal yang lain aku kangenin di rumah juga banyak banget kayak gitu. Ya anyways teman pro 2, kalau misalkan kamu pengen gabungan juga buat ceritain apa sih hal yang kamu kangenin kalau misalkan lagi jauh dari rumah, itu bisa banget gabungan sama kita. Tapi kayaknya kita mending dengerin dulu deh lagu yang satu ini kali ya.

0: Loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan-makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda nah.

0: Makan apa ya?
1: Ikan lah. Ikan kan sumber gizi paling ramah untuk kantong masyarakat Indonesia. Kandungan gizi di dalamnya juga gak kalah loh dengan protein hewani yang lain.
0: Hah?
1: Makan ikan atau kamu aku tenggelamkan.

0: sebagai anak kecil yang dulu dari kecil yang akan bintang ini, pas dari kecil tuh sudah sering ditinggal sama ayah buat kerja kan, kan? Jadi pas bintang lahir pun gak ada ayah bintang di posisi samping ibu bintang. Jadi kayak dari kecil tuh udah terbiasa tuh kalau misalnya di rumah tuh apa-apa sama mama, sama papa, sama mama, sama mama, sama sana. Dari kecil tuh udah bener-bener ditinggal sama ayah kerja terus. Kayak ayah tuh pulang mungkin setahun sekali, dua tahun sekali. Jadi kayak
1: lama
0: jadi
1: juga
0: kayak,
1: Bin,
0: bener-bener ini jarang banget ketemu sama ayah itu. Jadi kayak buat family time gitu bareng keluarga lengkap gitu emang bener-bener jarang banget. Jadi kayak pas udah sampai sudah sedewasa ini, sudah 19 tahun kan Kak. Jadi kayak sosok ayah tuh mungkin bintang dapetin tuh dari om malah. Jadi kayak beberapa hal yang bintang pelajari, contoh nih kayak kesaran-kesaran di rumah nih, contohnya biasanya yang dikerjain oleh orang tua atau ayah kan, kayak biasanya apa namanya, masang gas contoh tuh. Nah itu kan masang gas, terus tuh kayak nemanin ibu mana-mana gitu kan. Ini gak ada, jadi kayak bener-bener bintang yang gantiin posisi tuh selama ini. Jadi kayak gak tahu, bintang ngerasa ada sosok yang hilang aja pada saat itu. Tapi di lain sisi pun ayah pun kalau misalnya udah pulang ke sini tuh jadi kayak bener-bener ngasih waktunya 100%-nya ke bintang jadinya. Jadi bener-bener dimanfaatinnya waktunya. Paling kan kalau satu tahun nih dia mungkin dikasih untuk liburnya 2 minggu doang, bisa 3 minggu. Jadi kayak selama 3 minggu tuh bener-bener full kita tuh kumpul bareng gitu, jalan kemana gitu, atau enggak ngabisin waktu bareng-bareng gitu. Jadi kayak selain ditinggal lama, pas sudah balik tuh ya benar-benar waktunya bareng-bareng gitu.
1: Oke, aku baru tahu loh ternyata di jauhnya tuh selama itu gitu ya.
0: Soalnya
1: sampai
0: emang jauh banget kak kerjaannya. Jadi kayak buat pulang kesini pun kan daripada dia pulang sebulan sekali makan ongkos banyak kan. Jadi kayak pas aja setahun dia cuti baru pulang gitu.
1: Ya dimaksimalin waktunya di situ. Dan emang mau gak mau juga karena tuntutan kerjaan juga kan ya.
0: Nah itu sih
1: ya
0: bintang mikir kayak ih, oh ayah bintang lo pernah apa namanya rela berkorban segitunya demi keluarganya. Jujur sekarang bintang di usia-usia dewasa 19 tahun ini kayak lagi bimbang nih, lagi takut, lagi resah gitu kalau misalnya bintang nanti gak sekuat ayah bintang gitu.
1: Iya, kayaknya juga dulu aku waktu kecil tuh juga gimana ya, kan memang orang tua kita itu sibuk kan juga cari kerja gitu ya, namanya juga mau menafkahi keluarga dan semacamnya. Nah aku tuh juga sering banget Bin, apalagi bapak dan ibu aku tuh kan memang tipe pekerja banget ya mereka. Jadi pastinya jarang juga dong di rumah ya, walaupun memang gak sejarang bintang juga gitu. Nah tapi kadang ada di beberapa momen mereka tuh mungkin pulangnya kayak kemalaman, misalkan let's say jam 7, jam 8 itu dari pagi mereka kerja dan semacamnya. Nah dulu tuh aku tuh punya kebiasaan kecil Bin, sebenarnya ini kayak agak jelek juga sih. Jadi waktu TK aku tuh sebenarnya bisa dibilang bukan anak orang tua tapi anak nenek.
0: Anak nenek.
1: Iya, karena aku biasa sama nenek aku waktu kecil. Sampai nenek aku tuh meninggal mungkin aku pas sekitar kelas 3 atau 4 SD kayak gitu. Nah jadi aku tuh punya kebiasaan waktu TK, apalagi kalau mau menjelang jam tidur siang sekitar jam 12-an gitu abis pulang TK, aku tuh nangis.
0: Nangis?
1: Nangis, nangis. Kenapa? Karena aku tuh kayak kangen orang tua aku gitu loh. Kok mereka belum pulang sih gitu-gitu. Ya ibaratnya kayak anak kecil yang tantrum kayak gitu. Dan itu tuh selalu di setiap jam 12 sebelum aku mau tidur siang. Kayak gitu.
0: Pas TK atau SD?
1: Pas TK. Pas umur mungkin kayak 5-6 tahunan lah gitu. Jadi kayak tantrum, kenapa sih mereka gak pulang kerja? Kenapa sih mereka kerja mulu? Kenapa mereka gak libur-libur? Tapi pas kayak udah seumuran kita nih Bin, yang mungkin bisa dibilang udah umur yang dewasa, aku tuh ngerti kenapa di posisi mereka, mereka harus kerja dan semacamnya. Kalau misalkan emang di rumah mulu mereka, ya nanti mereka mau dapat uangnya dari mana? Kalau misalkan mereka gak dapat uang, nanti gimana cara mereka makan? Karena ibaratnya cinta itu kan juga gak cukup gitu ya. Kalau misalkan dalam kayak ngebangun keluarga kayak gitu. Jadi makanya sekarang tuh kalau misalkan mungkin ini tuh juga cukup berimpact juga ke aku ya. Kalau misalkan nanti di kemudian hari aku tuh pengen punya pasangan, terutama kayak pengen nikah, bisa gak ya aku ngebagiin waktu antara kerja aku juga sama keluarga. Iya, karena kan juga mereka berdua ini juga sebenarnya gak kalah penting gitu. Kalau misalkan aku kerja, nanti kan juga mereka bisa aku kasih makan, bisa liburan dan semacamnya. Tapi kalau misalkan aku gak kerja pun ya sebenarnya kan aku bisa jadi ibu rumah tangga ya, gitu kan. Tapi kayak Kalau misalkan nanti mungkin kayak kurang dan semacamnya kayak gimana, itu tuh juga jadi lumayan banyak pertimbangannya gitu loh. Dan jatuhnya apa, kita jadi overthinking. Padahal kan belum kejadian. Tapi kayak gitu sih aku ngerasanya, pas kita kayak udah gede, aku tuh bisa ngelihat sisi atau sudut pandang dari orang tua aku yang aku gak ngerti waktu aku kecil gitu. Bener.

0: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
1: Pernah dengar upacara belian dari suku Dayak? Upacara ini nggak cuma sekedar ritual loh. Belian adalah salah satu tradisi adat yang punya tujuan untuk menyembuhkan penyakit, mengusir roh jahat, atau bahkan merayakan peristiwa penting. Biasanya, belian dipimpin oleh seorang manang, yaitu dukun Dayak yang dipercaya bisa berkomunikasi dengan roh-roh. Ritualnya melibatkan tarian, musik, dan penggunaan api sebagai simbol pengusir energi negatif. Di tengah upacara, manang bakal menyanyikan mantra. Sementara itu, para peserta ikut berdoa dan menari mengelilingi api sebagai simbol penyucian. Upacara ini bisa berlangsung selama berjam-jam dan semua ada maknanya. Menarik kan? Itu dia, upacara belian, tradisi yang mengajarkan kita untuk menjaga keseimbangan antara tubuh, roh, dan alam.
0: Cepat cek budaya.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan buang sampah sembarangan dong.
4: Nanti juga ada yang pungut.
3: Iya, tahu. Tapi jangan buang sampah sembarangan juga dong.
4: Emang botol-botol ini mau diapain lagi? Udah jadi sampah juga.
3: Botol bekas air mineral ini bisa kita jadikan sebagai vas bunga, tempat pensil, dan masih bisa dijadikan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat.
4: Ya udah deh, nggak jadi aku buang. Tapi kamu bantuin aku ya buat vas bunga sama tempat pensilnya.
3: Iya. Ayo deh, kita buat sama-sama.

0: kadang ya Bin, kalau misalkan kita ngelihat cara mereka alias orang tua kita menunjukkan kasih sayang ke kita tuh beda-beda gitu ya. Beda-bedanya tuh dalam artian mungkin ada yang kayak direct gitu alias langsung gitu ya, buat kayak bilang I love you, memeluk, apa kayak cium tangan pipi dan semacamnya. Tapi ada juga beberapa orang tua yang kayak mereka tuh kalau misalkan dalam apa ya, kamu tahu sundere nggak?
1: Sundere.
0: Jadi sundere tuh kayak dia itu malu-malu atau gengsi buat nunjukin rasa kasih sayangnya dia ke orang lain. Iya, kayak gitu. Nah, kalau bisa aku bilang sih, orang tua aku tuh kayaknya tipe orang yang kayak cukup gengsi sih buat kayak nunjukin kayak gitu. Nunjukinnya pun kadang tuh apa ya, dulu tuh aku gak ngerti ya, karena mereka kayak nunjukinnya dengan marah-marah gitu, kamu ini susah banget bangun dan semacamnya. Cara mereka tuh gitu, dengan ngomel. Tapi setelah aku pikir-pikir lagi pas udah gede, oh ya itu sebenarnya cara mereka menunjukkan kasih sayang mereka. Mereka peduli sama aku, makanya mereka marahin aku kayak gitu.
1: Tapi kalau kamu masih kayak gengsi banget gitu nakal kalau misalnya nunjukin kasih sayang ke orang tua, kayak contoh bilang I love you, terus kayak kangen sama orang tua gitu, masih kayak gengsi gitu. Jadi kayak kalau misalnya pengen ngobrolin tentang sesuatu ya tinggal ngobrol aja, tapi buat kayak biasa tuh kayak kalau misalnya lagi orang tua lagi sedih atau apa namanya, kayak kasih pelukan atau kayak gimana kan kak ke orang tua. Tapi bentang gak bisa, bentang masih kayak gak biasa kayak gitu kak, soalnya dari kecil emang diajarin kayak gak pernah kayak gitu. Jadi kayak kalau ulang tahun pun ke orang tua gak pernah kayak bener-bener dirayain kayak gitu. Jadi kayak cuman ngucapin aja. Tapi gak kayak bener-bener kayak harus dirayain kayak gitu, bawa kue dan lain-lain. Gak biasa mulai dari kecil. Jadi kayak pas sudah dewasa pun gak biasa yang kayak gitu. Dan terus tuh Anbina kan di rumah kan cuman sama mama aja kan. Kayak kan lagi kerja. Jadi kayak apa ada, kalau ada apa-apa tuh pasti mama. Jadi yang kalau misalnya Bintang nih, contoh Bintang nyari barang, ini nggak tahu ya semua teman Pro 2 juga ngerasain gini atau enggak. Misalnya nih lagi nyari, contoh nyari remote TV nih, kayak Bintang nyari di daerah-daerah dekat meja dekat TV itu kok nggak ada ya ini remote TV ya, kok nggak ada, tanya lagi kan pasti di rumah cuma ada mami. Jadi tanya ke mama kayak, mah mana remote TV, ada tuh di meja, coba cari. Pasti Bintang cari, loh kok nggak ada ya, pasti udah ada. Pas Bintang bilang nggak ada, pas giliran mama Bintang yang nyariin, ada kak, sumpah.
0: Iya,
1: jadi kayak
0: ajaib, heran, gak sumpah, sih?
1: Ajaib banget, tiba-tiba ada barangnya.
0: Perasaan kan udah kita cariin seluruh rumah, seluruh isi rumah tuh, sudut-sudutnya udah kita cariin.
1: Bintang detail gitu, lihat pelan-pelan gitu kan, mana ya?
0: Gak ada.
1: Tapi pas dicariin ada, sumpah.
0: Dan itu tuh pasti selalu beliau ini yang kayak menemukannya. Kadang tuh juga aku tuh suka nanya, misalkan kayak baju kan siapa tahu keselip atau apa. Sudah aku cari Bin, sudah aku cari baju di lemari aku yang aku pengen, kok gak ada ya? Aku tanya ke ibuku. Terus tuh dicariin, digeledah, ini ada Sin, kayak gitu
1: kan?
0: Tadi, tapi mereka kayaknya kalau misalkan ngelihat dari posisi kita kayaknya gak percaya juga. Lah ini mama ketemu, kenapa kamu enggak ketemu, enggak ketemu, kayak gitu. Jadi kayak aku tuh kayaknya ngeri juga sih kalau misalkan ngelihat dari ibu kita tuh kadang tuh hebat juga gitu ya.
1: Kayak kadang tuh orang tua tuh lebih detail daripada kita buat memperhatikan sesuatu. Contoh kalau misalnya ada apa namanya, kebiasaan-kebiasaan kita yang biasanya tuh kayak gini, tiba-tiba kita nggak ngelakuin itu orang tua pasti kayak ngeh gitu nak kak, pasti peka.
0: Bahkan dari tatapan kita pun kayaknya mereka ngerti kayak gitu. Aku tuh kadang sebenarnya misalkan kayak kita tuh lagi makan gitu kan, terus tuh aku tuh kalau misalkan ngeliat makanan itu, kadang aku tuh bukan kayak kepengen gitu, tapi tahu kan kayak lagi blank aja, lagi zong aja gitu kan, lagi nggak mikir apa-apa. Tapi kadang orang tua aku tuh kayak tiba-tiba, kamu mau ini, padahal aku tuh sebenarnya kayak ngeliat gitu aja, kayak gitu. Sempat ada satu momen di mana aku tuh ngerasa kesel, enggak, aku tuh kayak pengen ngeliat doang, aku nggak, bukan ngeliat itu bukan karena kepengen, karena memang aku pengen ngeliat aja kayak gitu. Tapi kalau di sisi lain kayaknya ngerti sih aku kenapa, kayak aku mungkin ngelihatnya mungkin terlalu tajam kali yang ngelihat makanan itu, jadi sampai kayak dikira kepengen dan semacamnya. Jadi begitulah ya teman Pro 2. Anyways, lagi-lagi emang cara menunjukkan kasih sayang orang tua tuh juga beda. Tapi kita juga mungkin kayak punya caranya sendiri juga kali ya buat nunjukin kasih sayangnya kita ke orang tua.

0: detik berharga.
1: Jangan lupa, di samping pengemudi yang percaya diri, ada seorang navigator yang handal.

0: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya?
1: Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
2: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
0: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
2: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
0: Iya deh, iya.

0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?
3: Selamat datang di pesugihan pinjaman online. Ada yang bisa Mbah bantu?
4: Mbah, saya ini butuh uang 200 juta nah, buat shopping.
3: Gampang sekali, kamu tinggal foto KTP dan kirim ke HP saya.
4: Wah, gampangnya. Makasih lah Mbah.
3: Kalau kamu tidak bisa membayar sesuai perjanjian, ada yang akan kamu terima. Anak buah Mbah akan share foto kamu di media sosial dan kita akan teror sama teman-teman kamu. Jadi gimana? Mau minjam gak? Tapi tanggung sendiri akibatnya ya.
5: Pro 2 FM,
6: teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

0: 88,5 FM teman terbaik kamu. Dan selamat malam teman Pro 2.
1: Malam.
0: Masih ngomongin soal orang tua kita, Bin. Aku ngerasa kayak apa ya, pas udah di umur kita yang segini tuh perbedaannya itu kerasa banget gitu loh, antara orang tua aku pas aku di masa kecil sama yang sekarang. Ada satu momen dimana aku tuh ngerasa, ih mereka ternyata udah setua itu ya. Bukan dalam artian kayak ngejek sih, tapi ada satu momen dimana aku tuh kan suka megangin atau jagain tangga kalau misalkan bapak aku tuh lagi naik tangga gitu loh. Tahu kan misalkan kayak lagi ganti lampu atau mungkin

0: bikin gantungan apalah gitu pokoknya yang mesti naik tangga. Jadi otomatis aku yang pegangin. Nah, bapak aku kan emang kayak suka pakai kutangan kan kalau di rumah. Jadi kelihatan lah itu beberapa bagian badannya yang kayak terekspos. Nah, tapi ada satu momen di mana aku ngerasa, oh astaga, ternyata mereka beneran kayak menua juga ya. Di salah satunya itu adalah di bagian lengan bapakku, di bagian lengan belakangnya itu, perasaan dulu aku ngeliatnya kencang banget deh kulitnya, tapi sekarang tuh udah kayak keriput, Bin. Aku tuh ngerasa kayak itu padahal kan momen kecil kan, tapi aku tuh kayak, ya ampun, mereka ternyata udah ikut menua juga ya. Itu tuh kayak apa ya, aku tuh ikut sedih juga.
1: Sedih banget.
0: Padahal itu aku cuma kayak pegangin tangga doang kayak gitu. Jadi kayak, ih, ternyata mereka udah setua ini juga ya. Dan aku juga memang kayak udah ya ikutan tua juga. Tapi kayak, kamu tau gak sih, di satu sisi tuh sedih juga,
1: sedih,
0: Bin.
1: Sedih banget, Kak, sumpah. Apalagi kan kalau di Bintang tuh juga, Kak, kalau misalnya Bintang kan itu, kalau mama Bintang sama ayah Bintang tuh kan nikah tuh di umur yang enggak muda kan, Kak. Ya, tua 30-an tahun gitu. Jadi pas sudah Bintang di umur sekarang baru 19 tahun, otomatis umur ayah sama mama Bintang ini otomatis juga udah lumayan tua kan, sudah 50 lebih. Itu Bintang ngerasa sih pas transisi dari umur 50 tahun itu, dari 49 ke 50 tahun lebih itu kayak, ih, orang tua ternyata sudah makin tua terus tuh mau enggak mau Bintang pun harus kejar-kejaran dengan waktu nih. Bintang mau kalau bisa sukses pas masih ada orang tua, jadi kayak
0: biar kita bisa ikut banggain mereka juga kan.
1: Jadi tuh Bintang tuh ada sedihnya juga, Kak, kayak ngerasa Bintang ini harus sukses, harus sukses di usia muda karena Bintang mau ngerasainnya bareng sama orang tua. Jadi Bintang nih istilahnya kayak dikejar-kejar waktu juga, jadi kayak mau enggak mau kayak gitu.
0: Iya, itu juga yang aku sebenarnya rasain, Bin. Walaupun aku bisa dibilang kan mungkin kayak ya udah cukup stable lah ya. Tapi ternyata aku bisa bilang uang itu gak bisa gantiin waktu juga antara kita spending time dengan orang tua kita atau keluarga kita. Nah, bahkan bisa dibilang aku memang kayak udah cukup berkecukupan juga. Tapi ternyata aku juga punya tanggung jawab lain gitu kan, kayak misalkan kayak kerjaan dan semacamnya yang otomatis juga lumayan banyak memotong waktu gitu lah, bareng sama keluarga kayak gitu dan semacamnya. Jadi kadang aku tuh ngerasa kayaknya memang harus disempetin sih. Harus disempetin kayak gitu. Dan ada lagi momen dimana aku ngerasa kayaknya, oh, mereka kayaknya memang udah yang setua itu, semenua itu, karena di satu sisi tuh, Bin, kan kalau dulu kan kita kayak diemong gitu kan, kita yang kayak dijaga dan semacamnya. Nah, tapi sekarang role-nya itu berganti, Bin, perannya. Aku jadi yang gantiin mereka, aku yang jagain mereka. Ya sebenarnya kalau misalkan orang tua aku dengar sekarang sih kayak, wah, apa sih, Sim? Gak begitu, tapi maksudnya dalam artian kayak ngejagain kalau misalkan kayak mereka sakit dan semacamnya gitu. Ya mau gak mau, karena memang aku cuma anak sendiri di rumah. Ada sih abang-abang aku, tapi kan mereka udah pada
1: sibuk masing-masing.
0: Sibuk dan juga punya rumah di rumah masing-masing gitu, yang lumayan jauh. Jadi ya bisa dibilang aku adalah orang yang paling diharapkan di dalam keluarga itu, dan mau enggak mau ya udah.
1: Tapi Kakak, kalau misalnya ada waktu liburan atau lagi waktu kosong itu sering banget Kak ngumpul bareng gitu sama tua sama gitu.
0: Bahkan aku kalau misalkan kayak ngerasa aku kayaknya lagi banyak kerjaan banget, alias kayak lagi stres banget, terus aku ngeliat kayaknya bisa nih kayak punya libur panjang gitu, aku suka kayak ngajakin gitu
1: jalan kita, gitu, Kak.
0: Iya, jalan kayak misalkan ke ya paling dekat-dekat aja gitu kan, masih di luar kota tapi yang dekat kayak misalkan ke Balikpapan, ke pantai dan semacamnya. Tapi kan untuk stamina mereka kan beda kan sama kita. Jadi mungkin aku tuh cari tempat liburan atau kayak lokasinya tuh yang enggak perlu banyak jalan-jalan jauh,
1: yang nyaman juga.
0: Iya, yang nyaman juga kayak gitu-gitu. Jadi mungkin itu cara aku buat kayak spending time juga sama mereka gitu. Kalau misalkan kamu teman pro 2, gimana nih cara kamu menghabisin waktu sama keluarga kamu di tengah kesibukan, misalkan mungkin kayak lagi ada UAS, ujian, tugas dan semacamnya. Bisa juga gabungan sama kita teman pro 2, mumpung masih ada waktu sekitar 1 jam lagi kita nemenin kamu ya. Tapi ya kita dengerin dulu deh lagu yang satu ini.

0: 15 detik berharga.
1: Namanya juga hidup. Apapun keputusan yang diambil, pasti ada resikonya.

0: Mas, isi bensin 25 ribu ya.
1: Sudah lu aplikasinya, Bu?
0: Hah? Nggak ngerti saya, Mas. Anu kentang.
1: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
2: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
3: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
0: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.

0: misalkan kalau ngumpul bareng keluarga tuh si Bintang masih Bintang sayangin sih, kan Bintang jarang banget buat kayak ngumpul bareng keluarga, apalagi Bintang tuh kan dari kecil akrabnya sama nenek kan kak, jadi pas sudah dewasa gini kalau Bintang kan tipe orangnya mabukan kan kalau naik mobil kak, jadi kalau jalan-jalan ke pantai, jalan-jalan kemanapun itu jarang banget ngikut, soalnya Bintang tuh mabukan naik mobil.
1: Oke, okay.
0: Gitu.
1: By the way, kayaknya ada yang mau nelpon kita deh,
0: tuh?
1: Bin. Kayaknya belum ya?
2: Belum.
1: Oh, ternyata belum. Oh, itu ternyata maksudnya tadi tuh maksudnya ada yang nelpon aku, Bin.
0: Oh iya, oke. Okay.
1: Iya, ibu aku katanya, wah siarannya bagus sekali. Okay. Gitu. Ih, tapi kalau misalkan ngomongin soal liburan, ada juga momen di mana tapi udah ada yang gabungannya sekarang ya. Oke. Kalau gitu dari Wahyu nih kayaknya nih. Halo Wahyu.
3: Halo.
1: Oke, gimana nih kabarnya malam ini?
3: Baik aja.
1: Alhamdulillah.
3: Iya.
1: Anyway, kan Cindy sama Bintang sekarang tuh lagi ngomongin soal keluarga. Tapi mungkin memang lebih spesifiknya kayak kita ngerasa kok orang tua kita kayaknya emang kayak makin menua gitu ya. Ya memang sih kalau misalkan secara umur dan fisik juga makin menua, tapi kayak enggak berasa gitu ya waktunya gitu. Kalau misalkan Wahyu sendiri tinggal sama orang tua sekarang atau sendirian?
3: Sendirian. Karena orang tua udah dua-duanya meninggal.
1: Oh iya. Oh, innalillahi. Maaf ya, Kak.
3: Iya, enggak apa-apa.
1: Oke.
3: Iya, jadi lebih mandiri sekarang. Udah sendiri aja, udah gak bergantung sama orang tua lagi. Karena orang tua juga sudah banyak memberikan pelajaran untuk aku untuk bisa hidup sendiri. Karena orang tua tuh omongannya kalau sudah masa-masa hidupnya itu pasti menegaskan kamu harus bisa hidup sendiri dan jangan bergantung kepada orang lain lagi, kan nanti kalau sudah kita nggak ada, kamu bisa menjalani hidup kamu dengan baik gitu. Dan juga diberitahukan supaya baik dengan orang lain dan bisa bekerja sama dengan orang, juga bisa bisnis dengan orang bisa lancar gitu. Dan berbuat baik dengan siapapun lah.
1: Benar sih. Tapi memang orang tua kita tuh kayaknya bijak banget gitu ya Kak Wahyu ya. Apa ya, mungkin karena memang mereka udah lebih banyak juga kan makan asam garam kehidupan asiknya.
0: Iya.
1: By the way, malam ini Kak Wahyu ada mau bacain puisi nggak buat pendengar atau teman ke teman Pro 2 nih?
3: Iya, kebetulan ada ini.
1: Asik. Hari ini tema puisinya apa nih, boleh nih diceritain sedikit?
0: Jelasin
1: Kak Wahyu
0: dong.
3: Tentang tidak bisa melupakan tapi berusaha untuk melupakan.
1: Oke. Boleh nih, silakan Kak Wahyu, udah siap belum?
3: Udah.
1: Oke, silakan.
3: Aku berdiri di batas paling sunyi, memaksa ingatan tentangmu untuk mati. Namun semakin keras ku coba berlari, semakin kuat kau mengikat langkah kaki. Aku adalah masa sakit yang belum selesai, menghancurkan damai yang baru kuuntai. Setiap kali tekadku bangkit dan tegak, kenangan bersamamu kembali membuatku retak. Aku muak dengan kekalahan yang berulang, mencoba melupa tapi bayangmu enggan pulang. Dada ini sesak dihantam kecewa yang sama, terjebak di antara benci dan sia-sia rasa. Namun biar lelah ini menghabiskan tenaga, aku menolak kalah dan tunduk pada luka. Hari ini aku gagal, besok ku coba lagi, hingga suatu hari nanti namamu benar-benar mati di hati ini. Itu aja.
0: Wih, keren banget.
1: Wih. Maaf Kak Wahyu, aku bukan ngetawain Kak Wahyu, tapi ngetawain Bintang tadi, dia udah bilang wih tapi belum naik. tapi jujur tadi itu sedikit bikin aku merinding sih ya untuk puisinya malam ini Kak Wahyu.
3: Di bagian yang mana tuh Mbak?
0: Yang gagal.
1: Di bagian gagal, terus tuh kan tadi tuh ada kayak ngebawa soal yang kayak mati juga ya kalau nggak salah ya. Mm-hmm. Ya di bagian yang ke situ kayak wow ternyata sedalam itu.
3: Iya. Itu ungkapan rasaku yang selalu ingat-ingat masa lalu sih, sebel aja sih.
1: Sebel kenapa?
3: Selalu ingat masa lalu itu yang nggak harusnya aku ingat, ya ingat lagi gitu, kesel aja.
1: Kadang juga suka nggak sengaja gitu juga ya, kebesit lewat gitu pikiran kita lagi, padahal juga kita lagi nggak pengen, tapi kayak ada aja gitu muncul ya kalau Wahyu ya.
3: Iya, salah satunya ya seperti lagu dan yang lain-lainnya yang berkaitan dengan kenangan bersama dia tuh pasti aja lewat, terbesit sedikit gitu. Dan itu bikin aku kayak apaan sih kok muncul kayak gitu, gak jelas banget gitu. Dan akhirnya aku alihkan ke hal-hal yang lain.
1: Apa tuh ngalihkannya kemana Kak?
3: Biasanya ya nonton dan yang lain-lainnya pasti hilang lah. Tapi kalau sudah sendiri mau tidur itu pasti aja kayak
0: pasti kepikiran.
3: Wah mas, pasti aja ada aja sedikit-sedikit tuh.
0: Tapi itu susah gak sih Kak? Susah banget gak sih Kak, namanya pikiran kan pasti kadang tuh kepikir ke arah situ.
3: Akhirnya ya terbentuklah rasa kayak pengen, yaudahlah bikinin puisi aja lah. Untuk ungkapan kekesalan aku gitu.
1: Bagus loh, itu berarti kayak cara Kak Wahyu juga kan, daripada maksudnya kesel nanti misalkan ngacurin barang dan semacamnya, mending kayak dibikinin kayak karya gitu loh. Salah satunya puisi.
0: Tapi puisinya kali ini disiapin berapa lama Kak?
3: Puisi ini yang kemarin ku buat 3 hari yang lalu, sini yang ini nih. 3 hari yang lalu. Gitu.
1: By the way kemarin tuh kan Cindy sama Hana juga kan. Jadi kayak dikasih tahu nih tips and trick bikin puisi ala Kak Wahyu kayak berapa banyak kayak gitu. Kalau ini kan berarti 3 hari juga berarti ya Kak ya?
3: Iya 3 hari.
1: Asik.
3: Iya sebenarnya puisiku yang dulu-dulu juga ada. Contohnya kayak judulnya Cinta Ganjil Genap, nanti aku kasih deh itu.
1: Ih boleh banget. Nanti bisa itu, dibacain lagi tuh Kak buat kita.
3: Itu puisi 2016.
0: 2016.
3: Judulnya Cinta Ganjil Genap.
0: 10 tahun yang lalu.
1: Lucu ya nama ini, nama puisinya 10 tahun lalu ya.
3: Tahu nggak waktu itu kan aku lihat berita ganjil genap gitu kan. Terus kepikiran, lucu kali ya bikin puisi judulnya kayak gitu.
1: Iya, lucu sih.
3: Kenapa? Tapi gimana ya caranya ya? Pikir-pikir. Ya udahlah, aku tentang hubungan aja deh gitu kan. Cinta ganjil genap. Nah, akhirnya aku bikin. Ya akhirnya jadi walaupun agak pendek waktu itu.
1: Nggak apa-apa Kak, aku, yang penting kan kita cobain dulu.
3: Aku kirim ke Vera waktu itu, dibacain sama Vera dulu tuh.
1: Sama Kak Vera.
0: Kalau sekarang masih ingat nggak Kak puisinya?
3: Masih ada itu catatannya, kalau nanti mau bacakan suatu hari nanti.
1: Boleh, nanti bisa bacain lagi kapan-kapan gitu lagi kan Kak. Karena kan kita juga jaga malam kayak hampir tiap bukan hampir lagi, tiap hari gitu.
0: Tiap hari.
1: By the way makasih banyak Kak Wahyu buat Kak Wahyu tadi puisinya juga. Terus juga semoga hari ini tidurnya nyenyak Kak Wahyu. Mimpi indah asik. Istirahatnya juga enak gitu ya malam ini.
3: Iya, maaf tadi ya ada ikut-ikutan cicak tadi, mohon maaf.
1: Oh iya gak apa-apa, dia juga pengen ngobrol sama kita tahu Kak Wahyu.
3: Iya tadi sengaja yaudah. Makasih atas waktunya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya begitu tadi teman Pro 2, kalau misalkan kamu kepengen gabungan juga kayak Kak Wahyu, dan pokoknya pengen ceritain juga apapun yang malam ini yang berkaitan sama orang tua dan keluarga, bisa gabungan juga ke WhatsApp kita. Di mana itu Bintang?
0: Di 0812-5848-7885,
1: atau ke Instagram kita di @RRIPro2Samarinda dan di RRI Digital.

0: Loh, loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kok hem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda nah.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.
3: Kan udah dibilang kalau makan jangan sambil main HP.
4: Menurut penelitian, makan bersama sambil main HP bisa mengurangi kenikmatan. Hal ini sudah dibuktikan dengan penelitian yang melibatkan 300 orang dalam acara makan bersama.
3: Tuh kan dengerin.

0: kayaknya ya Bin.
1: Apa?
0: Sejauh-jauhnya kita mau ngerantau, kuliah, kerja, pasti kita tuh kayaknya bakal balik lagi sih sama orang tua kita.
1: Soalnya apapun mungkin ya pas sudah sebenarnya Bintang sih ada ini sih kak, keinginan juga kalau misalnya nanti setelah lulus Bintang kuliah nanti ini D3 ini Bintang mau lanjut, tapi lanjutnya enggak di Kalimantan, di luar pulau Kalimantan.
0: Kalau enggak salah Bintang memang ada cerita ya yang untuk jurusannya Bintang yang di Samarinda sendiri kayaknya belum ada ya yang
1: belum
0: lanjutannya.
1: Belum ada yang negeri. Jadi harus ke luar Kalimantan. Bisa sih ada sih di Banjar, cuman lebih bagusnya lagi di Pulau Jawa gitu. Terus tuh beneran Bintang nih lagi berperang sama pikiran Bintang sendiri. Jadi kayak Bintang harus ninggalin, kan kalau misalnya Bintang ninggalin orang mama di rumah otomatis sendiri kan di rumah. Terus tuh Bintang juga kalau misalnya ngerantau jauh banget otomatis ya pulangnya mungkin pas ikut libur semester doang. Dan juga Bintang masih ada rasa gak tega gitu nakal buat tinggalin mama sendiri di rumah. Jadi nggak tahu ya ini jadi apa enggak, Bintang nggak tahu, masih Bintang apa namanya pikirin lagi sih jadi apa enggaknya gitu.
0: Ada satu hal yang kayak aku tuh suka ngelihat dari teman-teman aku yang ngerantau, mau nggak mau memang mereka tuh harus ngelepasin satu hal kalau misalkan kayak mereka ngerantau. Salah satu contohnya ya tadi itu orang tua, keluarga yang ada di tempat mereka buat ngecapai cita-cita mereka. Dan sebenarnya sih dari POV atau sudut pandang teman-teman aku yang ngerantau, mereka tuh juga berat sebenarnya kayak ninggalin. Tapi ya karena itu juga ada cita-cita dan mimpi mereka yang pengen mereka kelarin juga, yang ibaratnya pengen mereka datangin juga, pengen mereka capai kayak gitu. Ya jadi ya mau gak mau juga memang kayak mereka ya harus akhirnya juga keluar kayak gitu. Jadi sebenarnya sih teman Pro 2 sama Bintang juga mau tetap stay di sini. Tapi kalau misalkan nanti kalau kita gak berkembang kan juga maksudnya kayak
1: itu,
0: kasihan di kita juga kan kayak gitu
1: juga.
0: Nah kalau misalkan dipikir-pikir lagi kan, tapi kita keluarnya tuh ya let's say gak yang sampai 4 tahun juga gitu kan ya. Ya mungkin kayak 2 atau 3 tahunan gitu, lumayan. Jadi makanya beberapa teman aku tuh juga ya akhirnya mereka go juga, pergi juga kayak gitu ya. Walaupun emang berat juga sih sebenarnya. Jadi menurut aku kayaknya itu memang bukan keputusan yang mudah juga sih buat diambil, buat kayak pergi ngerantau dan semacamnya. Karena setelah kayak kita lihat-lihat lagi kan, orang tua kita kan makin hari juga memang kayak bakal makin menua dan semacamnya. Tapi ya kayak gitu, kadang kalau misalkan kita pengen ngejar mimpi kita, ada pasti bakal ada hal-hal yang kayak perlu dikorbankan.
1: Harus dikorbanin ya.
0: Kayak gitu.
1: Terus tuh Bintang juga mikir kan kak, kalau Bintang kuliah aja mikir seperti itu, kayak takut jauh dari orang tua, apalagi pas Bintang kerja nanti. Kan ayah Bintang aja toh berani buat ninggalin orang tuanya buat cari kerjaan di luar negeri. Jadi kayak Bintang mikirnya kayak, oh ayah Bintang berani, kok Bintang harus bisa lebih dari ayah Bintang nih dari sisi kerjaan dan lain-lain. Terus tuh mungkin nanti ya tunggu ayah Bintang pulang ke cuti ke sini, mungkin Bintang bakal cerita kayak kerap gimana sih kok bisa berani gitu buat ngerantau jauh dari orang tua, apalagi kan di luar negeri sendiri kan kak, nggak ada kenalan pas
0: ke
1: waktu itu.
0: Di mana waktu itu?
1: Sekarang lagi di negara Solomon.
0: Solomon. Aku kayaknya pun baru dengar itu.
1: Solomon Island. Jadi itu
0: di Thailand. Karena aku
1: Papua
0: taunya
1: Nugini, sebelah kanannya dikit.
0: Oh.
1: Jadi Kepulauan Solomon namanya.
0: Oh gitu.
1: Nah, jadi itu kan di Kepulauan Solomon ini masih kayak kalau misalnya kalau kita bandingkan dengan negara Indonesia kak, jadi kayak tahun-tahun
0: masih lebih asri di sana ya.
1: Iya masih asri di sana kan, jadi kayak masih jadul di sana. Terus tuh rata-rata kan kerja semua kan kak di sana tuh, jadi pulau ke pulau tuh jadi kayak gitu. Jadi tuh sudah berapa tahun ya, sudah mau hampir 15 tahun mungkin ya dia ayah tuh kerja di luar. Jadi kayak mungkin next time lah buat kalau udah ayah sudah balik cuti sini, mungkin lebih banyak buat ngumpul-ngumpul bareng keluarga lagi gitu.
0: Benar-benar. Iya sih, ya namanya juga waktu itu bakal terus berjalan. Dan kalau misalkan aku ngelihat dari sudut pandang orang tua aku sih, pasti mereka memang kepengen yang terbaik juga sih ya buat kita. Tapi kayaknya aku tuh masih sama kayak kamu Bin, buat kayak ngerantau tuh kayaknya ngerasanya berat banget. Berat banget karena ya itu hal pertama yang aku pasti bakal selalu pikirin kalau misalkan kayak mau pergi jauh, gimana ya nanti orang tua aku kayak gitu.
1: Soalnya takut banget kak, takut kesepian itu mama kan. Soalnya
0: iya.
1: Bintang dengan Bintang aktif di kegiatan, aktif di kuliah, jadi kayak sering berangkat pagi pulang malam, jadi di rumah tuh cuma numpang tidur doang kak, pagi malam pagi malam pagi malam doang kan kak. Bintang ngerasa kayak ih Bintang kesian, kayak nggak tega aja ngelihat orang tua sendiri di rumah gitu, apalagi beberapa seharusnya pekerjaan Bintang di rumah nih kayak beli galon beli apa jadi orang tua semua kan, jadi kayak gak enak aja gitu dah kak.
0: Iya jujur aku tuh juga sering banget ngerasa begitu, walaupun kadang hal pertama yang aku bilang tadi itu kan aku bakal kepikiran kayak orang tua, tapi sebenarnya di rumah pun aku juga yang kayak nggak terlalu sering banget gitu loh kalau ngobrol ya, tapi seenggaknya dengan kayak ngelihat mereka sebentar kayak gitu ya, ngelihat mereka kayak lagi baik-baik aja, lagi nonton, lagi main HP dan semacamnya, itu tuh cukup bikin hati aku tenang teman Pro2 kayak gitu. Nah itu juga jadi salah satu keputusan aku, jadi makanya aku salut banget sih buat teman-teman yang kayak berani ngerantau, berani, gitu, ngerantau buat mungkin kuliah, terus tuh juga kayak kerja dan semacamnya, karena jujur itu susah banget sih. Kalau misalkan aku ada rezeki lebih kadang ya, aku tuh kepikiran kalau misalkan kayak ngerantau, kayaknya aku pengen deh ngebawa mereka berdua sekalian kayak gitu. Cuman ya kadang tuh kan mereka memang kayak orang tua tuh punya kayak pendirian sendiri kan. Mungkin emang ya aku udah hidup enak di sini, ngapain pindah kayak gitu. Ya jadi gitulah teman Pro2, emang banyak banget pertimbangannya. Apalagi ya sekarang itu juga aku tuh ngerasa kan orang tua aku tuh memang kayak lagi-lagi memang udah kayak menua gitu juga ya. Jadi aku tuh sebenarnya kayak nggak tahu ya, punya janji sendiri gitu lah, punya planning sama diri aku sendiri. Kalau misalkan nanti aku tuh udah punya anak dan semacamnya, aku tuh nggak mau ngebebanin. Ya pasti sebenarnya sih semua orang tua tuh nggak mau ngebebanin anaknya kan. Iya, tapi dalam artian aku tuh kayak pengen kayak mulai rajin olahraga dan semacamnya kayak gitu. Jadi biar nanti biar apa ya, tetap fit juga badan aku dan juga biar seenggaknya tuh aku tuh masih bisa lah ya berpendiri apa menopang diri aku sendiri dalam hal kayak kesehatan, karena kan emang ya kesehatan tuh juga mahal. Tapi aku tuh ngerti sih kenapa kayak mereka itu pas kayak semasa kita nih sibuk-sibuk kerjanya, karena memang ada hal yang perlu ditanggung kan.
1: Ada tuntutan juga.
0: Jadi mungkin kayak sedikitnya mungkin mengabaikan kesehatan dan semacamnya. Jadi itu juga jadi PR kita juga sih teman Pro2. Tapi walaupun begitu ya, walaupun aku kadang suka ngomel-ngomel nih sama orang tua aku, misalkan kayak telat makan, makan obat dan semacamnya.
1: Ini sih, Kak, mungkin yang Bintang baru sadarin sekarang sih Kak, semakin tua orang tua mungkin secara sifat dan lain-lain tuh makin ini Kak,
0: kekanak-kanakan.
1: Soalnya Bintang sadar kayak dulu Bintang kayak beberapa peraturan Bintang langgar gitu kan Kak, dia marah-marahin gitu sama orang tua.
0: Iya,
1: gitu.
0: Sekarang kita
1: giliran terbalik gitu Kak. Kenapa sih Mi? Kenapa sih Mak? Apa namanya? Contohnya nih apa ya tentang
0: lupa ya, biar kayak telat makan obat ya, deh ya, pokoknya telat makan obat. Kayak gitu udah dikasih obat ini, kita tuh udah berangkat nih ya, kontrol dan semacamnya, terus kayak obatnya nggak dimakan telat makan, nggak mau makan kayak gitu. Jadi tuh ibaratnya kalau dulu mereka ngelihat rapot kita terus mungkin kayak ada nilai-nilai jelek, mereka bakal marahin kita. Nah sekarang kita ngelihat hasil kesehatan mereka, kita yang marah-marahin mereka. Iya begitu teman Pro2. Tapi udah nggak kerasa banget nih, kita udah merapat ke jam 11, yang artinya kita berdua mau pamit undur diri, alias Cindy pamit undur diri
1: dan Bintang pamit undur diri.
0: Terus juga makasih buat pengarah acara kita malam ini, Najwa. Lu ngangguk dia, ngapa ngangguk? Yaudah kita bertiga teman Pro2 pamit undur diri, tapi jangan khawatir karena setelah ini juga masih ada Jazz Music menemani kamu sampai nanti kita merapat di jam 12 malam nanti. Selamat beristirahat teman Pro2, have a good day dan

0: macet, bosan, playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja, nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

the bed. You'd shake for minutes there and move your legs.

0: uang listrik. Oke. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?
2: Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update.

RRI Samarinda dalam esensi buku. World New Mind, Moving from the Information Age to the Conceptual Age oleh Daniel Pink adalah buku tentang dorongan untuk mempertimbangkan pentingnya kemampuan kreatif dan konseptual dalam menghadapi tantangan abad ke-21. Uraian padat berisi argumen bahwa dalam era informasi yang terus berkembang, kemampuan analitis saja tidak lagi cukup. Sebaliknya, keterampilan kreatif, empati, dan pemahaman holistik akan menjadi semakin penting. Salah satu poin kunci dalam buku ini adalah konsep tentang 6 kemampuan esensial yang harus dimiliki individu untuk sukses di era konseptual. 6 kemampuan ini adalah desain, cerita, empati, simpati, permainan, dan makna. Pink berpendapat bahwa menggabungkan kemampuan-kemampuan ini akan memungkinkan seseorang untuk menjadi pemikir yang lebih holistik dan dapat mengatasi kompleksitas dunia saat ini. Dalam beberapa sorotan pentingnya tentang kemampuan desain. Desain bukan hanya tentang estetika visual, tapi juga tentang memahami kebutuhan pengguna dan menciptakan solusi yang memenuhi kebutuhan tersebut. Desain memungkinkan kita untuk menciptakan pengalaman yang lebih baik dan lebih memuaskan bagi orang lain. Kemampuan lainnya adalah kemampuan bercerita. Sang penulis mengajukan argumen bahwa kemampuan untuk menyampaikan narasi yang kuat adalah keterampilan penting dalam mengkomunikasikan ide dan mempengaruhi orang lain. Cerita memungkinkan kita untuk menyampaikan informasi dengan cara yang lebih memikat dan mudah dicerna. Kemampuan lainnya adalah berempati, yaitu kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain. Dalam dunia yang semakin terhubung, empati menjadi kunci untuk membangun hubungan yang kuat dan memahami kebutuhan serta keinginan orang lain. Selanjutnya, pembahasan tentang simpati yang melampaui empati. Simpati mengacu pada kemampuan untuk bertindak berdasarkan rasa empati yang kuat. Ini berarti tidak hanya memahami perasaan orang lain, tapi juga mengambil tindakan konkret untuk membantu. Dalam buku ini juga mengajarkan kemampuan permainan, yaitu kemampuan untuk melihat rumor dan kegembiraan dalam situasi. Pink berpendapat bahwa rumor adalah alat penting untuk menangani tekanan dan kompleksitas dan dapat membantu kita mempertahankan kreativitas dan inovasi. Yang pada akhirnya membahas tentang makna yang merupakan kemampuan untuk menemukan tujuan yang lebih penting dalam apa yang kita lakukan. Makna memberikan motivasi dan arahan dalam hidup kita dan memungkinkan kita untuk mencapai kepuasan yang lebih dalam dan berarti. Buku ini menawarkan wawasan yang kuat tentang pentingnya mengembangkan kemampuan-kemampuan di era informasi yang semakin maju.

Penulis membawa pembaca melampaui pendekatan tradisional yang hanya mengedepankan kemampuan analitis dan menekankan bahwa keterampilan konseptual akan menjadi penentu keberhasilan di masa depan. Buku A Whole New Mind adalah panggilan kepada kita untuk mempertimbangkan ulang cara memandang dan mengembangkan keterampilan. Buku ini memberikan pandangan yang kuat tentang bagaimana kita dapat bersiap menghadapi tuntutan era konseptual dan menginspirasi kita untuk menggabungkan keterampilan analitis dan konseptual untuk mencari kesuksesan yang lebih besar. Demikian esensi buku berjudul A Whole New Mind, Moving from the Information Age to the Conceptual Age, karya Daniel Pink, dari RRI untuk Indonesia.

0: 15 detik berharga.
1: Ya gak apa-apa, isi kepala tiap orang beda-beda. Sederhanakan cara berpikir agar mudah memahami.
2: Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?
3: Pro 2 FM, Jazz Music. Terbaik. Pro 2.
4: Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah, dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

0: Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
1: Aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
0: Misofonia? Apa itu?
1: Ya kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja Gin ke psikiater daripada kamu keganggu.
0: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.
2: Teman terbaik kamu.
3: Kerugian masyarakat akibat judi online diperkirakan 2,2 triliun rupiah untuk satu situs saja.
4: Alah, buktinya selama ini aku menang terus gak pernah rugi. Nih aku buktiin, aku masukin duit lebih banyak lagi dan dapat keuntungan lebih besar.
5: Loh, kok aku kalah? Aduh, mana itu tabungan semua yang aku pertaruhkan?
6: Habis menang, terus kalah. Menang, terus kalah lagi. Dan ujung-ujungnya merugi. Itulah judi. Emang menggiurkan sih, tapi efeknya bisa merusak hidup kita. Ingat, hidup sehat dan bahagia adalah pilihan kita.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: Pro 2 FM Jazz Music. Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Apa buang ke sungai ya? Ah, udah, buang aja deh ke sungai. Lagian tempat sampah jauh banget.
3: Sudah sepekan ini 3 desa terendam banjir diakibatkan sungai yang dipenuhi dengan sampah.
4: Tempat sampah sudah pindah ke sungai ya. Cintai lingkunganmu sama dengan mencintai dirimu sendiri.

0: Assalamualaikum Bu.
1: Waalaikumsalam. Kok mukanya capek banget gitu?
0: Iya Bu, Fajar capek. Apa yang sedang diusahakan belum membuahkan hasil.
1: Apaan tuh? Jodoh atau...
0: Bu, Fajar ini lagi mode serius loh.
1: Kamu ini, iya ibu tahu kok. Cuma pengen ngerjain anak ibu aja supaya nggak terlalu serius. Ntar cepet tua loh.
0: Ya enggak lah Bu.
1: Iya, nanti orang bingung. Mana yang anaknya, mana yang ibunya. Kenapa sih? Coba cerita ke ibu.
0: Fajar heran Bu, sudah 6 bulan ngelamar kerja sana sini belum ada yang masuk. Udah 30 perusahaan yang Fajar masukin lamarannya, padahal kan IPK Fajar bagus Bu.
1: Berarti usahanya kurang keras lagi tuh.
0: Kurang keras gimana Bu, sampai berat badan turun gini?
1: Emang kemarin berapa berat badannya?
0: 85 kilo sih Bu.
1: Sekarang?
0: 84,5.
1: Itu mah karena kamu habis dari WC. Sekarang ibu loh yang lagi serius.
0: Kata ibu jangan tapi serius.
1: Iya juga sih. Tapi ya Fajar, anak ibu yang soleh, yang ganteng. Jangan putus asa ya Jar ya. Ingat, ada orang yang pernah keliling nih kemana-mana cari kerja, tapi gak dapat-dapat. Sampai akhirnya, tanpa diduga, ia mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik dari harapannya. Itu tandanya, setiap penolakan yang kamu alami sekarang adalah cara Tuhan mempersiapkan sesuatu yang lebih besar dan lebih indah untuk kamu. Tetap usaha, sabar, dan yakin, karena rezeki itu tak pernah datang terlambat.
0: Iya ya Bu, doain Fajar ya Bu. Semoga bisa dapat kerja secepatnya di waktu yang tepat dan bisa bahagiain ibu.
1: Iya, jangan lupa berdoa untuk segala rencana yang sedang kamu perjuangin ya.

Teman Pro 2, inilah 88,5 FM Pro 2 RRI Samarinda telah mengudara dari pagi, siang, sore hingga malam hari. Menutup kebersamaan kita di lembaran Jumat 5 Juni 2026 dan kami akan kembali lagi esok di lembaran Sabtu 6 Juni 2026. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Samarinda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Inilah Pro 288,5 FM kembali mengudara edisi Sabtu 6 Juni 2026. Kami harap Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk bisa mendengarkan siaran kami dari pukul 5 hingga 24 malam nanti dengan program-program pilihan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: 88,5 FM akan hadir dengan berbagai program yang menarik. Sesaat lagi kamu akan mendengarkan lagu-lagu terkini dari dalam dan luar negeri di Pro 2 Jazz Music. Jam nanti kita bakal ngebagiin informasi menarik dan obrolan terkini dan juga isu-isu terhangat sampai nanti merapat di jam 10 pagi. Jangan lupa, masih akan ada berbagai program yang menarik sampai nanti merapat di jam 12 malam. Siaran ini juga bisa kamu dengarkan melalui aplikasi RRI Digital di smartphone kamu. Bersama suara siar Anom Cito yang bertugas, inilah Pro 2 88,5 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan

nanti bisa membiasakan kita juga untuk bergosip. Jadi hal-hal yang sifatnya mengarahkan kita ke namimah, ghibah dan fitnah dan lain-lain itu lebih baik kita hindari.

Perpindahan virus corona dapat terjadi melalui droplet atau percikan ludah. Oleh karena itu, janganlah membuang ludah atau dahak sembarangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang masuk masjid dan meludah atau berdahak di dalamnya, maka hendaklah dia gali lubang, kemudian pendamlah ludah atau dahak itu. Jika tidak, maka meludahlah di kainnya, kemudian keluarlah dengannya." Hadis riwayat Abu Daud.

0: Kamu pernah ngerasa hidup tuh berat banget gak sih?
1: Pernah lah, apalagi pas ujian numpuk, tugas belum kelar, hati juga, ya gitu deh.
0: Aku jadi keinget tahu sama kisahnya Nabi Ayub. Udah sakit parah, harta habis, keluarga pun hilang. Tapi dia gak pernah ngeluh, masih sabar dan zikir terus.
1: Iya ya, kita baru dikasih capek dikit aja udah ngedumal.
0: Makanya, sabar tuh bukan cuma nahan emosi, tapi tetap taat walau kondisi lagi gak ideal. Belajar dari Nabi Ayub.
1: Not banget. Sabar sama dengan kuat.

0: Tanya Ustaz.
1: Ustaz, apakah boleh menggabungkan utang puasa dengan puasa sunnah?
2: Puasa yang ditinggalkan di bulan Ramadan adalah utang yang wajib untuk dibayarkan. Sedangkan puasa sunnah ini hanyalah amalan tambahan yang apabila kita kerjakan maka bernilai pahala. Para ulama juga menjelaskan bahwa utang puasa tidak bisa digabungkan dengan niat puasa sunnah, karena yang wajib, yang fardu, harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum mengejar ibadah yang sunnah. Namun, jika seseorang berniat puasa qadha, lalu ia berpuasa di hari bertepatan dengan puasa sunnah seperti Senin atau Kamis, maka puasa qadha-nya dihitung sah, dan insya Allah ia tetap mendapat pahala waktu yang baik tersebut. Kesimpulannya apa? Tentu, dahulukan yang wajib, dahulukan yang fardu, sempurnakan tanggung jawab, barulah kemudian memperbanyak amalan-amalan yang sunnah. Karena Allah lebih mencintai hambanya yang menunaikan kewajiban sebelum

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqa liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'dah. Allahumma salli wa sallim mubarik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa dhuriyatihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita hidup di dalam dunia ini, maka sejatinya kita dilahirkan di dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Maka di dalam setiap perjalanan kehidupan kita, sejatinya seorang manusia itu haus akan pengetahuan. Sebab untuk bisa hidup dengan baik di dunia yang telah Allah ciptakan ini, maka tentulah harus dengan pengetahuan yang memadai. Bahkan di dalam Islam pun kita mengetahui bahwa wahyu yang pertama kali disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perintah untuk mencari pengetahuan, perintah untuk berilmu. Maka sebagai seorang muslim, seharusnya di dalam diri kita memiliki spirit dan juga semangat untuk selalu menuntut ilmu. Jangan sampai kemudian di dalam hati kita terdapat satu kesombongan bahwa kita tidak memerlukan pengetahuan apapun, atau kita merasa ilmu yang kita miliki hari ini sudah cukup untuk bisa membantu kita di dalam menjalani kehidupan di dunia. Padahal sejatinya menuntut ilmu di dalam Islam itu dimulai dari buayan, atau dimulai pada saat ia terlahir ke dunia sampai dengan nanti ia masuk ke liang lahat. Bahkan agar kita bisa bahagia di dunia ini, sebagaimana yang disampaikan di dalam hadis, kalau kita ingin bahagia di dunia, maka tentulah dengan ilmu. Lalu apabila kita menginginkan kebahagiaan di akhirat, maka tentu dengan ilmu. Dan apabila kita menginginkan kebahagiaan dari keduanya, maka tentulah dengan ilmu. Oleh sebab itu, kita sebagai muslim, mari kita senantiasa memotivasi diri kita. Mari kita senantiasa memberikan waktu luang kepada diri kita untuk selalu belajar, untuk mempelajari setiap hal yang ada di dunia ini. Kalau kita merasa hari ini diri kita sudah cukup dengan apa, dengan ilmu yang kita miliki, maka bisa jadi mungkin hari ini kita terkena penyakit hati, yaitu berupa kesombongan, berupa takabur diri. Padahal sejatinya orang-orang yang berilmu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, ia akan ditinggikan derajatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tujuh menit di pagi hari.

0: Loh, kacamata ku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan-makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda nah.

0: Ini obat batuk ya? Wah, udah kadaluarsa. Buang aja lah.
1: Lah, Mak, jangan dibuang sembarangan. Itu obat batuk cara buangnya beda loh.
0: Ah, sama-sama sampah. Apa bedanya?
1: Mak, buang sampah itu tuh sesuai jenisnya. Bungkus aja tuh sama plastik atau enggak anu, campur aja sama sisa makanan, Mak. Nanti kalau enggak dipisah, terhirup bahaya.
0: Tau aja, Mak.

lagi bosen banget, scroll HP, udah. Rebahan, udah. Mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench and Lange, rasa gak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu gak punya kerjaan. Bisa jadi, otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosan bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosan datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosan boleh, stuck jangan.

Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah, dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

6 waktu Indonesia Tengah bersama Suara Siar Veranino. Informasi pertama dari Gunung Lewotobi. Laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur NTT yang meletus sebanyak 5 kali pada Jumat 5 Juni memaksa otoritas menutup sementara Bandara Franseda Maumere. Hujan abu yang menyelimuti kawasan dinilai mengganggu penerbangan. Kepala Bandara Franseda Maumere, Pahatian Pajaitan, menyatakan penutupan berlaku mulai Jumat pagi hingga Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Informasi selanjutnya. Presiden Kolombia Gustavo Petro mengecam Presiden Amerika Serikat Donald Trump karena mendukung calon Presiden Kolombia dengan rekam jejak kelam. Petro mengatakan bahwa capres Kolombia dari partai sayap kanan yang didukung penuh Trump, Abelardo de la Espriella, merupakan bagian dari sindikat bandar narkoba di negaranya. Informasi terakhir dari dunia olahraga, teman Pro 2. Jonathan Christie menyebutkan atmosfer supporter Indonesia sudah kembali seperti semula seiring dengan dukungan yang dia dapatkan ketika mengalahkan Yuji Tanaka di babak perempat final Indonesia Open 2026 pada Jumat 5 Juni. Jonathan mendapatkan dukungan penuh ketika berjuang mengalahkan Tanaka. Jonathan menang dengan skor tipis 21-19, 24-22 atas Tanaka. Demikian untuk Pro 2 Update.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Morning.
0: Suaranya.
1: Iya, kenapa ya suaranya?
0: Tapi BTW lagunya Salma Salsabil tadi kamu banget enggak?
1: Aku banget gitu karena dia adalah salah satu penyanyi diva yang benar-benar
0: udah nikah berarti kalau kamu banget. Salma udah nikah.
1: Mengarahnya ke sana ya. Enggak, tapi dia tuh kayak cukup berbeda dari diva-diva lainnya gitu.
0: Tapi jujur ya, lagunya Salma itu menurut aku itu bisa dibilang lagunya tuh enak, easy going.
1: Iya.
0: Yang kayaknya gampang dinyanyiin pas tapi pas dinyanyiin tuh susah tau.
1: Oh iya benar, kayak dengerinnya kayak lagu yang
0: enak aja nih.
1: Iya, enjoy gitu ya, tapi pas dinyanyiin tuh enggak gitu.
0: Iya, yang bunga apa sih yang bunga-bunga?
1: Bunga hati.
0: Bunga hati itu juga iya enggak?
1: Hah?
0: Bener. Iya kata Pak Pro 2. Ntar. Kita gak boleh memberikan informasi yang sangat salah nih.
1: Betul, no. Sangat salah. Bener ya.
0: Bunga hati bener. Iya, jadi semangat ya teman Pro 2 nih. Sabtu, Minggu, biasanya weekend. Tapi buat yang gak weekend ya udah gak apa-apa. Namanya juga cari uang.
1: Betul ya, yang mungkin baru bekerjanya di weekend gitu. Jadi pasti buat kalian gitu ya.
0: Apa sih mulu dari tadi? Maklum teman Pro 2 ya, aku, MC mah gini. Kecapean, suaranya habis.
1: Iya, jadi kayak sekali ngomong napasnya pendek banget.
0: Udah emang aslinya napasnya pendek. Gak apa-apa, penting umurnya panjang.
1: Amin.
0: Ini tadi ngomong-ngomongin informasi, Pro 2 emang gak pernah ngasih informasi yang salah. Karena di jam 8 sampai dengan jam 7 kita bakal ngasih informasi-informasi yang menarik di Spada pastinya.
1: Betul banget. Dan info pagi hari ini yang pertama ada dari mana nih?
0: Datang dari seorang presenter BBC, no.
1: Oh, oke. Okay. Kenapa
0: jadi,
1: dia?
0: Presenternya BBC ini dia adalah seorang pendaki tunarungu. Asalnya
1: pendaki tunarungu.
0: Iya, asalnya dari Liverpool.
1: Oh, Liverpool.
0: Iya,
1: okay.
0: Namanya adalah Michael Woods yang berhasil mencetak sejarah sebagai warga Inggris tunarungu pertama yang mencapai puncak Gunung Everest.
1: Oh, oke. Okay. Karena Gunung Everest gitu loh ya, yang bisa dibilang jadi salah satu yang tertinggi di dunia.
0: Benar,
1: gitu.
0: Tingginya aja 8.849 meter.
1: Aduh.
0: Tapi jujur ya, aku beberapa hari ini tuh, tadi kemarin malam, habis ngeliatin orang-orang yang ngedaki gunung di Gunung Everest, ngeri ya. Serem banget.
1: Itu aku ada dengar cerita salah satu komika Zawin namanya.
0: Oh, pernah.
1: Pernah.
0: Pernah.
1: Pernah.
0: Mendaki.
1: Iya.
0: Sampai ke puncaknya.
1: Iya.
0: Wow.
1: Dan itu butuh latihan sekitar untuk latihan fisiknya aja 1,5 tahun nggak?
0: Wah, ini kan tantangan dari Seven Summits nggak sih?
1: Iya benar.
0: Wah.
1: Iya.
0: Wah.
1: Itu 1,5 tahun tuh ini ya, maksudnya tuh masih bisa ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Maksudnya fisiknya tuh harus jadi dulu, nggak bisa yang kayak asal tiba-tiba kita langsung mendaki kayak gitu. Dan mendakinya di sana itu bisa sekitar berapa ya, berapa belas hari gitu.
0: Wah, merinding teman Pro 2. Ih, jujur
1: itu sudah.
0: Wow, mengerikan ya. Aku maksudnya kayak karena tahu ternyata komika itu ternyata dia btw
1: iya, you know? Iya, kenapa
0: sih dia ini mendaki di Seven Summit. Dia juga punya misi untuk ngegalang dana bagian dari the National Deaf Children Society. Jadi organisasi ini yang selalu ngedukung anaknya, dia berharap pencapaiannya bisa nginspirasi anak-anak tunarungu lainnya.
1: Okay.
0: Bahwa gak ada alasan buat kamu tuh bisa menggapai cita-cita kamu.
1: Benar. Ini anu ya, sama-sama berkontribusi ya.
0: Bener.
1: Orang-orang ngebantuin dia pun juga pengen ngasih tahu juga buat bukan ngasih tahu tapi mau bantuin juga untuk orang-orang lain di luar sana.
0: Benar. Yang pasti kita sama-sama semangat saling ngedukung ya teman-teman.
1: Yes, betul banget.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital,

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Satu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: Aduh, pagi-pagi udah dibuat terlukis dengan indah ya, barengan sama Ziva Magnolia dan Rizky Fabian.
1: Udah kayak ini ya, nge-DJ ya, Fabian.
0: Iya. Gitu. Kita ucapin selamat pagi dulu dong.
1: Iya.
0: Buat teman Pro2 dan buat Kakak Ratih yang dengerin kita pagi ini. Good morning, good pagi Kakak Ratih.
1: Iya, selamat pagi buat kalian semua. Ini terlihat dari dalam studio berembun ya.
0: Iya, karena kebetulan kami sekarang lagi ada di
1: Swiss.
0: Yeay.
1: Di Swiss, di Paris, di Jerman.
0: Itu lagu apa ya? Lagu apa sih?
1: Gak tahu, aku aja gak tahu.
0: Ada itu lagunya?
1: Iya ada, tapi maksudnya lagunya siapa? Gak tahu.
0: Benar. Betulnya kita mau ngucapin selamat dulu dong.
1: Iya. Kali ini selamat ya, karena ada kabar dari KBRI Tokyo yang siap gelar resepsi.
0: Wah, Masya Allah, ngunduh mantunya kapan bisa di Indonesia nih? Siapa yang resepsi?
1: Aduh, yang resepsi.
0: Kenapa sih di Jepang ada acaranya, tolong?
1: Ini cukup unik nih nama Mbak Dua, karena ada dua orang utan, yaitu namanya Jennifer dan Hayato. Itu
0: ini blasteran sama orang Jepang berarti ya?
1: Jadi tuh ya, maksudnya kan orang
0: utan Jepang maksudnya.
1: Iya, orang utan kan memang Indonesia, tapi ini memang yang ada di Jepang. Maksudnya biar orang di sana tuh ngelihat juga orang utan tuh gimana. Kayak kita ngelihat panda kan nggak semua panda ada di sini.
0: Iya, abis lahiran tahu namanya Rio.
1: Nah itu gitu. Nah ini sama, tapi mereka berdua tuh dijodohkan. Itu mereka.
0: Sedih banget, Siti Nurbaya. Zaman sekarang masih ada perjodohan jahat. Tapi beda cerita kalau orang utan.
1: Benar.
0: Ya.
1: Siapa tahu, maksudnya mereka akan mungkin nyari. Ya udah, kenapa nggak dijodohin aja?
0: Oh, iya. Kasihan udah ngejomblo lama.
1: Iya.
0: Kalah yang jomblo sama orang utan.
1: Ya, pokoknya mereka tuh nikahnya di ini, nikahnya.
0: Nikahnya.
1: Ya di Tobezu, Jepang tuh teman Bro 2. Ya, jadi memang ini orang utan Kalimantan, tapi memang lahirnya itu, jadi dia tuh kayak lahirnya tuh di Jepangnya sudah kak gitu. Jadi namanya udah Jepang banget, Jennifer sama Hayato.
0: Enggak, Jennifer orang bule banget sih namanya.
1: Oh iya, kayak Jennifer Badim gitu kan ya.
0: Jennifer Estonia.
1: Iya, Jennifer Lawrence.
0: Itu Jennifer yang itu siapa sih? Yang suaminya yang
1: apa?
0: Anaknya namanya Kamari, siapa sih namanya?
1: Oh, anu ini calonnya Justin Hubner itu, Jennifer.
0: Iya.
1: Jennifer siapa ya?
0: Aku juga enggak tahu Jennifer siapa, tapi yang pasti kita ucapin
1: selamat
0: buat Jennifer
1: ya.
0: Sama Hayato.
1: Iya.
0: Sakinah mawaddah warahmah ya.
1: Betul, semoga nanti keturunannya juga ini ya, maksudnya banyak nanti.
0: Benar.
1: Pastinya biar enggak langka lagi orang utan.
0: Ternyata nanti malah akhirnya enggak langka, populasi orang utan sangat banyak merajalela.
1: Benar gitu.
0: Selain siapa? Kenapa? Selain pernikahannya, aku juga mau ngucapin selamat juga untuk panda yang baru ngelahirin anaknya.
1: Iya,
0: namanya Rio.
1: Iya, lahir di
0: Jakarta.
1: Ya, di sini betul.
0: Iya, di Jakarta. Selamat
1: di studio
0: juga.
1: Ya, Rio.
0: Iya dong.
1: Ya sudah lah ya.
0: Panda berbentuk manusia?
1: Oh iya, itu mah orang kurang tidur.
0: Iya, baru aja mau nunjuk dia ya Allah ya lagi.

0: Godok adalah upacara adat yang super seru dan penuh warna, yang biasanya diadakan untuk menyambut panen raya. Di pesta Hudok, para peserta akan memakai topeng kayu berukir, gabungan antara citra hama tanaman dan satwa-satwa berbahaya. Seluruh tubuh penari tertutup busana yang terbuat dari kulit pohon, dihiasi rumbai daun pisang, dan ada pula yang menggunakan daun kelapa. Topeng besar ini dipercaya bisa mengusir roh jahat dan membawa keberuntungan buat hasil panen. Yang unik, dalam upacara ini ada banyak tarian, nyanyian, dan tentu saja para peserta akan menari bersama dalam gerakan yang energik. Orang-orang yang mengikuti upacara ini percaya bahwa Hudok bisa memberikan perlindungan dan kelimpahan. Tarian dan semangat pesta Hudok ini gak cuma sekedar acara, tapi juga simbol dari rasa syukur dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Seru banget kan?
1: Cepat cek budaya. Satu menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu,
4: Produa FM.
5: Mas, isi bensin 25.000 ya.
6: Sudah ada aplikasinya, Bu.
5: Hah? Nggak ngerti saya, Mas. Anu kentang.
6: Siap, Bu. Sebentar ya, kami bantu.
7: Aduh, ini ibu-ibu bikin antri panjang aja lagi.
8: Disuruh main media sosial aja jago, Bu. Udah giliran isi bensin disuruh pakai aplikasi, malah nggak bisa. Jangan gaptek deh, Bu.
5: Enak aja nyalakan aku. Salahin dong yang nggak ngasih tahu. Harusnya sebelum disuruh pakai aplikasi, tolong dong diedukasi. Ingat, pasal 1, ibu-ibu selalu benar.

0: merayakan hari dalam bahasa Indonesia. 3 hari sebelum hari ini namanya Kilamulai. 2 hari sebelum hari ini namanya Selumbari. 1 hari sebelum hari ini itu namanya kemarin. Terus kemudian hari ini. Terus kemudian 1 hari setelah hari ini itu namanya besok. 2 hari setelah hari ini itu namanya lusa. 3 hari setelah hari ini itu bisa tulat, bisa juga langkat. 4 hari setelah hari ini itu namanya tubin, bisa juga tungging. 5 hari setelah hari ini itu namanya cekelong. Kemudian beberapa hari yang lalu itu namanya senantu. Dan beberapa hari yang akan datang namanya embute. Nah, contoh pengguna.
1: Tuno, udah tahu ya teman pro 2 ya. Nom, cengkute kamu, cengkute aja gimana kita jalannya?
2: Kita
1: atau
2: mikir
1: cekelong,
2: tuh.
1: Cekelong, cekelong.
2: Cekelong tuh cekalang gitu.
1: Enggak. Ya Allah, teman pro 2 itu tadi tuh mungkin selama ini kita kan akrabnya sama kata-kata kayak hari ini, besok, kemarin, lusa. Ternyata bahasa Indonesia itu punya banyak kosakata unik.
2: Benar.
1: Yang jarang banget. Itu kira-kira ada yang pakai enggak ya?
2: Mungkin baru kepikiran dengar kayak gini, mungkin baru bisa dipakai kali ya. Karena kan kita kan terbiasa sama ini, terbiasa sama yang mungkin terdekat sama kita, yang hari ini, kemarin, sama yang besok.
1: Benar.
2: Kayak gitu.
1: Jadi misalkan nanti ketemu sama no, oh ya Bapak Anom, jadi ini Bapak bisa kesini lagi tubin ya. Kayak gimana gitu teman pro 2. Emang banyak banget ya istilah-istilahnya.
2: Ya, terus ditawar lagi, gak bisa tulat.
1: Jadi kapan nih Nom? Kayaknya besok-besok-besoknya lagi deh Kak gitu. Enggak, jadi lebih kepada kila mulai.
2: Iya. Langkat lah, langkat.
1: Ternyata memang banyak tahu kosakata yang kita enggak tahu.
2: Iya. Kalau kayak sembilu tuh kan mungkin kita pernah dengar.
1: Sembilu, biarlah berlalu.
2: Iya, kan itu ada di lirik-lirik gitu. Iya. Dan itu pun juga liriknya kayak bahasanya tuh mungkin yang kayak apa ya sebutannya ya? Kayak bahasanya tuh kayak yang
1: penuh makna gitu loh.
2: Iya, bermakna banget.
1: Bermakna gitu. Banget, iya. Mm-hmm. Boleh deh nanti kita mulai hari ini gimana, Nom? Cangkelong deh. Gimana cangkelong ya kan?
2: Cangkelong 9 10.
1: Tapi betulnya jangan lupa besok teman berdua hari Minggu.
2: Oh, iya.
1: Maaf Kakak Anom enggak bisa.
2: Iya.
1: Jadi besok yang pengen ketemu banget sama yang namanya Kak Anom tuh yang mana ya? Enggak bisa ketemu.
2: Kenapa sih?
1: Iya, jadi besok teman berdua di jam 2 siang itu kita akan ada seleksi untuk Nonstar Academy generasi ketiga.
2: Yes.
1: Jadi pokoknya kamu tungguin aja ya teman pro 2. Ini nih buat apa? Yang lagi jatuh cinta sama pasangannya.
2: Kenapa?
1: Dengerin Om, dengerin.
2: Lagu siapa ini?
1: Lagu Miriam
2: Eka. Oh, sama ini Reza Darmawangsa ya.
1: Bukan Reza Hardian.
2: Oh iya, apa Gereza Arab?

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: aduh, gedubrak, jeng, pas-pasan banget ya Nom. Itu BTW, kamu tadi di toilet sambil ini?
1: Sambil apa?
0: Sambil ngedengerin Pro 2?
1: Enggak.
0: Oh enggak, kirain kamu sambil dengerin Pro 2.
1: Ini bunyi apa sih nih? Keresek-keresek nih.
0: Oh iya.
1: Oh belum habis, iya. Benar.
0: Tadi kamu di dalam toilet, ya sambil dengerin dari digital ya katanya ya.
1: Enggak, ini by feeling, by feeling aja.
0: Oh, by feeling. Karena memang kamu sama Pro 2 tuh udah menyatu ya kan.
1: Menyatu seperti aku dan Kamiu.
0: Iki alay banget.
1: Iya, memang malas banget gitu ya.
0: Pro 2 kebanyakan cinta-cintaan jadinya dia kayak gini nih.
1: Iya.
0: Tapi ini kita mau berita yang lebih serius sedikit lah ya, Nom.
1: Oh, oke, boleh.
0: Jadi ini Presiden Prabowo Subianto negasin kalau program MBG itu enggak boleh jadi sarana untuk memperkaya segelintir oknum.
1: Oh, oke, benar.
0: Dalam acara Building Indonesia's Future Generation Through Nutrition di Bogor, Prabowo ngingetin kalau urusan makan masyarakat, terutama anak-anak, itu adalah hal yang penting dan rentan disalahgunain. Jadi nggak boleh tuh jadi sarana memperkaya oknum. Pernyataan ini juga disampaikan di tengah penetapan 3 mantan pimpinan Badan Gizi Nasional BGN sebagai tersangka dugaan korupsi terkait pengadaan barang dalam program MBG. Jadi Kejagung juga ngungkapin adanya dugaan markup untuk pengadaan motor listrik, sepatu, tablet, televisi, dan itu nilainya sampai triliunan rupiah.
1: Benar. Karena ya fungsi utamanya dari ini kan yang meningkatkan gizi anak-anak itu tadi, gitu kan ya. Dan kita tahu kalau misalnya kayak apa ya, anak-anak ini tuh kalau udah ngelihat makanan gitu kan pasti jadi selera nggak selera gitu. Kalau misalnya makanannya enak-enak, pasti mereka happy banget makannya.
0: Benar, gitu. Akan lebih semangat lagi karena kan. Ya gimana ya, kadang tuh hal-hal kayak gini tuh dimanfaatin bagi buat oknum-oknum yang memang tadi untuk memperkaya diri sendirinya.
1: Betul.
0: Menurut aku bahkan gak cuma yang dari atas, sampai ke bawah, ke tengah, ke bawah, yang paling kecil ke bawah banget tuh. Itu pasti ada aja oknum-oknumnya ya. Semoga oknum-oknum ini disadarkan. Kamu itu tuh memberi makan anaknya orang. Karena kan banyak banget ya kasus MBG ini yang terjadi yang anak-anaknya keracunan makanan lah.
1: Iya, itu kasian banget tuh.
0: Kemarin aku dengar cerita ini di Samarinda, itu ada yang nemuin rotinya tuh udah tidak layak makan gitu.
1: Ini ada juga itu mungkin beberapa waktu yang lalu, enggak baru-baru ini ya. Lelenya masih hidup.
0: Serius?
1: Iya, kayak Hah? Belum enggak. Itu kayak enggak sengaja banget jadi langsung dibalikin. Gitu. Lagi
0: goreng, Nom.
1: Iya.
0: Kok bisa?
1: Namanya mungkin itu tadi QC-nya kurang.
0: Itu kan dia itu kalau keluar dari air agak panjang umur loh dia tuh lele itu.
1: Iya. Nah, itu
0: ibaratnya udah dimasukin insangnya, dimasukin dia apa yang diikat-ikat itu jadi masih bisa hidup kok geleter-geleter.
1: Benar. Nah, ini tuh kayak masih utuh. Terus juga kayaknya QC-nya tuh kayak lagi kurang waktu itu.
0: Itu bukan kurang sih, Nom, itu freak banget, aneh. Jujur.
1: Iya.
0: Aneh banget.
1: Makanya itu abis dari situ tuh baru ada protes-protes kenapa sampai kayak gini dikirimnya.
0: Iya, kenapa enggak seair-airnya aja?
1: Iya.
0: Harusnya kasih itu ini lele, beras. Tapi jujur ya, Nom, yang aku tuh ada lihat salah satu program di Jakarta, KJP. Tau KJP kan? Jakarta Pintar.
1: Oh iya benar.
0: Nah, jadi KJP itu tuh bisa ditukarkan ke beras, ke minyak, ke ayam, ke ikan. Jadi aku tuh lihat ada konten kreator di TikTok, dia tuh setiap bulan bakal ngambil jatah KJP, Nom.
1: Dia
0: karena kan di KJP itu ada saldonya, Nom. Itu bisa dibelikan apa gitu. Jadi nanti, Nom, belinya itu adalah ke toko sembako yang itu adalah milik BUMD.
1: Oh iya.
0: Nah, jadi misalkan gini nih, Anom dikasih uang.
1: Betul.
0: Nah, uangnya untuk dibelikan ke BUMD, otomatis uangnya kan juga larinya ke ini juga tetap kan?
1: Iya, benar.
0: Maksudnya biar BUMD-nya juga berjalan gitu.
1: Benar.
0: Jadi di sana itu nanti dia nebus murah, Nom.
1: Oh iya.
0: Misalkan nih kayak dia nebus murahnya tuh kemarin toklet dia tuh dapat susu, Nom. Kamu tahu kan susu merek Ulya itu?
1: Iya.
0: Itu dapat satu dus, dapat beras, dapat ikan, dapat telur serenteng. Dapat telur, dapat minyak, gula, ikan kembung, itu frozen semua tapi. Ikan kembung, ayam, dapat daging. Kamu tahu enggak ditebus murahnya berapa?
1: Berapa?
0: 120.000.
1: Wah, itu baru tuh maksudnya bermanfaat banget. Itu bisa buat hidup lah.
0: Bener. Semoga program ini terus tambah juga program baru tuh ada trial and errornya.
1: Bener. Dan ini juga bisa diterapkan di kota-kota lainnya.
0: Bener.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Follow Instagram @RRI_Pro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
4: Teman terbaik kamu,
3: Pro2 FM.
5: Oh, jadi kalau kita pakai ChatGPT jadi lebih gampang. Oke deh kalau gitu.
6: Loh,
2: perkembangan zaman emang seru. Ada ChatGPT yang bisa bikin semuanya makin mudah. Tapi kamu juga harus hati-hati tuh sama tsunami hoax. Pastikan untuk cross-check beberapa kali semua informasi yang kamu dapat supaya nggak tersesat.

0: Yo.
1: Yes.
0: Masih last information from.
1: From me, ini langsung cepat aja ya.
0: Iya, karena waktunya dikit nih. Selesai, oke.
1: Okay. Belum.
0: Oh, belum.
1: Ya, ini terakhir nomor 2 ya, di mana minggu depan kan udah mulai Pildun, Piala Dunia. Ini ada salah satu tim yang ikutan di Pildun ini itu punya konsep foto yang cukup berbeda dari tim negara-negara lainnya.
0: Emang mereka harus punya ada konsep foto gitu ya?
1: Iya, biasa fotonya tuh foto tim bersama pelatih, terus juga official gitu-gitu pakai jersey timnasnya.
0: Ada aturannya nggak sih? Sebenarnya nggak tahu ya?
1: Mungkin ya dokumentasi gitu ya. Gitu. Nah ini dari negara Norwegia, dia malah tim foto timnya itu ala Vikings.
0: Ih, lucu banget.
1: Iya benar. Jadi mereka tuh betul-betul nggak pakai jersey, tapi pakai kayak perisai, pedang, tombak gitu ya untuk foto, dan fotonya tuh di pinggir pantai.
0: Ih, nggak kebayang kalau Indonesia.
1: Mm-mm.
0: Kayak kostum Majapahit gitu kali ya karena.
1: Anu kayaknya baju daerah masing-masing gitu.
0: Iya benar.
1: Itu kan banyak baju daerah kayak gitu.
0: Tadi aku sama Anang off air ngomongin kalau di Jepang mungkin jadi Doraemon gitu-gitu lucu-lucuan lucu
1: lebih,
0: kali ya.
1: Lebih ke cosplay sebenarnya ya.
0: Iya lagi. Yaudah teman Prado, jangan lupa gabungan jam 7 sampai jam 10 kita lanjut. Yes. Bakal ngobrolin sesuatu hal yang worth it, gak worth it nih apa. Cek aja di Instagram kita, di mana Nom?
1: Di RRI Pro 2 sama Rinda dan @veranino
0: @anomcitro. Dan juga WhatsApp di 081258487885. Aku tuh suka kebalik loh Nom.
1: Apanya?
0: Suka nyebut nomor HP ku sendiri.
1: Itu NPD.

Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, motor sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

0: 3.
1: Lucu banget Anom. Apaan coba yang 2000 dapat 3, Nom?
0: Gorengan.
1: Enggak, ngawur
0: dulu, dulu. Iya. Sekarang sih. Ini 5004.
1: Iya benar. Terus kalau agak-agak gede kan 5003.
0: Iya.
1: Jujur ya aku

0: 14 Mac tuh bisa-bisa enggak ini.
1: Ini bisa aja tuh ya, bahwa handphone si Oren itu tuh nanti rilisan barunya.
0: Si Oren yang 17 itu.
1: Iya.
0: Kalau di misalkan harga $20,000 ya.
1: Iya.
0: Itu harganya bisa 20 juta, Nom.
1: Iya.
0: Yang biasa tuh tipe paling rendah.
1: Kalau tipe yang 2 teranya nanti bisa nyentuh 50.
0: Ih, enggak sih aku.
1: Makanya,
0: lebih mobil enggak tuh.
1: Benar. Nih, aku ada juga dengar kemarin ada konten creator di mana dia cerita temennya itu lagi jalan-jalan di Malaysia. Mm-mm. Tapi dia itu punya cash ringgitnya itu enggak seberapa kayak pas-pasan. Kebetulan dia tuh beli jajan apa gitu Kak ya. Harganya tuh 6 ringgit.
0: Nah, harganya 6 ringgit.
1: Harganya 6 ringgit. Terus ternyata duitnya dia itu cuman 5 ringgit yang ringgitnya. Nah, akhirnya dia tuh inisiatif pengen nambahin 5 ringgit plus 1 ringgitnya itu dari rupiah gitu. Mm-hmm. Which is itu mungkin sekitar 6 ribuan kalau enggak salah per ringgit ya. Coba Kak sambil dicek Kak.
0: Iya.
1: 1 ringgit berapa? 6 ribu apa 3 ribu?
0: Ringgit ke rupiah ya.
1: Iya, ringgit ke rupiah.
0: Ringgit ke rupiah sekarang itu di angka 4.400.
1: Nah, itu. Nah, dia tuh mau nambahin jadi supaya totalnya jadi 6 ringgit. Pas dikasih gitu ya. Orang Malaysia itu bilang yang jualan gitu. Udah Mas enggak usah, maksudnya 5 ringgitnya aja sini gitu ya, rupiahnya enggak usah. Jadi kayak simpan aja karena dia tahu rupiahnya tuh makin lemah, jadi kayak gak guna gitu rupiahnya.
0: Iya benar, mau gitu. Di ya Allah, tapi emang iya sih.
1: Jadi kayak terasa malu gitu ya, kita bawa rupiah kemana-mana gitu.
0: Aduh ya Allah, aku tuh cuman kalau udah kayak gitu bakal krispon Nom.
1: Betul.
0: Bakal yang dirasain orang-orang tahun 98 mungkin bisa ya, kita gak pernah tahu ya.
1: Benar.
0: Ini kan cuma prediksi kita-kita sendiri aja dari kita mendengar berita-berita tentang yang terjadi saat ini ya. Tapi semoga segera kembalilah semuanya ya.
1: Betul, ya benar-benar.
0: Berdoa gitu. Banyak-banyak berdoa aja sih teman-teman.
1: Iya, kita masih punya harapan kok ini tuh masih bisa turun tuh teman Pro 2.
0: Karena kalau misalkan rupiahnya melemah gimana bisa liburan?
1: Iya lagi, iya. Dulu kayak masih 13.000, sekarang wah 5.000 sudah naiknya.
0: Ya Allah. Aduh. Terus harga tiket aku enggak tahu sih sekarang berapa. Sesimpel kita coba ya, kita lihat harga tiket ya.
1: Iya, ini
0: Balikpapan Jakarta deh. Iya, karena aku suka kalau misalkan berangkat kemana-mana tuh dari Balikpapan Nom.
1: Oh iya.
0: Balikpapan Jakarta tiketnya ada berapa?
1: Tiket buat liburan gitu ya, buat jalan atau buat dinas-dinas kerja keluar kayak gitu.
0: Oke, okay, masih ini sih.
1: Iya.
0: Walaupun mahal sih ya.
1: Iya.
0: Karena zaman
1: standar dulu, naik-naik di atas gitu.
0: Ya Allah, aku inget banget.
1: Harganya.
0: Nom, tahun 2022 itu tuh, tahun 2020-an tuh ya.
1: Iya.
0: Masih dapat harga ke Jakarta tuh bisa pernah dan dapat harga 800 gitu.
1: Oh, okay.
0: Pernah
1: dapat masih. Benar.
0: Kalau kamu lagi kayak ke Bali itu tahun 2024 apa 2023 sih?
1: Yang harganya ratusan ribu itu ya?
0: Iya, yang harga 800 kah berapa tuh pernah ada yang kayak gitu.
1: Temanku ini pernah dapat 650.
0: Nah, terus kayak ini deh kita lihat ya sedikit lagi.
1: Tapi baliknya 1,5 katanya.
0: 1,5 lagi.
1: Benar.
0: Coba ya ke Makassar ya, karena kemarin itu Nam aku 2021 apa 2020 ya aku ke Makassar.
1: Mm-hmm.
0: Itu tiket itu dapat harga ini 600 ribu.
1: Oh iya.
0: Harga tiket
1: itu juga
0: ke Makassar. Kita lihat ya,
1: sekarang
0: Balikpapan ke
1: Hasanuddin. Makassar. Hasanuddin.
0: Kenapa sih gak bisa diganti? Hasanuddin. Kita lihat, kita cari tiketnya berapa sekarang.
1: Deng.
0: Wow. Naiknya 2 kali lipat. Harga tiketnya 1.400.000.
1: Iya. Ya, itu selain after naik juga gitu ya pastinya. Ya itu juga.
0: Wah,
1: inflasinya.
0: Bener, harga tiket ngeri banget teman Pro 2 di angka segitu. Aku dulu ke Makassar itu tuh cuman 600 ribu, tau gak sih?
1: Iya. Kayaknya sekarang udah mulai berpikir ini deh Kak, cari alternatif naik kapal peri.
0: Atau kita naik sampan aja gimana?
1: Oh, ketintingnya ya dari
0: naik ketinting.
1: Dari Tenggarong baru kemana-mana gitu.
0: Bener, boleh banget. Tapi teman Pro 2 pagi ini kita bakal ngobrol yang seru-seru karena kita bakal ngomongin tentang traveling itu maksudnya sering worth it atau enggak sih?
1: Oh iya.
0: Kadang kan di video apa real life-nya ternyata enggak begitu.
1: Atau enggak ini traveling itu beneran bikin kita refresh atau malah kitanya makin ini makin ruwet.
0: Iya,
1: ya, nah bisa boleh aja deh tuh teman Pro 2 gabungan.
0: Boleh gabungannya ke Instagram dia tadi Pro 2 Samarinda atau WhatsApp di 081
1: 258 4878.

0: Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Coba deh dengerin musik pelan. Rasanya jadi lebih tenang, kan? Sekarang, bayangin musik cepat. Badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata, jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.

0: Pagi
1: pasti happy. Agak happy.
0: Oh, agak sih.
1: Ya enggak apa-apa dong. Kan mood orang beda-beda gitu.
0: Benar. Ada yang chat aku, "Kak, request lagunya Selena Grace Sumpah Mati. Gimana, puterin enggak ya?"
1: Kita lihat dulu ya, kita ada apa enggak ya.
0: Ada dong. Nanti ya sambil dengerin ya kalau gitu.
1: Yes,
0: boleh deh spesial hari ini. Boleh deh yang mau request lagu.
1: Tapi kita lanjut ngobrolin tentang traveling itu tadi.
0: Iya, sambil komen ngomongin traveling. Pernah enggak sih ngalamin traveling zone gitu?
1: Traveling zone. Kayaknya aku tuh tipe yang cukup prepare deh kalau untuk traveling. Jadi jarang tuh dapat zone.
0: Aku pernah ada cerita. Jadi tuh waktu zaman aku SMA, aku tuh ikutan ini loh, apa namanya?
1: Pramuka.
0: Bukan, enak aja pramuka.
1: Karate.
0: Kan aku ikutan ini lomba renang. Enggak lah, apaan sih? Jadi aku zaman mami aku SMA, mami sama babi aku tuh ada perjalanan dinas. Nah, aku tuh ikut nom.
1: Oke.
0: Nah, kebetulan karena itu terlalu banyak banget yang ikut, akhirnya tuh hotelnya tuh dapat hotel yang biasa, nom.
1: Terlalu banyak nih, siapa aja maksudnya orang-orangnya?
0: Karena semuanya tuh diajak gitu loh.
1: Semua ininya maksudnya staff-staffnya.
0: Dan itu kan gak mungkin ya perjalanan itu tuh tercover, di cover pemerintah.
1: Bener.
0: Biasanya kan anggaran-anggaran pergi kan ada yang di cover nih. Biasanya kan minimal banget hotel bintang 4 lah. Karena ini terlalu banyak, yang lain kan juga gak enak. Akhirnya ke hotel-hotel biasa, nom.
1: Okay.
0: Itu di Surabaya. Pas masuk hotelnya tuh kayak angker. Ih, kata Kak Deddy, kakak live dulu mau kerja, semangat kerja Kak Deddy.
1: Iya.
0: Semangat ya kerjanya Kak, sapa-sapa aku di udara di radio sebelah.
1: Iya.
0: Di Jakarta.
1: Iya.
0: Kangen banget sama Kak Deddy. Ini adalah Kak Deddy ini buat teman Pro 2 ya, yang pendengar tahun beliau ini udah lama banget. Beliau loh udah tua banget berarti.
1: Iya.
0: Jadi pokoknya
1: kakak yang satu ini.
0: Kakak yang ini tuh ada itu banyak fansnya banget jujur. Fansnya banyak banget di Pro 2 sama Rinda. Tapi sekarang dia udah pindah. Kalau kamu penasaran, cek aja Instagramnya dia ya. Deddy Ramadhani.
1: Atau enggak itu akun TikToknya apa?
0: Der. Der jeder. Iya. Tadi ngomongin soal itu terus jadi
1: horor ya
0: horor nom. Jadi pas masuk tiba-tiba hotelnya tuh serem banget. Baru di hotel seberangku tuh tiba-tiba lampunya tuh kayak nyala-nyala gitu loh.
1: Terus
0: TV-nya tiba-tiba nyala.
1: Siapa tahu ada yang nonton.
0: Baru tuh enggak, terus itu demi Allah ya, itu menurut aku adalah hotel terseram di Surabaya. Dan di hotelnya tuh banyak menyan-menyannya.
1: Oh, jadi wangi-wanginya tuh keciuman.
0: Banyak banget di setiap kamar ada nom.
1: Iya. Ngeri ya kayak gitu. Mungkin untuk
0: Elisha,
1: orang
0: gabungan Elisha.
1: Untuk orang yang apa ya, bisa dibilang cukup takut, kayaknya bakal takut banget dah.
0: Bukan cukup sih, nom, aku takut banget sih.
1: Jadi tapi tetap tidur di situ, tetap memberanikan diri.
0: Enggak, minta pindah akhirnya. Karena enggak enak ketindihan terus aku berkali-kali.
1: Oh, oke. Jadi itu pindah kamar atau pindah hotel?
0: Pindah kamar aja.
1: Oh, oke.
0: Tapi tetap aja sih agak serem nuansanya. Lebih ke enggak bisa tidur. Itu tuh nom, bayangin deh tahun 2000 2009 yang mana menurut aku di zaman itu tuh sudah ada TV.
1: Iya.
0: TV yang kayak gini loh.
1: Iya, TV-TV yang udah flat.
0: Layar datar yang flat, bener.
1: Jadi tuh.
0: Itu kamu tau gak TV tabung yang masih dicetek.
1: Oh iya. Iya, yang kalau dulu kita nyalainnya tuh mencetnya pakai kaki gitu.
0: Hingga. Kalau males
1: pakai kaki. Iya.
0: Pakai kaki.
1: Bener.
0: Kenapa kamu ada di fase itu, teman berdua?
1: Iya kan, kayak gitu-gitu.
0: Bener.
1: Itu zaman dulu.
0: Zaman dulu banget.
1: Jadi ya itu pengalaman yang tidak mengenakan ternyata ya, selama kakak alamin pada saat ikut liburan sama orang tua.
0: Bener. Nam, katanya Rangga.
1: Iya, kenapa?
0: Rangga tadi mamamu gabungan loh. Kalau tabungnya tabung gas di mana katanya?
1: Wow, iya nggak apa-apa. Gitu aja responnya.
0: Bentar ya. Iye, GPP.
1: Oke.
0: Oka. Tapi kayak gitu sih, nom. Itu tuh salah satu menurut aku zong banget karena niatnya pengen liburan. Terus kamu tahu enggak after itu karena banyak banget kegiatan yang agendanya mami babi aku. Ujung-ujungnya tuh pas ke Malang, aku tuh cuman ke ini, nom. Alun-alun doang. Sedih banget enggak sih? Sama kemana yuk?
1: Iya.
0: Oh, yang aku ingat ya di otakku.
1: Iya.
0: Ke Lumpur Sidoarjo.
1: Waduh, itu ini ya, pada waktu itu mungkin pas lagi apa ya, kayak naik-naiknya gitu kan ya.
0: Udah selesai sih, tapi itu udah ada tanggulnya di samping.
1: Iya, abis itu maksudnya.
0: Jadi kayak misalkan aku ditanya, Fer dulu ke Surabaya kemana? Ke Hotel Angker, ke Alun-Alun, sama ngeliat lumpur.
1: Iya, ih asli ya. Itu kayak lengkap banget gitu ya.
0: Jujur li itu agak
1: suspicious banget iya. Utama berdua.
0: Bener
1: lah, yaudah ya. Nanti aku abis ini mau cerita pengalamanku liburan.
0: Tapi gak horor, gak zonk kan?
1: Kalau ini aku baru mikir kayaknya ada deh. Nanti udah abis ini aku ceritain.
0: Oke.

menegangkan, gol penentu kemenangan, dan cerita di balik lapangan hijau. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal pertandingan, dan sekarang kamu bisa jadi bagian dari keseruan. RRI Pro 2 hadir dengan program spesial sepak bola dunia. Kupas tuntas fakta unik, cerita di balik layar, sampai obrolan seru yang gak kamu temuin di tempat lain. Gak cuma dengerin, kamu juga bisa ikutan live, ngobrol langsung.

0: Pro 2.
1: Tahukah kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan

0: Yo, wajib ketemu dengan singlenya
1: Gemila.
0: Gemila ngecahaya.
1: Beda ya.
0: Eh, BTW tadi ada teman kita Rangga dari Pasir yang bilang kalau ternyata di Pasir itu ada pemandian air panas namanya Danau Melayong.
1: Danau Melayong ya.
0: Yes, dan ternyata emang ada.
1: Iya, yang enggak ada apa?
0: Yang enggak ada cintanya.
1: Asik.
0: Ya. Sabar ya Rangga. Salam buat istri masa depanku yang belum ada katanya.
1: Oke, ya.
0: Salamin ya.
1: Kan masa depanku yang belum ada. Ya buat siapa jadi? Enggak ada dong, enggak kesampaian dong.
0: Iya, lagi sabar.
1: Kecuali ya, udah tahu tujuannya ke siapa.
0: Iya.
1: Jelas. Oh iya.
0: Kasian banget sama Anom pagi ini tuan produser.
1: Benar, tapi ini aku excited banget buat cerita traveling zone.
0: Gimana?
1: Jadi waktu itu aku pernah traveling abis lulus SMA. Itu kan mau kuliah. Nah, itu akhirnya lebaran di Jawa. Nah, aku tuh kampungnya di Madiun. Abis itu di kampungku Madiun itu satu rumah itu kita akhirnya sewa bis untuk jalan-jalan ke Jogja.
0: Oke.
1: Kenapa? Tiba-tiba oh bau ini Mbak Iksan.
0: Ini boiler.
1: Kaget ya. Terus. Abis itu oke, kita sewa ini akhirnya sewa untuk bis itu perjalanan ke Jogja. Jadi yang ngurusin pasti kan yang orang-orang tuanya gitu kan ya, bayar-bayar itu-itunya gitu. Terus yang bikin zongnya itu adalah ternyata pas sudah di Jogja macet. Nah, kalau udah macet jadi nggak bisa jalan kemana-mana. Akhirnya kayak cuman ke satu atau dua tujuan udah habis itu balik. Jadi kayak di jalan tuh cuman di jalan doang gitu. Oke, kalau misalnya pas berangkat gitu kan ya, berangkatnya subuh, sampai sana itu kita siang untuk nikmatin Candi Prambanan. Ya, jalan-jalan di Candi Prambanan. Abis itu, dah abis itu kena macet. Ke Malioboro aja gak bisa, kita sampai stuck gitu.
0: Jadi kamu belum pernah ke Malioboro sampai sekarang?
1: Oh, sekarang udah. Maksudnya setelah itu udah beberapa kali setelah itu. Tapi pas pada waktu itu tuh kayak... Ya Allah, ini cuma capek di jalan
0: ya,
1: gitu.
0: Iya, paham lagi.
1: Bener. Kayak gitu. Abis itu juga kayak ada kejadian yang kayak, oh ini bisnya gak nyala anunya, mesinnya gitu-gitu. Nungguin bis lain yang datang lagi. Wah, itu kayak ribet banget dah itu pokoknya. Untungnya tuh pulangnya on time aja gitu. Kayak malamnya balik sampai besok gitu-gitu. Itu udah balik gitu. Tapi maksudnya pas kita di perjalanan tuh kayak, ini kita kayak udah capek-capek, udah sewa ini, sewa itu, kayak bener-bener ngerasa ini tuh cuman seupil aja gitu.
0: Itu pun emang sedih banget sih, maksudnya kayak udah jalan-jalan ke sana, rame-rame lagi seru.
1: Ramenya tuh rame banget.
0: Ngantri doang.
1: Bener.
0: Itu kan berapa hari ke sana, Nom?
1: Sehari aja, Kak, sebenarnya. Tapi itu maksudnya
0: emang kalian tuh trip kemana aja?
1: Iya, tripnya tuh sebenarnya kayak abis Candi, abis itu ya tinggal jalan-jalan yang kayak mau ke Malioboro, keliling-keliling gitu aja maunya, kayak cari angkringan gitu-gitu. Tapi nihil, tidak terjadi apa-apa. Cuman ini pas kita stop, ya udah kita beli ada apa sih, pale-pale jual ronde gitu aja, ya udah kita nyantap-nyantap kayak gitu aja, udah balik habis itu.
0: Benar, kadang walaupun kita udah buat itinerary ya sebenarnya yang jelas, cuman kita tuh emang enggak pernah tahu teman produk maksudnya kendala yang terjadi di lapangan apa.
1: Dan itu tuh mungkin juga banyak hal yang betul-betul di luar kendali kita gitu. Bener. Jadi kayak ya sudah mau enggak mau terima aja waktu itu gitu.
0: Ih, sedih banget ceritanya Nom ya, aku enggak pernah mendengar cerita sampai dengan
1: sesedih ini
0: jujur. Kayak semoga
1: kok sesedih ini tapi aku enggak nangis juga ya.
0: Harusnya kamu nyeritanya kita pakai background sedih, Nom.
1: Oh gitu, masa diulang lagi, gak usah gini ya.
0: Iya jangan. Ini kamu menceritakan tentang cerita kamu ya teman Pro 2 barengan sama kita di Spada, selamat pagi
1: teman Pro 2.
0: Ini kita mau dengerin salah satu lagu yang lagi happening banget.
1: Oh gitu.
0: Sebenarnya aku jujur kasian sih sama pemilik lagu ini.
1: Kenapa?
0: Karena dulunya di Spotify ditulisnya tuh Tasya Rosmala.
1: Oh iya, benar. Akhirnya udah revisi ya.
0: Benar. Terus kemarin itu kan ada orang buat versi jeduk-jeduk ya.
1: Iya.
0: Terus dia bilang, nah kalau kayak gini nggak apa-apa.
1: Rosmala.
0: Harusnya Rosmala, bener.
1: Karena sesuai.

mitos atau fakta. Benarkah coklat menyebabkan kerusakan gigi? Kerusakan gigi yang Anda alami mungkin saja berasal dari jarangnya menggosok gigi setelah makan coklat. Studi yang dilakukan oleh Osaka University di Jepang menemukan jika bagian dari biji kakao mampu menghambat bakteri mulut dan mencegah kerusakan gigi. Setelah mengetahui fakta ini, bukan berarti nantinya Anda tidak akan menggosok gigi setelah konsumsi coklat. Mitos atau fakta?

0: Yeay, asik ada NBD teman berdua, teman yang kamu pagi hari ini.
1: Yang dengerin kayak gini pasti semangat deh pagi-pagi.
0: Iya, apalagi bagi kaum-kaum yang sangat NPD ya.
1: Benar.
0: Yang Niki, menganggap
1: Niki Lovers, ada
0: Mario-ers,
1: Yo-ers,
0: Kevers,
1: Kevers, pecinta adik.
0: Pecinta adik.
1: Iya.
0: Pecinta kakek.
1: Wah, kakek Lucius.
0: Kakek Lucius bener banget. Kata Prodo tadi BTW ada Kak Ayu ya, yang dari Gorontalo.
1: Mm-hmm.
0: Jadi dia ini aslinya orang Makassar. Ternyata sekarang kerja di Gorontalo. Dia bilang di tempat tinggal dia sekarang itu ada tempat wisata yang namanya ada apa tadi tuh? Sorry Kak, aku baca lagi ya, Kak.
1: Mm-hmm.
0: Aduh.
1: Di situ kan tadi ada di komputer.
0: Iya, tapi enggak kan harus baca komennya dia nih.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Tenggelam sudah?
0: Iya lagi, gimana nih? Oh ini, di Gorontalo ada hiu paus, namanya Shirley. Dan untuk kalau misalkan kamu pengen datang ke sini itu nanti naiknya kapal warnanya bening teman bro dua. Terus
1: betul.
0: Di bawahnya ada Shirley-nya gitu.
1: Iya, kalau beruntung ya.
0: Kalau beruntung.
1: Kalau di bawahnya tiba-tiba ada rangga gitu.
0: Kalau di bawahnya rangga sih lebih kepada trauma.
1: Iya, awas.
0: Awas ada rangga
1: iya,
0: gitu. Soalnya jujur aku sebagai orang yang pernah berteman sama rangga itu trauma.
1: Kenapa traumanya?
0: Enggak, Mbak, trauma aja. Bahkan dengar hembusan nafasnya dia aja aku udah trauma.
1: Kayak langsung bergetar bulu kuduk ya.
0: Iya, benar.
1: Nah, segitu seramnya orang
0: segitu
1: itu.
0: Segitu seramnya orang itu.
1: Nanti kita balik lagi deh ya teman bro dua di jam 8
0: malam.
1: Boleh. Ya, kita pulang deh sekarang.
0: Oke. Gelindingin lagu